0: back. Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu. Selamat.

0: Pagi.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: tahniah
1: semua.
0: Okey, seterusnya pula ini mengenai jago angkat berat para negara, Boni Bunyau Gustin menyasarkan pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dan Sukan Para Asia 2026, dan keyakinan itu selepas dia sekali lagi mencipta kejayaan besar apabila mempertahankan gelaran para kejohanan powerlifting dunia 2025 di Kahira, Mesir, sekaligus muncul juara dunia buat kali keempat berturut-turut. Dan untuk kedua-dua temasya itu, katanya ia, beliau menyasarkan dapat pingat emas dan juga dapat mengekalkan rankingnya. Dan setakat ini rekodnya tiada lagi yang boleh cabar rekodnya, iaitu 232 kilogram. Dan beliau ditemui selepas dinobatkan atlet para terbaik anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 2025 di Ibu Negara.
1: Okey, baik, kita beralih pula ke Sukan Dunia Maraton Berlin. Sawe mahu cipta rekod baharu di mana pelari Kenya Sebastian Sawe bakal melakukan cubaan untuk memperbaharui rekod dunia miliknya pada Maraton Berlin September depan. Dan Sawe berumur 31 tahun ini, sebelum ini mencatatkan sejarah sebagai lelaki pertama menamatkan larian maraton dalam tempo bawah 2 jam bagi kategori perlumbaan rasmi. Dan penganjuran Maraton Berlin dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa Sawe akan mempertahankan kejuaraan di Berlin pada 27 September ini. Berlin menyatakan selepas kejayaan di London dan catatan bawah 2 jam tersebut, dia bertekad untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan kehadirannya di Berlin nanti adalah bagi menghargai penganjuran sukan hebat ini, dan dia akan menyasarkan untuk berlari sepantas yang termampu. Oh, ini yang ni Sawe ni mengejutkan dunia sukan baru-baru ini apabila menamatkan Maraton London dengan catatan masa 1 jam 59 minit 30 saat.
0: 30 saat lagi untuk mencapai 2 jam kan. Okey, jadi teruskan bersama dalam Segera Sabah FM. Itu untuk hari ini info sukan. Selepas ini kita akan bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah. Terus saja layan Sabah FM.
1: Bagus ba.
0: Info sukan Segar Sabah FM. Running.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baiklah, untuk Dari Sana Sini pagi ini Khamis, kita bersama rakan penyampai kita di Sandakan FM, Keningau FM dan juga Tawau FM. Selamat pagi semua adik-adikku, Didi, Haida dan
2: Selamat
1: M.
2: Pagi abang.
3: Selamat pagi.
2: Abang Long.
4: Ha. Ya, selamat abang pagi.
5: Adik beradik okay, hari ini ya.
1: Okey kan semua tu sihat?
5: Semua sihat.
2: Alhamdulillah sihat.
1: Kalau ada apa-apa bagi tahu abang. Gitu kan.
2: Bang kena bully kami bang.
5: Dia kalau transfer duit tu terus sihat.
4: Bang balik QR dulu kah?
1: Boleh, tapi kita mulakan dulu Aida Keningau FM.
2: Okay, see you.
5: Silakan Aida.
6: Terima kasih dari Keningau FM untuk bahan diari pagi ni ya. Keningau FM mulakan. Ada dua bahan perkongsian dari Keningau FM untuk bahan diari pagi ni. Okey, untuk yang pertama ini berkenaan dengan Kejohanan Olahraga MSSS Zon Pegalan untuk kali yang ke-58 tahun 2026. Telah berlangsung selama 2 hari dan hari ini merupakan hari terakhir penganjuran Kejohanan Olahraga ini. Diadakan bertempat di Kompleks Sukan Daerah Keningau, dikelolakan oleh Sekolah Kebangsaan Rancangan Biah Keningau, dan hari ini merupakan acara perasmiannya dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Atil Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, juga Ahli Parlimen P182 Pensiangan Merangkap Adun N45 Sok. Itu bahan perkongsian yang pertama, dan seterusnya untuk bahan perkongsian yang kedua ini pula berkenaan dengan pertandingan bicara berirama sekolah rendah bagi peringkat pejabat pendidikan daerah Keningau yang sedang berlangsung ketika ini bertempat di Sekolah Kebangsaan Banjar Keningau. Okay, dan dijangka berakhir tengah hari nanti 12:15 minit tengah hari. Jadi dua bahan perkongsian dari Keningau FM untuk bahan diari pagi ini. Dan untuk seterusnya kita dengarkan pula perkongsian bahan diari dari Sandakan FM bersamamu bersama dengan Didi. Silakan Didi.
2: Terima kasih DJ Aida dari Keningau FM, hebat shocknya. Hari ini 14 Mei 2026, di mana dari Sandakan FM kita telah kongsikan berlangsungnya aktiviti penyelenggaraan pencegahan serta pengujian siaran tsunami yang bermula pukul 11.30 pagi bertempat di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran, di mana untuk memastikan sistem dapat beroperasi dengan baik sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta meminimumkan risiko kecemasan. Dan hari ini juga berlangsungnya Festival Bambu Sabah Telupit yang akan berlangsung hinggalah 15 Mei 2026 yang mana disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Bonje Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Hari sekali berlangsung juga hari ini pukul 3 petang perasmian keamatan di daerah Telupit yang berlangsung di daerah Paitan yang berlangsung di Botition, maafkan saya, pukul 3 petang ini. Kata bilang tak ada tergaya dua keamatan. Dari Sandakan FM terus kita bersama dengan Anne di Tau FM, stesen pilihan anda. Silakan Anne.
4: Terima kasih Didi di Sandakan FM. Dari Tau FM, perkongsian dari hanya 3 makluman yang ingin dikongsikan berkaitan dengan yang pertama, 7 pagi tadi keberangkatan pergi Jemaah Haji Tawau bertempat di lapangan terbang Tawau, dan seterusnya pada pukul 4 petang nanti ada taklimat di Pejabat Daerah Sempurna dan Lawatan Tapak Jeti Awam, yang mana cadangan tapak penempatan semula setinggan dan tapak cadangan pusat pembuangan sampah dirasmikan oleh Dato' Arifin Arif bertempat di Pejabat Daerah Sempurna. Dan terakhir sekali 6 petang nanti jelajah aspirasi Menteri KPKT Lawatan Pulau Sekitar Sempurna dan dirasmikan oleh Dato' Arifin Arif, melibatkan 3 pulau antaranya Pulau Buah Dulang, Pulau Sipadan dan juga Pulau Kapalai. Itu 3 makluman dari Tau FM untuk perkongsian di hari-hari ini. Seterusnya kembali semula bersama dengan Ikhlas dan juga Rafiq di Sabah FM. Bagus bah.
1: Baik, untuk di Sabah FM pula kita ada 4 perkongsian pagi ini untuk hari Khamis 14 Mei, yang mana pukul 8 tadi penutupan kursus Combat Medic Siri 1 2026 PGA Kinarut yang akan disempurnakan yang dihormati ACP Andrew Gani Anak Jimmy, Tim Komander Brigade Sabah Zon Timur.
4: Ya, okey. Dan seterusnya pula pada pukul 11.30 program Inspirasi Beli Barangan Malaysia, iaitu dalam Sembang Ekspresi, dalam satu temu bual bersama dengan pengarah KPDN bersama dengan Yang Berusaha Encik Syaril Nizam BIB Bib Shahidin.
1: Dan sebelah petang pula pukul 2.30 minit petang, tawaran siswa sulung 3.0 dan 4.0 akan berlangsung di Dewan Bangkuasa UMS yang akan disempurnakan yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Kasim Haji Mansor, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah. Dan pukul 8 malam nanti, setiap hari Khamis, kami bawakan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM yang berlangsung di Kampung Berundung Papar dengan tajuk Guru Murabi Pelita Sepanjang Zaman.
4: Dan terakhir sekali, Forum Anjung At-Taqwa pada pukul 8 nanti bersiaran langsung dari Sabah FM. Mau disebut lagi ya. Okey, 4 perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan kita Aida di Keningau.
1: Tengok Didi pun terhibur sudah Didi.
2: Semangat betul. Kalong banak
4: dia lah tu tadi. Dia lah tu tadi gitu lagi.
1: Adik-adik sehari ni pagi ni Didi.
4: Didi bila mau ada partner ni?
2: Ada sudah sama Kak Nur.
4: Okey, dah rindu si Wan di sini.
2: Begitu je lah. Kesian bunyi-bunyi angin nafas tu.
1: Baik, terima kasih semuanya. Dari sana sini. Kita jumpa esok.
4: Bye-bye. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.
2: Bye.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
2: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
3: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi, 6 hingga 10 pagi.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, bagaimanakah keadaan info trafik untuk anda pagi ini? Sudah pun 8.45 minit pagi. Kita mulakan dahulu di Jalan Tuaran Bypass. 8 minit masa pemanduan anda dilaporkan ketika ini beransur pulih. Dan seterusnya kita beralih kepada Jalan Bertingkat UMS menuju ke Taman Awam Tok Likas berterusan sehingga Pusingan Bulatan dan menuju ke Jalan Tun Fat Stephen Kota Kinabalu lebih kurang 5 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Jalan Pintas Ujana menuju ke Kota Kinabalu 15 minit pagi ini. Kita kongsikan juga jalan lintas pagi ini bagaimana, 5 minit dilaporkan masa pemanduan anda. Ibu kota Kinabalu di mana jalan coastal menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 3 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Kita kongsikan terus untuk jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang 4 minit masa pemanduan anda. Jalan untuk seterusnya kita kongsikan jalan Meruntum pagi ini lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda beransur pulih. Dan yang terakhir kita kongsikan jalan Kolam Menintot menuju ke Penampang lebih kurang 3 hingga ke 5 minit. Jadi buat anda berhati-hati dalam pemanduan. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Bagi selamat.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lah.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mat Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Gegar Segar Sabah FM.
1: Jam terakhir seperti biasa kita akan bersama dalam Gegar Segar Sabah FM.
2: Betul tu, sudah pun 19 minit pagi. Kita memilih artis Izlin. Popular dengan lagunya Hi Hi Bye Bye.
1: Betul.
2: Kau okay. Hi dia, kau bye terus.
1: Okey, jadi untuk memilih kamu kena ke Facebook rasmi Sabah FM. Dan lagu yang kita pertandingkan untuk pagi hari ini adalah lagu
2: Sudah Semestinya Hi Hi Bye Bye lah.
1: Yeah.

0: Hai bye bye dan
1: lagu
0: seterusnya.
1: Lagu ini dia popularkan pada tahun 2000-an lah kan Claire. Dan seterusnya kita juga mentaruhkan lagu daripada Izlin, Jikalau Aku.

0: Jadi lagu mana yang kamu mau dengar di penghujung segmen Segar? Kamu kena mengundi di Facebook rasmi. Yang belum follow, follow kami sekarang.
1: Betul. Kalau kamu ingat-ingat dulu di Simpadan tu kan, lagu Jikalau Aku tu OST apa tu, movie Duyung.
0: Duyung.
1: Original soundtrack.
0: Sama si Apek dengan si Maya Karin.
1: Okay,
0: jadi sekarang ini kita teruskan Segar. Di jam yang terakhir kami akan kongsikan juga info-info selepas ini. Yang penting kamu terus layan, dan kita terus layan juga lagu daripada Ray Kimara dan juga Maldini Sydney, Pukulan Borneo.
1: Baik, kita goyang bahu pagi ini, dengarkan Segar FM.
0: Bagus, Pak.
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Begitu, Pak. Come on, Mel. Rap.
4: Abangnya ya.
3: Okay.
4: Let's go, ladies and

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
4: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Kamu tahu?
2: Marie Curie.
3: Wih, macam makanan saja tu.
2: Kau ingat tidak? Kau ingat ini biskut Kazil. Kau tahu kasih Marie Curie ini?
3: Siapa dia tu?
2: Marie Curie ini adalah saintis.
3: Oh, ingatkan cewek kau.
2: Itu akan datang. Okay. Tapi nama dia hampir-hampir. Kau tahu dia ada buku. Mm-hmm. Buku dia ni kan, ini adalah buku saintis yang berjaya menemukan elemen radioaktif.
3: Wow.
2: Nama dia si Marie Curie.
3: Jadi saya punya buku yang saya tulis tu bolehlah tu hantar sana kan?
2: Bukan, ini cerita lain.
3: Cerita lain lah.
2: Ya. Ini buku ni masih mengandungi radioaktif. Mm-hmm. Jadi kalau pengkaji yang mau kaji buku-buku si Marie Curie ni, diorang perlu tanda tangan dokumen penepian terlebih dahulu.
3: Pikirkan beli kereta saja mau tanda tangan. Rupanya ini pun mau tanda tangan.
2: Iyalah, sebab buku dia ni masih ada sisa-sisa radioaktif. Radioaktif tu,
3: yang lagu-lagu tu radioaktif, radioaktif.
2: Saya cakap pun macam motor sasus ni, bahaya tu radioaktif tu. Dia mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk hilang.
3: Bahaya juga kan.
4: Oh, baru saya tahu. Segar lebih menyegarkan 6 pagi hingga 10 pagi. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
5: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
6: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
5: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
4: WhatsApp je kami bila-bila masa.
7: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
4: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng. Sabah FM.
5: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Klasik Dola kembali bersama dengan Rafiq dan juga Ikhlas, kasih kawan kamu dalam Segar Gegar Sabah FM.
1: Okay, tenang kamu Gegar Sabah FM. Sebentar saya lagi kami kongsikan yang tadi sempat dengar apa lagu yang Gegar Segar pagi ini. Kami mengkongsikan ini info untuk anda di mana Hatta Virus tidak akan mengakibatkan pandemik seperti COVID-19. Baru-baru itulah di mana Hatta Virus telah mula menyerang di sebuah kapal pesiaran kan di luar negara. Dan seperti yang dinyatakan di mana pandemik tersebut tidak seperti COVID-19 kerana risiko penularan kepada orang awam masih rendah. Walaupun pemantauan ketat diteruskan terhadap semua individu yang terdedah. Demikian ditegaskan pegawai perubatan susulan kebimbangan penduduk tempatan mengenai tempo pengasingan yang dirancang dilakukan di Hospital Aeropark dekat Liverpool.
0: Walau bagaimanapun kita tetap kena jaga kesihatan dan juga kebersihan diri seperti mana yang kita telah praktis semasa COVID-19 dulu. Cuci tangan selalu, amalkan cuci tangan selalu dengan bersih, dan kalau sentuh apa-apa yang kotor pastikan anda terus bersihkan tangan tu lah kan.
1: Betul. Hatta virus ni kan tikus punya tu virus, tikus punya ni kan kotoran kan. Jadi hati-hati akan itulah tikus ni kan. Jadi pemantauan risiko jangkitan Hatta virus dan langkah kesiapsiagaan Malaysia juga Rafi mengkongsikan, di mana Hatta virus ini merupakan sejenis virus zoonotik yang lazimnya disebarkan melalui pendedahan kepada air kencing, najis atau air liur rodensia seperti tikus yang dijangkiti. Kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Maka dengan itu, Rafiq mengkongsikan jugalah langkah-langkah pencegahannya. Jaga kebersihan rumah, hapuskan sarang tikus di rumah anda tu. Okay? Mengelakkan kontak langsung dengan tikus najis atau air kencing tikus. Kalau beli minuman tin tu, jangan buka dan minum terus. Betul. Cuci dahulu. Tarik nafas dulu.
0: Satu nafas.
1: Okay, menggunakan sarung tangan dan pelitup muka semasa membersihkan kawasan yang tercemar dengan najis tikus dan tidak menyapu atau memvakum najis tikus secara terus kerana boleh menyebabkan partikel tercemar tersebar ke udara.
0: Jangan vacuum.
1: Terakhir ni, mendapatkan rawatan segera sekiranya mengalami gejala seperti demam, sakit otot, batuk atau sesak nafas selepas terdedah kepada persekitaran berisiko.
0: Okey, jadi itu antara dia punya sebab-sebab lah kan,
1: sebab dan langkah pencegahannya.
0: Betul. Okey, jadi teruskan bersama dalam Segar, sebab lepas ni kami akan bagi, kalau sempat kita bagi lagi cerita ataupun info kan Rafiq.
1: Tapi okay, sebelum itu undi lagu Gegar Segar pagi ini.
0: Yang belum tahu lagu hari ini, kita pertandingkan Hi Hi Bye Bye.

0: Dan jika
1: panjang
0: kalau aku
1: saya fikir
0: supaya dorang terus pergi bangun di mana lah tu dorang lah ala gantung oh
1: gantung okay kan pandai kau kasih gantung-gantung kan
0: mesti
1: bahaya lah
0: ini. Mesti okey jadi kamu kena mengundi sekarang ini menerusi Facebook rasmi sebelum kita di penghujung segar sebentar saja lagi rugi sikit, kalau tidak dengar lagu tu
1: lagi
0: ya.
1: Okey selamat sarapan semuanya sama kerja sampai mendengarkan sampai FM TKU Mandu ketika ini mandu dengan berhati-hati.
0: Betul.
1: Kita layan terus lagu ini
0: Balasan Madu dan Racun Bill and Broad Survive FM
1: bagus bang.

0: Terima kasih untuk kamu yang mengundi untuk gegar segarkan Rafiq.
1: Ya, betul. Dan terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan Sabah FM seawal pukul 4 pagi tadi. Kami bersiaran pukul 6 pagi. Kalau 4 pagi kami bersiaran, kami lepas terpaling.
0: Cemerlang ya.
1: Sehingga menghampiri pukul 10 pagi ini segar lebih menyegarkan seperti biasa. Isnin hingga Jumaat kami akan bersama anda, Rafiq, Iklan dan juga Edwin. Tukar-tukar lah kan. Edwin cuti hari ini bagi dia rehat. Besok dia bertenaga balik.
0: Ya. Okey. Jadi terima kasih juga yang mengucapkan selamat bertugas menerusi WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Teruskan sejak kesetiaan bersama dengan kami. Dan jangan lupa kita mau bagi tahu dulu nih untuk dengar kita menerusi portal radio
1: rtm.gov.my selain daripada RTM Click. Tapi ini Rafiq dan juga Iklim mau sarankan anda untuk matur RTM Click sekarang. Takut nanti bilang orang kampung akan kelang kabut nanti.
0: Iya.
1: Mau tengok piala dunia nanti kan. Alah, tidak sempat lagi. RTM Click ada di sana. 104 perlawanan akan disiarkan di RTM Click.
0: Percuma saja kena bagi. Jadi jangan bayar kalau ada yang percuma sebab premium kami punya channel ini.
1: Hidup kita ni kan suka yang percuma.
0: Jadi dapatkan RTM Click menerusi Google App Store, Huawei Apps Gallery ataupun Apple Store.
1: Betul, dan lagu yang menang pagi ini segar adalah Hi Hi Bye Bye. Jadi kami mau bye bye dulu untuk kamu hari ini. Kita jumpa lagi dalam segar lebih menyegarkan. Assalamualaikum.
0: Saya Jamie. Bye bye. Bye bye.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita bersama dalam rancangan Expose Bayu untuk minggu ini. Seperti biasa hari Kamis pukul 10 pagi bersiaran di Sabah FM Bagus Pak. Dan untuk anda minggu ini bersama dengan saya Moon dan dua artis tempatan negeri Sabah yang kita bawakan yang akan menghiburkan anda selama 1 jam dalam Expose Bayu. Jadi lagu sebentar tadi yang baru saja anda dengarkan, lagu yang berjudul Siapa Dia, nyanyian artis yang menghiburkan kita dalam Expose Bayu. Jadi jom kita perkenalkan artis minggu ini di sebelah kiri di hujung saya bersama dengan Amin Wali.
1: Assalamualaikum, apa kabar semua pendengar Sabah FM? DJ Mo.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Macam makin sehat.
1: Wah ya, itu penting, mesti mau sehat walaupun hidung dah sehat.
0: Okey, itu Amin Wali. Sebelah di tengah kami ini seorang gadis yang cukup cantik orang dia bersama dengan Shifa.
2: Ya, assalamualaikum semua.
0: Okey Shifa, untuk Expose Bayu ini kali pertama penyertaan ataupun selama apa ni orang bilang terlibat dalam dunia seni hiburan ni?
2: Oh tidak, kalau terlibat dalam dunia hiburan ni saya sudah lama lah.
0: Tapi untuk rancangan Expose Bayu ini kali ini pertama
2: kali pertama lah saya ya, ikut.
0: Betul. Itulah kehebatan dan juga keunikan Expose Bayu. Setiap minggu kita memperkenalkan artis-artis lama, artis baru, yang penting semuanya berbakat. Okey, nanti kita akan bercerita lagi bersama dengan dua artis kita yang tidak asing lagi, Amin Wali, siapa yang tidak kenal, dan juga Shifa dengan lagu-lagu pilihan mereka. Jadi apa kata kita terus berhibur dalam Expose Bayu dengan lagu yang seterusnya, yaitu Niscaya dan juga Tak Seindah Wajah.
3: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM Bagus Bah.

0: wajah persembahan Amin Wali dan juga Syifa. Jomlah kita berkenalan dengan artis kita secara ringkas. Kita mulakan dengan Amin dulu. Amin, lama sedikit lah kalau di Sabai Family ataupun Seksyen Hiburan dan Music kan.
1: Alhamdulillah ya.
0: Lama sikit tak dapat join kami ni, sibuk. Jadi ceritalah sikit perkembangan terkini.
1: Alhamdulillah sekarang ni masih juga menyanyi dan juga batuk sikit lah.
0: Macam cuaca kan.
1: Cuaca.
0: Betul.
1: Jadi perkembangan ada satu yang paling best ni di Risik-Risik lah. Oleh satu syarikat ada buat satu sesi diskusi. Mungkin kita akan collaborate dan kita akan buat satu band. Jadi saya akan jadi penyanyinya. Kemudian saya pun buat beberapa juga selain bidang seni, ada juga lah bidang lain. Bagi training, jadi VC.
0: Wow.
1: Untuk team building.
0: Betul. Memang orang kata selain daripada menyanyi, tadi saya dengar Amin juga buat hosting kan?
1: Buat host lah juga sikit-sikit.
0: Wow. Orang kata bakat dan seni itu kan Amin?
1: Ya.
0: Jadi kita doakanlah segala perancangan Amin ni dapat orang kata berjalan dengan lancar.
1: Insya Allah.
0: Ya Amin? Itu sedikit daripada Amin. Sekian lama kita tidak bawa beliau dalam rancangan RTM khususnya di Seksyen Hiburan dan Music. Dan kita berkenalan pula dengan Syifa.
2: Ya saya. Ya,
0: Syifa orangnya apa... Cantiklah, saya suka tengok wajah dia kecil-kecil.
1: Manis.
0: Kan, manis orang dia, betul. Dia macam Dayang Nur Faiza juga. Okey, Syifa, tak seindah wajah.
2: Iya, betul.
0: Lagu Dayang Nur Faiza.
2: Betul.
0: Okey, sedikit latar belakang lah, Syifa.
2: Okey, assalamualaikum semua. Okey, saya berasal dari Putatan. Saya menetap di Putatan lah. Tapi sebenarnya saya ni kampung saya di Papar, Buang Sayang.
1: Sama tuh.
2: Jirannya ini.
0: Paparan ni rupanya.
2: Orang Papar kan ni.
0: Kalau Syifa pula, kalau Amin ni kita orang bilang tidak asing lagi. Memang ramai yang cukup kenal Amin. Kalau Syifa pula mungkin bagaimana dunia nyanyian tu bermula Syifa?
2: Syifa mula dalam bidang ni dari umur Syifa dalam 9 tahun begitulah. Ikut pertandingan nyanyi-nyanyi. Macam biasalah orang panggil pengen nyanyi gitu. Lepas tu makin lama masuk tingkatan, Syifa ikut konsert di Raja. Lepas konsert di Raja, banyak lagi lah pertandingan yang Syifa ikut. Lepas tu banyak lagi lah pertandingan yang saya ikut.
0: Yang terbaru ni aktiviti Syifa dalam dunia seni khususnya ni macam mana?
2: Yang terbaru ni baru
0: cover
2: ingin
0: lagu.
2: Cover tu yalah ada juga di TikTok gitu.
0: Selalu dekat kan dengan media sosial.
2: Ya betul.
0: Sebenarnya. Itu Syifa, orangnya pemalu sebenarnya ya. Kalau yang sedang dengarkan kami menerusi Sabai FM.
1: Betul.
0: Ya, jadi Amin Wali bersama dengan Syifa untuk minggu ini dalam Expose Bayu. Yeah. Kita akan bersama dengan mereka lagi, tapi apa kata jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan pemuzik RTM Sabah. Di sebelah belakang saya dahulu, sebelah kanan saya ni lebih manja. Abang Muhammad Nizam ataupun Nizam pemain keyboard. Dan juga di sebelahnya Nadia, the one and only wanita pemain keyboard kami, AI Nadia Hong, dan jejaka tampan idaman ya di Seksyen Hiburan dan Music. Kita ada Romeo gitaris, betul ya Romeo? Okey, di belakang ini kita punya rakan baru kami. Sebelum ni dia bertugas di KL, di Kuala Lumpur, Angkasa Puri, dan sudah berpindah. Onel percussion. Sikit saya confuse percussion dengan drama. Okey, di hujung sana siapa yang tak kenal Suhaimi Jamli, kita punya drama yang setakat ni juga maintain handsome dari kami bangunan lama lagi sampai sekarang. Dan Abang Awing, ini kena anus kita, kita punya otai ya Abang Awing, kita punya pemain bass, orang dia simple aja. Jadi itu dia tadi pemain-pemain ataupun pemuzik-pemuzik RTM Sabah yang mengiringi Expose Bayu, Amin Wali dan juga Syifa untuk minggu ini. Apa kata seperti biasa kita dengarkan terlebih dahulu instrumental untuk minggu ini, hasil karya ataupun terbitan sepenuhnya oleh kombo RTM Sabah yang berjudul Senyum Selalu.

0: boleh kasih lebih itu ah.
1: Iya pak. Oke, Amin. Oke,
2: sekarang ini macam mana?
1: Satu soalan dalam kotak misteri kami.
2: Siapa yang ambil dulu?
1: Ah, kamu Amin dulu. Boleh lah. Okay, Syifa pun boleh. Amin dulu boleh.
2: Ladies first.
1: Okay. Ladies first. Alright. Syifa, apa soalannya? Apakah yang diminta oleh? Oke, kalau kena pilih, oke. Kuih tradisional atau kuih modern? Mana satu suka?
3: Syifa lebih memilih kuih tradisional.
1: Wah. Wow.
3: Ya, betul.
1: Antaranya macam kuih tradisional, contoh?
3: Dia berlapis. Kuih lapis kah?
1: Kuih lapis?
3: Ya.
2: Oh, yang macam jeli-jeli kah?
3: Ya, jeli-jeli itu.
2: Oh, yang hijau putih.
1: Yang warna hijau ya. Kadang-kadang macam nasi itu kan?
3: Ya, sorry lah saya nih.
1: Tahu makan
3: saja. Tahu makan saja saya nih. Mama okay. Buat saya makan ya.
1: Betul lah. Oke, okay, Amin pula macam mana? Apakah agaknya soalan dia?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Baca sendiri lah. Oke.
1: Okay. Oke, okay, Min. Kau baca sendiri.
2: Jauh lagi bagi Moon. Kalau dapat jumpa idola yang paling diminati, siapa dan apa soalan pertama kamu orang tanya? Oh, kalau dapat jumpa idola yang paling diminati. Oke. Okay. Saya mau jumpa kalau di
1: ada, pergi, ada kesempatan peluang. Iya,
2: Di luar negara pun boleh bahkan.
1: Boleh, Min.
3: Luar negara.
1: Luar bumi pun boleh.
2: Kalau di Sapa saya suruh jumpa sama idola-idola okay. Saya ramai, tapi kalau boleh saya mau pergi Indonesia.
1: Yes.
2: Saya mau jumpa Tompi.
1: Wow. Tompi.
2: Tompi dia ni dulu belajar doktor. Dia adalah pakar, dia seorang pakar
1: perubatan.
2: Dia doktor. Tapi semua tanya macam mana dia boleh belajar jadi doktor, kemudian dia habiskan pelajaran dalam bidang muzik lagi. Lepas tu dia memang sangat sangat berbakat lah. So, Mas Tompi, saya ingin ketemu kamu.
1: Nah. Kamu tunggu ya.
3: Dia pengen ketemu.
1: Pingin sangat dia
3: pengen banget.
2: Betul. Sebenarnya sudah jumpa dia dulu di Kuching. Sama untuk jazz festival. Tapi burak-burak biasa lah, cerita-cerita biasa pasal musik. Tapi dia saya mengidolakan dia sebab dia dalam bidang kedoktoran, lepas tu dia dalam bidang musik juga.
1: Wow. Kan macam kadang-kadang kita tak percaya kan, Amin.
2: Betul.
1: Macam bidang dia tu pun bukan senang orang
2: betul,
1: katakan
2: perubatan senang.
1: Tapi pada masa sama musik kan.
2: Macam jadi, dulu Allahyarham Sudirman dia peguam. Tapi dia jadi penyanyi juga kan.
1: Sama lah dengan pelakon-pelakon di luar negara kan.
2: Betul.
1: Macam Mr. Ben
3: betul.
1: Pun sama
3: kan.
1: Okey, soalan untuk idola Amin tu apa?
2: Soalan dia, itulah tadi macam mana, bagaimana dia tu boleh belajar jadi seorang pakar dalam bidang doktor
1: perubatan
2: ni dokter. Lebih kepada tidak silap kecantikan dan juga pakar bedah dia ni. Kemudian macam mana juga dia boleh jadi seorang penyanyi dan penghibur yang profesional. Dia bukan seorang penyanyi saja. Bila saya tengok dia perform buat persembahan, memang seorang penghibur lah.
1: Wow.
2: Jadi dedikasi dia tu sangat tinggi. Saya mengidolakan dia macam mana dia boleh ada iltizam untuk jadi seorang yang begitu.
1: Betul. Padahal bidang dia lain, tapi akhirnya lain.
2: Betul.
1: Dia punya minat kan. Okey, itu antara harapan Amin Wali dan juga Syifa, kuih tradisional, kuih lapis. Dan kita akan kembali bersama lagi dalam Expose Bayu untuk minggu ini. Jadi apa kata jom kita dengarkan Amin Wali dengan lagunya Rusuk, dan selepas itu Syifa, I Will Always Love You. Expose Bayu di Sabah FM. Bagus bah.
2: Yeah.

0: dengarkan rancangan Expose Bayu.
1: Baik, anda masih bersama dalam Expose Bayu. Dan minggu ini Amin Wali dan juga Syifa kami bawakan istimewa untuk anda selama satu jam lagu yang berlalu sebentar tadi, Rusuk dan juga I Will Always Love You. Baik, Syifa pula sebagai seorang yang bekerja sepenuh masa.
2: Iya, betul.
1: Macam mana Syifa, orang kata, bahagikan masa kerja dengan dunia seni, nyanyian khususnya?
2: Kalau saya memang

0: kerja sepenuh masa kan. Jadi masa sekarang ni kan, kalau orang ambil saya menyanyi, ah saya pergi. Memang boleh bagi masa lah, boleh. Masih boleh lagi kontrol masa tu.
1: Boleh tahan kan sambil kerja sambil, tapi dari segi kesihatan Syifa macam mungkin penjagaan suara macam mana? Kadang-kadang kejap penat.
0: Ya
1: kan?
0: Betul. Kadang-kadang kalau dari balik dari office memang penat lah. Cuma napalah kita try to untuk fix benda tu.
2: Betul. Tapi kita, dia macam teringat zaman saya muda dulu. Saya pun bermula dulu secara profesional full time 19 tahun. Mm-hmm. Jadi masa tu memang kita tidak rasa macam penat.
0: Ya betul.
1: Energi betul-betul.
0: Paling-paling dia penat kejap, lepas tu tidur kejap, bangun. Okey sudah.
1: Lagi-lagi memang minat.
2: Jadi ini boleh jadikan sebagai anak-anak muda di luar sana, ya, teruskan betul. Apa yang kamu mau teruskan.
0: Betul.
2: Buat betul-betul lah.
1: Setuju. Macam, setuju.
2: Kan macam betul. Syifa.
0: Walau macam mana pun kerja, minat tu mesti kejar juga.
2: Tapi penuh dengan disiplin dan dedikasi.
0: Penuh dengan disiplin dan dedikasi.
2: Lepas itu dalam kita punya apa nih industri ini.
0: Betul.
2: Kena kental lah.
0: Ya betul.
2: Jangan cepat koyak.
1: Yes. Setuju, setuju.
0: Sebab
1: setuju.
0: Kebanyakan orang bilang nyanyi ini senang-senang. No, actually tidak.
1: Lagi-lagi okay. Dunia zaman orang kata hujung apa?
2: Hujung jari.
1: Hujung jari.
0: Ya, Amin Wali.
1: Bagai macam-macam cerita
0: betul.
1: Kan. Jadi Amin Wali pun sudah melalui fasa-fasa di awal kemunculan beliau. Pengalaman lah banyak mengajar orang bilang kan.
2: Hey,
1: macam saya tidak percaya je Amin Wali ini. Nanti kita tanya di hujung rancangan apa rahsia Amin Wali dan juga Syifa. Tapi jom kita teruskan Expose Bayu dengan lagu daripada Amin Wali, Separuh Dekad dan juga Syifa, Sekali Ini Saja.

0: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik, Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.
1: Baik, menghampiri Expose Bayu untuk minggu ini, persembahan Amin Wali sebentar tadi dan juga Shifa. Jadi seperti biasalah, di hujung rancangan kita minta ucapan lah kedua-dua artis kita ini. Amin Wali sendiri, ucapan kepada peminat setia Amin Wali selama ini dan juga mereka yang sentiasa menyokong di mana saja orang kata Amin Wali berada.
2: Ya, sekali lagi saya ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada kamu semua. Saya pun tak tahu mau sebut satu-satu nama, tapi saya tahu memang ramai dan juga sentiasa setia support jatuh bangun saya, especially terutamanya isteri saya, anak-anak, keluarga, adik-beradik semua, anak-anak buah, kawan-kawan satu band saya, lelaki band TBMC. Okay, apa-apa pun bagus bah.
1: Bagus bah. Nanti kita tanya lah Amin Wali rahsia tadi. Shifa dulu. Shifa, ucapan.
3: Okay. Ucapan saya first of all, saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu saya yang menjaga saya dari kecil dan keluarga-keluarga saya, kawan-kawan saya di office. Terima kasih kerana support Shifa dari Shifa kecil lagi dari pas 9 tahun. Sampailah sekarang. Terima kasih keluarga, kawan-kawan.
1: Mungkin lepas ni Shifa ada perancangan ke buat single ke?
3: InsyaAllah. Kalau ada, boleh chat Shifa. Oh, boleh, betul. Panggil je Shifa.
1: Panggil
3: boleh.
1: Je, ada sudah.
2: Ya, betul. Tapi terakhir sekali pun untuk RTM Sabah especially yang tidak jemu-jemu panggil saya.
3: Ma. Betul. Terima kasih
2: ada
3: RTM.
2: Di radio, di TV ada saja kan.
1: Bukan apa, kami sebenarnya senang bekerjasama. Kalau bilang apa ni, suara sedap tu jangan cakap lah.
3: Allah.
1: Kan? Tapi memang orang dia baik. Jadi Amin Wali, sebelum kita berpisah ni, yeah. Shifa, kami mau tanya apa ni? Apa rahsia awet muda Amin Wali?
3: Itulah waktu, eh.
2: Rahsianya.
3: Makin lama makin tua saya rasa ni. Betul.
2: Dia tidak rahsia juga. Macam yang lagu apa ni, ciptaan Kumbu RTM, Senyum Selalu.
3: Ya.
2: Apa-apa selalu. Pun
3: kena
2: jangan,
3: happy lah.
2: Kena happy, kena gembira. Jangan fikirkan benda-benda yang negatif.
3: Betul.
2: Jadikan benda negatif tu jadi positif. Apa-apa pun memang banyak benda-benda yang kita lalui, pahit dia macam mana, tapi anggap tu semua untuk menjadikan kita jadi the best version untuk diri kita sendiri. Betul. Untuk semua di sana.
1: Okey, itu rahsia Amin Wali. Ya, Shifa, apa ni, rahsia awet muda lah orang bilang kan.
3: Allah, kan? Shifa ni kalau orang jumpa, ada anak sudah. Macam mana ni?
1: Boleh amalkan tips Amin Wali.
3: Boleh itulah, selalu senyum.
2: Shifa dia nampak matang.
1: Positive thinking, iya betul kan.
2: Tapi bukanlah
1: thinking
2: lah. Ya betul, positif.
3: Positif, ya betul.
1: Bagus juga tu matang tu, supaya orang bilang kan.
3: Orang tidak berani kacau.
1: Satu, mungkin tidak terlalu mudah apa lena dibuai mimpi. Okey, jadi itu dia Amin Wali dan juga Shifa. Yes. Untuk artis tetamu minggu ini dalam Expose Bayu. Jadi terima kasih untuk semua yang bersama dengan kami. Jom kita dengarkan lagu terakhir daripada Amin Wali dan juga Shifa.
3: Let's
1: lagu
3: go.
1: Berjudul Hal Hebat.

0: Itu dia tadi persembahan hal hebat daripada Amin Wali dan juga Syifa. Jadi kita telah pun sampai di penghujung rancangan untuk Expos Bayu minggu ini, dan saya Moon mewakili penerbit Dayang Marni dan juga Firdaus ya, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat. Kita punya pengimbang muzik Minami dan juga siaran luar ataupun OBI, dan juga pemuzik-pemuzik RTM Sabah. Jadi jangan lupa minggu depan temu janji kita seperti biasa hari Kamis pukul 10 pagi Expos Bayu hanya di Sabah FM, terbitan seksyen hiburan dan muzik. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.
1: Bye.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.
3: Hari anda bermula di sini. Yang

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Mazi Crosby.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Fusi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ya, hai, selamat pagi, salam ceria, salam Malaysia Madani untuk anda. Hari ini hari Khamis bersamaan dengan 14 Mei 2026. Ekspresi Inspirasiku, anda bersama dengan saya DJ Edith. Dan selama sejam tadi telah pun kita bersama menerusi Expos Bayu, yang mana rancangan hiburan yang mana bersama dengan anda selama sejam 10 pagi tadi sehinggalah pukul 11 pagi ini. Dan sekarang ni kita memasuki jam yang kedua. Dan seperti biasa kita akan nantikan juga 11.30 minit pagi nanti kita akan bersama menerusi Sembang Ekspresi, yang mana kita akan bersama dengan tetamu kita pada pagi hari ini, iaitu kita bersama dengan Yang Berusaha Encik Syahril Nizam bin Shahidin, selaku pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Negeri Sabah, yang mana akan bersama dengan anda 11.30 minit pagi dengan tajuknya hari ini, Inspirasi Beli Barangan Malaysia. Jadi untuk anda yang belum muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun kerana RTM Klik betul-betul percuma, dan anda boleh ikuti Sembang Ekspresi ini juga menerusi siaran langsung ataupun live di Facebook Sabah FM Bagus Madan, juga RTM Sabah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Guys, Mary Grace nih. Kamu tau gak walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik, bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus, bah.
1: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Eskom atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan.

Selamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan, serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjema ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya, baiklah. Selamat pagi. Salam ceria untuk anda bersama menerusi Sembang Ekspresi 11.30 minit pagi ketika ini. Telahpun diwar-warkan kepada anda. Kita ada tetamu yang istimewa dan ketika ini telahpun bersedia bersama dengan kami di Konti Sabah FM. Anda juga boleh saksikan kami secara live streaming di Facebook Sabah FM dan juga RTM Sabah. Okey. Apapun, kita bersama dengan Yang Berusaha Encik Syahril Nizam bin Syahidin selaku Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sabah. Selamat pagi, selamat datang. Apa khabar tuan?
1: Alhamdulillah, selamat pagi. Terima kasih DJ Edit.
0: Ya, sehat pagi ni tuan?
1: Alhamdulillah, semua
0: ya. Okay. Baik, apapun jadual yang padat tuan.
1: Ya.
0: Saya difahamkan tuan baru dari Kuala Lumpur semalam. Aha, terbang.
1: Ya. Terima kasih sudi memberi ruang kepada KPDN untuk bersama dengan Slot Sabah FM pada hari ini.
0: Iya, kami juga berbesar hati kepada ialah tuan untuk sudi datang ialah untuk kita mungkin borak lebih lanjut tentang topik hari ini. Tuan, seperti yang kita sedia maklum, hari ini tentang kita kongsikan sedikit tentang program Inspirasi Beli Barangan Malaysia. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin tuan boleh kongsikan serba sedikit tentang program ini tuan.
1: Okey, baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya kepada semua pendengar-pendengar Sabah FM. Jadi untuk para pendengar sekalian, program yang akan dilaksanakan ini merupakan Inspirasi Beli Barangan Malaysia yang dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau ringkasnya KPDN. Dan untuk makluman semua, tajuk program ini adalah Kita Beli Barangan Malaysia, KBBM, dan akan dilaksanakan pada 16 hingga 17 Mei 2026, bermula jam 9 pagi hingga 6 petang, bertempat di Sabah International Convention Center, SICC Kota Kinabalu. Untuk makluman para pendengar sekalian, bahawa program ini merupakan program permulaan sebagai satu teaser preview kepada transformasi baru KBBM yang akan diperkenalkan secara rasmi bermula pertengahan tahun 2026 ini. Jika sebelum ini KBBM dikenali sebagai Kempen Beli Barangan Malaysia, maka kini KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mentransformasikan menjadikan sebagai Kita Beli Barangan Malaysia. Transformasi ini bukan sekadar kempen yang seperti mana sebelum-sebelum ini, bahawa KPDM berhasrat untuk jadikan KBBM pada kali ini lebih kepada satu platform yang boleh mengaitkan, menghubungkan ekosistem dari segi ekosistem perniagaan yang melibatkan usahawan, pengguna, industri dan juga para pemain dalam pasaran yang terbuka ini supaya lebih moden, kreatif dan berimpak tinggi. Dan semestinya Sabah dipilih sebagai negeri yang terawal, negeri terawal untuk memperkenalkan naratif baru ini melalui penganjuran mini pada kali ini di Kota Kinabalu sebagai sesi pengenalan kepada rakyat Sabah dan juga usahawan-usahawan tempatan. Selain daripada mengetengahkan produk-produk hasil tempatan Sabah, ada juga dibawa daripada produk-produk daripada serata negeri lain. Dan untuk sebagai satu cara untuk memeriahkan program ini juga, para pendengar sekalian mesti sangat berminat apabila saya nyatakan bahawa terdapat juga program advokasi kepenggunaan dan juga pengisian seperti program Jualan Rahmah Madani, PJRM, sebagai sebahagian daripada aktiviti peranan dan juga fungsi KPDN dalam membantu rakyat dari segi aspek kos sara hidup dan juga pendidikan pengguna dan juga sokongan kepada ekonomi domestik. Secara umumnya juga, para pengunjung bukan saja akan sekadar membeli belah ataupun bersantai, tapi dalam masa yang sama KPDN membantu rakyat melalui inisiatif ini untuk memastikan bahawa rakyat lebih cakna, lebih faham tentang apa yang berlaku dalam senario semasa tentang ekonomi, tentang perniagaan, tentang hak-hak sebagai pengguna. Dalam masa yang sama juga, kita mengambil peluang sekarang ni dalam orang bilang pesta bulan Pesta Keamatan. Jadi semestinya ada pelancong-pelancong sama ada pelancong domestik atau antarabangsa. Jadi ini peluang untuk kita mengetengahkan hasil-hasil produk yang bermanfaat yang dihasilkan di Sabah sendiri untuk diketengahkan kepada masyarakat.
0: Ya, dari segi budaya, kraftangan kan, membeli ya, sambil kita belajar tentang budaya.
1: Benar.
0: Sabah
1: benar.
0: Sebenarnya itulah diwarnai dengan pelbagai etnik.
1: Betul.
0: Jadi dengan adanya juga ini sebenarnya mencerminkan kita punya sebagai ialah keharmonian masyarakat pelbagai kaum.
1: Benar.
0: Okey, baik apapun, ya tuan, bila kita dengar konsep beli barangan Malaysia ni kan, yalah tadi tuan ada kongsikan apa yang dimaksudkan dengan konsep ini, tapi kenapa masih relevan sampailah hari ini tuan?
1: Okey. Sebenarnya BBM atau kita beli barangan Malaysia diwujudkan sebagai satu usaha kerajaan melalui KPDN untuk menggalakkan rakyat memberi keutamaan dari segi kepada produk perkhidmatan dan juga perkhidmatan. Sebab kita seringkali ada satu stigma yang seolah-olah sebahagian merasakan bahawa barangan kita ataupun perkhidmatan kita masih lagi ketinggalan. Walhal kalau kita lihat betapa masyarakat kita khususnya di negeri Sabah ini mempunyai pelbagai produk dan juga kemahiran ataupun bakat-bakat yang boleh diketengahkan yang sebenarnya setanding dengan produk ataupun perkhidmatan yang berada di luar negara ataupun dalam pasaran semasa. Dan inilah yang saya sebutkan tadi bahawa KPDN berusaha. KPDN berusaha untuk memastikan bahawa rakyat sedar, rakyat faham bahawa program-program sebegini dia sangat penting untuk memastikan rantaian ekonomi negara itu lancar dan sebenarnya ditentukan oleh dari segi mindset kita dan juga cara kita berbelanja seharian. Maka kita lihat di sini ekosistem ini mempunyai rantaian yang khusus dan memberi pulangan semula kepada masyarakat dan juga negara. Dan secara umumnya juga kalau kita lihat bahawa sifat untuk kita wujudkan cintakan negara kita bukan semata-mata dari segi laungan, slogan dan sebagainya. Malah patriotisme juga boleh ditonjolkan melalui senario ekonomi semasa. Maka dengan semangat membeli, menyokong, menggunakan produk-produk ataupun perkhidmatan tempatan, inilah juga satu cara untuk kita tonjolkan semangat patriotisme kita itu.
0: Betul, dengan adanya tindakan.
1: Benar. Dan selain daripada itu juga, KBBM masih relevan. Sebab masyarakat kita sekarang ni memerlukan pelbagai jenis input pendedahan. Sebab kita tahu dalam teknologi dan juga arus media semasa, terdapat pelbagai sumber-sumber ataupun informasi yang berleluasa yang mungkin sangat-sangat terbuka. Maka KBBM ini diwujudkan juga untuk memastikan bahawa masyarakat mendapat info yang sahih, mendapat penjelasan yang benar dan juga panduan yang benar-benar boleh dimanfaatkan. Sebab kita mahukan bahawa dari segi transformasi minda masyarakat kita ini bahawa yakin bahawa KBBM ini adalah satu wadah untuk diberikan tumpuan dan sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat pada zaman kini. Sebab kalau sebelum-sebelum ini, macam saya sebutkan awal tadi, KBBM sebelum ini lebih dikenali sebagai Kempen Beli Barangan Malaysia. KBBM sebelum-sebelum ini. Tapi dengan hasrat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, KPDN, kami ingin transformasikan bahawa mengubah daripada KBBM yang sebelum ini yang lebih bersifat kempen, yang biasanya di pasar raya, yang di kedai-kedai ataupun sekadar ekspo membeli belah, maka kita gabungkan pada masa kini untuk disesuaikan dengan senario semasa. Elemen fizikal, digital, pemasaran yang moden, media sosial, live commerce dan juga kerjasama strategik. Kerjasama strategik supaya produk tempatan boleh pergi lebih jauh, supaya masyarakat tahu bahawa kita di dalam Malaysia ini sendiri kita sudah setanding dan bergerak seiring seperti mana yang dilaksanakan di negara-negara maju yang lain.
0: Ya, betul tuan. Kita perlu sentiasa bergerak seiring dengan perkembangan dunia semasa, teknologinya. Kalau dulu mungkin dari segi marketing bersifat tradisional ataupun manual, ya, kan, betul. Macam tuan bilang tadi di tepi di kedai berskala kecil ataupun mini. Ya. Tapi kali ini mungkin dibantu dengan AI sekarang ni.
1: Ya.
0: Ada lagi platform seperti media sosial, Facebook, TikTok, apa semua pun boleh berjualan sebenarnya, kan? Tapi inilah sebenarnya kita ikut peredaran semasa. Jadi kita bukan kita menukarkan secara drastik, tapi kita selari dengan perkembangan semasa, dengan memberi peluang dengan mereka mungkin yang jauh di sana, kan, untuk dapat info, message ataupun berita yang sahih. Okay. Baik, sebenarnya tuan, saya tertarik dengan dasar pengguna negara 2.0 yang tuan jelaskan secara ringkas tadi. Mungkin tuan boleh ulas lebih lanjut mengenai dasar ini, tuan.
1: Okey, para pendengar sekalian, baru-baru ini pada tanggal 28 April 2026, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah melancarkan Dasar Pengguna Negara 2.0, DPN 2.0 telah dilancarkan. Dan dasar ini, DPN, secara asasnya adalah satu garis panduan supaya sesuatu perkara dapat dilaksanakan dengan lebih jelas dan tersusun dan memudahkan kepada ekosistem kepenggunaan di Malaysia. Dasar Pengguna Negara 2.0 ialah dasar yang mahu membantu rakyat Malaysia menjadi pengguna yang lebih bijak, keluar daripada zon selesa dan mempunyai keyakinan dan lebih berdaya upaya supaya pengguna mempunyai pengetahuan, kemahiran dan keyakinan. Sebab kalau kita tengok selama-lama ini, kebanyakan ragu-ragu, ingin bersuara tetapi ragu-ragu, ada pendapat tapi ragu-ragu, dan masih ada rasa yang terlampau bersifat prasangka itu dan ini. Dan kita mahukan melalui dasar pengguna negara ini bahawa pengguna dapat berfungsi dan bertindak. Dalam erti kata lain, pengguna yang benar-benar tahu bahawa apa hak mereka, apa tindakan yang mereka boleh buat dan apa yang mereka boleh sumbangkan bagi menaikkan lagi sistem ekonomi di negara kita. Dari segi kepentingan, bahawa contohnya lah, kalau sebelum-sebelum ini dari segi transaksi jualan, biasanya seperti mana yang Edith sebutkan tadi, bahawa sebelum-sebelum ini secara konvensionalnya, tradisionalnya, pembelian secara bersemuka. Dan sekarang ni kita telah berubah kepada pembelian secara atas talian.
0: Betul.
1: Okay? Jadi bila secara atas talian ni, dia akan menjadikan satu transformasi yang pelbagai dari segi peribadi, dari segi komunikasi, dari segi kita mendapatkan maklumat.
0: Semuanya di hujung jari.
1: Semua di hujung jari. Jadi sebab itulah, melalui dasar pengguna negara ini, kita melihat bahawa sektor runcit fizikal negara nilainya masih besar dengan nilai trilion ringgit, namun pada masa yang sama e-dagang juga telah berkembang dengan sangat pesat. Bahawa kerajaan ingin memastikan bahawa Malaysia telah mempunyai satu anjakan yang konsisten untuk kita sambut suasana e-dagang ini. Maka melalui dasar pengguna negara ini, untuk memastikan masyarakat bersedia dan masyarakat faham apa yang hendak dilaksanakan dan peranan yang wajar mereka jalankan, maka dilaksanakanlah dasar ini untuk memastikan bahawa pengguna dapat bertindak, mendapatkan maklumat yang sahih, bertindak, bersuara menggunakan, merujuk kepada info yang sahih, dan tahu juga apa peranan yang patut dilaksanakan, dan memastikan bahawa segala urusan harian itu menjadi berbaloi. Secara ringkasnya, dari segi dasar pengguna negara 2.0 membantu pengguna dalam tiga aspek utama. Yang pertama, memberi ilmu dan kesedaran kepada pengguna. Seperti saya sebutkan tadi, pengguna mendapat pendidikan untuk bagaimana membandingkan harga, memahami tata cara menilai dan merujuk kualiti produk, dan tidak terpengaruh semata-mata dari segi promosi atau trend semasa. Dan ini kita sebutkan sebagai proses untuk mengasah sifat ingin tahu secara lebih proaktif. Yang kedua, memberi akses kepada maklumat dan saluran yang betul supaya para pengguna boleh membuat semakan, boleh mendapatkan maklumat dengan lebih jelas dan bukan semata-mata dengan menggunakan kabar-kabar angin, gosip semasa media sosial, yang tular spekulasi. Jadi ini adalah peluang untuk kita meningkatkan kualiti pengguna kita sendiri yang mempunyai minda yang matang dan juga profesional.
0: Ya, walaupun kita ada hak untuk ialah bersuara, tapi gunakan saluran yang betul, info yang sahih. Macam yang tuan bilang tadi tu, kita elakkan sebarang gosip ataupun spekulasi yang ialah media sosial, semuanya di hujung jari, menjadi tular dalam sekelip mata sahaja. Kita sebagai ialah pengguna yang bijak, jangan mudah sesekali untuk ialah apatah lagi kita percaya benda-benda yang tidak sahih sebenarnya, kan tuan?
1: Okay. Kemudian untuk maklumat juga, yang ketiga adalah memupukkan sikap pengguna yang lebih beretika dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kita tidak mahu yang sebarang saja ini yang tiba-tiba hanya sebabkan daripada maklumat yang tidak sahih ditularkan dan menyebabkan saya tidak tahu, saya cuma berkongsi saja. Dan kita mahukan bahawa kita lebih bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Maka kalau kita lihat di sini, slogan dasar pengguna negara 2.0 adalah kita pengguna, suara kita, kuasa kita. Jadi bila kita sebut sebagai kita pengguna, kita tahu tentang komuniti kita. Bila sebut tentang suara kita, adalah dari segi menyuarakan hak-hak dan juga menyuarakan persoalan, pendapat dan sebagainya. Tapi bila kita lihat pada kuasa kita, jadi bagaimana kita menggunakan kuasa itu untuk menjadi ejen perubahan yang dapat mempengaruhi pasaran ataupun senario semasa menjadi lebih positif.
0: Betul.
1: Sebab apa, bila kita lihat dalam zaman digital ini, segala perkara kalau tidak digunakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, akan menjadi sesuatu yang negatif.
0: Betul, yang memudaratkan
1: kita sendiri. Okay.
0: Betul. Apapun, itulah sebenarnya panjang lebar tuan kongsikan. Okay. Banyak lagi sebenarnya perkongsian kita tuan berkenaan dengan hari ini inspirasi beli barangan Malaysia. Tapi tidak apa, kita rehat dulu sebentar tuan. Okay. Untuk kita kembali lagi selepas ini, kita borak lebih lanjut tentang konsep ini, iaitu inspirasi beli barangan Malaysia.
1: Okay.
2: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya baik, kita kembali bersama menerusi Sembang Ekspresi kali ini. Ha, kita masih lagi bersama menerusi topik hari ini, iaitu inspirasi beli barangan Malaysia. Dan masih lagi setia bersama dengan kita di Konti Sabah FM yang bersama Encik Syahril Nizam bin Syahidin. Apapun, baik, tadi kita sudah berbual lebih lanjut, Tuan, sedikit tentang inspirasi beli barangan Malaysia ini. Tapi kali ini berbalik kepada program inspirasi beli barangan Malaysia ini, Tuan. Mungkin ialah yang saya difahamkan berlangsung hujung minggu ni.
1: Ya.
0: Jadi apa dari segi pengisian program sepanjang dua hari ini, Tuan?
1: Okey. Para pendengar sekalian, program Kita Beli Barangan Malaysia akan berlangsung pada 16 dan 17 Mei pada hujung minggu ni di Dewan Sipadan. Dewan Sipadan 3 SICC Kota Kinabalu, bermula jam 9 pagi hingga 6 petang. Dan ingat, masuk adalah percuma. Sila datang ramai-ramai. Jangan malu, jangan segan. Bawa sekampung, satu taman perumahan, silakan. Rombongan daripada sekolah, silakan. Maka dalam program sepanjang dua hari ini, ada lima perkara pertama yang boleh para pendengar tumpukan perhatian. Iaitu yang pertama adalah inspirasi beli barangan Malaysia, iaitu segmen yang membawa produk-produk tempatan. Kita fokuskan terutamanya daripada Sabah sendiri dan juga ada daripada melibatkan pengusaha-pengusaha daripada seluruh Malaysia yang lain juga. Dan ini melibatkan sebanyak 60 reruai. Dan juga kemudian yang kedua adalah program Jualan Rahmah Madani, PJRM, di mana ini memang antara tumpuan di mana-mana sekalipun, iaitu pengunjung boleh membeli belah barang keperluan harian. Ini mau keamatan lagi nanti ramai balik sanak saudara, segala cousin-mazin bagai semua mau pulang ni. Boleh beli siap-siap barang-barang.
0: Ya, peluang keemasan.
1: Peluang keemasan. Di mana dalam program Jualan Rahmah Badani, PJRM, yang akan diadakan semasa 16 dan 17 hari bulan nanti juga. Di mana ada diberi tawaran sebanyak 200 jenis barangan SKU dengan harga lebih rendah sekitar 10 hingga 30% berbanding dengan harga pasaran biasa. Dan untuk makluman, program Jualan Rahmah Badani ini akan melibatkan 3 pasaraya besar terkemuka seperti Bataras, Big Bag Borneo dan juga Survey Evergreen. Barang keperluan ini memang semua kena pastikan ada. Jangan nanti di saat akhir baru kelangkabut. Ini lagi mau perayaan lagi apa semua, bagi peluang untuk masyarakat membeli lebih awal, membuat persediaan sedikit demi sedikit supaya jangan nanti jangan sampai akhir. Dan kemudian ada yang paling istimewa semasa program Jualan Rahmah Madani, akan ada sesi happy hour.
0: Happy hour
1: maka akan ada potongan harga istimewa hingga membolehkan, saya yakin semua orang akan silap-silapnya akan booking tu nanti, minta order beli daripada kawan-kawan pun minta tolong
0: minta
1: beli
0: bawa
1: nanti. Minta kirim beli tu.
0: Minta kirim.
1: Jadi saya harap para pengunjung pastikan buat persediaan jika ingin datang nanti ke SSCC. Sila bawa, hatta kalau mau bawa troli sekalipun silakan jika boleh. Maka selain daripada itu, selain daripada reruai beli barangan Malaysia, PJRM, ada juga reruai agensi lain, agensi selain daripada KPDN, seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia, My Ipo, Pernas dan juga pelbagai agensi jabatan kerajaan yang lain yang menawarkan perkhidmatan dan membolehkan para pengunjung mendapatkan maklumat yang selanjutnya tentang bagaimana dari segi perlindungan pengguna, penjenamaan produk, harta intelek. Ini ramai orang ada idea hebat-hebat tetapi tidak tahu rupanya kita perlu lindung dari segi hak cipta dan sebagainya.
0: Ada salurannya.
1: Ada salurannya. Dan kemudian akan ada juga lah selain daripada jualan, selain daripada agensi, perkhidmatan agensi, akan ada juga aktiviti pentas. Aktiviti pentas ini juga tidak kurang menariknya kerana dia lebih santai dan lebih menarik. Akan diadakan aktiviti interaktif. Seperti kuis kahut, sesi cabutan bertuah, ada pelbagai hadiah yang menanti para pengunjung sekalian.
0: Kira ada hiburan juga lah.
1: Ya, betul. Sebab apa bagi kami di KPDN, bahawa kami ingin memastikan bahawa program ini boleh meliputi pelbagai lapisan masyarakat. Dan juga semestinya di kemuncak nanti program ini adalah majlis perasmian. Di mana untuk maklumat para pendengar Sabah FM, majlis perasmian akan dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji G. Bin Haji Noor, yang dijadualkan akan menyempurnakan majlis perasmian pada 16 Mei 2026 pada jam 2.30 petang, dan juga akan turut dihadiri oleh yang berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan bin Muhammad Ali, dan juga Pengurusan Tertinggi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dan bagi pihak KPDN, saya sangat berharap para pengunjung di sekitar Kota Kinabalu khususnya, ataupun yang mana mungkin akan meluangkan masa hujung minggu datang ke Kota Kinabalu, sila saksikan sendiri, datang ramai-ramai, alami sendiri, dapatkan info yang sahih. Jangan tunggu-tunggu, sila datang dan saksikan, nikmatilah Kita Beli Barangan Malaysia.
0: Ya, betul. Jadi ambillah peluang ini, siapa-siapa yang mungkin hujung minggu kan belum lagi ada perancangan mau pergi mana, kan, masa terluang, inilah masanya.
1: Betul.
0: Hadir. Yalah, sebab kiranya program ni turun padang kan.
1: Ya.
0: Okey, jadi sebenarnya untuk pelbagai lapisan generasi, jadi ambil peluang ini dan betul-betul percuma kan tuan?
1: Ya, betul.
0: Okey, tuan, apapun banyak lagi sebenarnya kita ingin kongsikan, tapi masa mencemburui kita tuan. Okey, tidak sedar sebenarnya dari pukul 11.30 minit pagi tadi. Ada masa terluang jugalah tuan, tapi tidak sah kalau kita tidak tanya harapan pihak kementerian sendiri terhadap penganjuran program Inspirasi Beli Barangan Malaysia tuan.
1: Okey, sebelum kita tutup sesi kita pada pagi ini, saya ingin menyelit juga memberi peringatan dan juga maklumat penting juga, ya. Saya ambil peluang di sini bahawa semasa slot mini untuk Kita Beli Barangan Malaysia yang akan dilaksanakan pada 16-17 Mei akan hujung minggu ini, akan diadakan juga kaunter pendaftaran Skim Kawalan Desa Bersubsidi, SKDS. Ini perlu dinyatakan juga sebab dari segi bermula 4 Mei 2026, kerajaan telah membuka permohonan pendaftaran SKDS bagi syarikat pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Maka sila dah datang ramai-ramai. Akan diberi penerangan selanjutnya. Seperti saya nyatakan tadi, ada reruai jualan barangan tempatan. Ada juga sesi jualan ramah madani. Jangan lupa potongan harga 10 hingga 30%. Dan juga ada happy hour. Dan juga saya berharap bahawa bersempena program Inspirasi Beli Barangan Malaysia ini, maka silalah segala lapisan masyarakat untuk hadir dan juga mewawarkan pada sahabat anda, keluarga dan sebagainya. Sila datang ramai-ramai, nikmati, alami, saksikan sendiri. Inilah yang kami cuba bawakan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Terima kasih.
0: Ya, baik. Itulah, apapun semuanya ni perlu dirasai, anda perlu hadir sendiri ialah untuk saksikan suasana kemeriahan kan, ataupun kelengkapan yang telah pun disediakan. Itulah saluran yang untuk memudahkan semua lapisan masyarakat dalam ialah sembang inspirasi hari ini, Inspirasi Beli Barangan Malaysia, sambil kita support ataupun memberi sokongan kepada barangan buatan Malaysia. Bukan sekadar laungan cintakan negara sahaja, tapi tindakan kita tu mencerminkan sebenarnya cintakan kepada negara dengan belilah barangan Malaysia.
1: Sangat setuju. Terima kasih banyak-banyak.
0: Ya, apapun kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan kita untuk hari ini Sembang Ekspresi. Sekali lagi terima kasih tuan yang berusaha, Encik Syahril Nizam bin Syahidin selaku pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sabah tuan.
1: Baik.
0: Ya, dan sampai kita bersua lagi tuan.
1: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
3: Ekspresi Inspirasiku. Ekspresi Inspirasiku. Ekspresi Inspirasiku.

0: Goosebumps. Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Bagus bah.

Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Ekspresi inspirasi. Ekspresi inspirasi.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
7: Kota Belud 101.5 FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
8: Hello, 我是 Jacqueline. 你们现在收听的是 Sabah FM. 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦. Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM. Bagus bah.
9: Ya baik, selamat tengah hari untuk anda. Kita kini berada di jam yang ketiga Ekspresi Inspirasiku hari ini edisi Khamis 14 Mei 2026. Dan sebentar sahaja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.14 minit tengah hari.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Sabah FM.
3: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: Sabah FM.
1: Ya, selamat tengah hari untuk anda. Masih lagi Edith Setia bersama dengan anda, menemani anda Khamis ini di jam yang ketiga. Hari ini juga 14 Mei, bukan sekadar hari yang biasa, tapi kita juga sebenarnya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kereta Api Sedunia. Jadi hari inilah sebenarnya kita meraihkan ataupun menyambut Hari Kereta Api Sedunia. Jangan lupa 14 Mei 2026. Okey, apapun, mungkin ada rakan-rakan kita juga yang ingin kongsikan kan pengalaman menaiki kereta api kan. Mungkin ada yang belum pernah, mungkin ada yang juga pernah tapi pertama kali sehinggalah ke hari ini belum pernah lagi naik. Okey, jadi macam-macam situasi, macam-macam cerita pengalaman anda. Jadi sambil-sambil kita borak santai, anda boleh selitkan saja permintaan permintaan pula ucapan ataupun pengalaman anda kan, story ataupun cerita anda, pengalaman sendiri. Di samping juga anda boleh selitkan permintaan lagu hari ini juga. Jangan lupa, hari ini hari Khamis, lagu tema menu playlist hari ini lagu berkumpulan. WhatsApp sejauh kami di 019-490-4848. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

Ya, ekspresi inspirasiku. Dan apapun, terima kasih untuk anda masih lagi bersama dengan kami di mana jua anda berada. Edith masih lagi setia bersama dengan anda dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah pukul 2 petang ini. Dan apapun, untuk anda yang ketika ini mungkin ada hantarkan juga permintaan lagu, ada juga yang cerita tentang pengalaman menaiki kereta api. Maklumlah hari ini macam yang Edith telah pun kongsikan, 14 Mei merupakan sambutan Hari Kereta Api Sedunia. Antaranya kita ada rakan kita si Emma, dia bilang banyak kali DJ Beaufort, KK, Beaufort Tenem, LRT pun ada yang di KL tu. Ha, kan macam-macam pengalaman si Emma kan. Jadi anda bagaimana pula? Masih lagi kita boleh borak santai. WhatsApp saja kami di 019-490-4848. Baik, berbaki lebih kurang berapa minit saja. Kita akan bersama tepat pukul 1 tengah hari nanti. Kita akan bersama menerusi utama 1 tengah hari.

0: was Bob. Sebentar lagi, utama satu tengah hari. Baguslah.
1: Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
3: Sabah FM. Bagus bah.
4: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
3: Sabah FM.
5: Ya, ekspresi inspirasiku, kita berada di jam yang keempat dan juga selama sejam ini di jam yang terakhir, satu tengah hari sehingga pukul 2 petang ini, kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan anda, pilihan pendengar lagu mini playlist hari ini. Temanya lagu berkumpulan. Okey, jadi untuk anda yang sudah hantarkan permintaan lagu, terima kasih. Dan mungkin ada yang tidak berkesempatan hari ini, jangan risau, siapa cepat dia dapat. Okey, ruang dan peluang masih lagi tersedia untuk anda. Besok masih lagi ada Isnin sehinggalah hari Jumaat, ruang dan peluang anda untuk selitkan menu playlist anda. Okey, dan kita akan nantikan juga sebentar sahaja nanti pada pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan bersama menerusi berita Sabah FM. Jadi jom kita layan lagu menu playlist hari ini, lagu berkumpulan Sabah FM. Bagus, Pak.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubungan

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Maxi Crosby.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah indah, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang.

0: Membendung berita palsu. Tiga langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Ekspresi inspirasiku selama sejam, lagu-lagu pilihan anda, pilihan pendengar mini playlist hari ini, lagu tema berkumpulan. Semoga anda terhibur dengan lagu pilihan anda, okay? Dan Idy telah pun bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah menghampiri pukul 2 petang. Terima kasih untuk anda yang menemani Idy yang dengarkan Sabah FM menerusi RTM Klik dan juga frekuensi kami di mana jua anda berada, okay? Dan jangan ke mana-mana sebab lepas ini kamu akan bersama dengan Kak Lang dan juga DJ Nodi menerusi Ngam Latu Janji dan akan bersama dengan anda sebentar saja nanti di ruang udara. Dan nampaknya jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edit mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: barulah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Bang. Komen, Bang. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke. Okay.

0: بلا جار بها سيت نكدي بانا ملحتو
1: صباحي في مباقز با
2: Oke, Sabah FM bagus bah lagu tadi, lagu yang dinyanyikan oleh Ricky Mora dan juga Maldini, Pukulan Borneo.
3: Itulah hari itu kan masa konser adakan lagu ni. Oh, kami di depan begini-gini Om Neri.
2: Kena rakam lagi kan.
3: 5 kali dia bilang begini Nodi. 5 kali.
2: Oh, 5 kali angkat tangan lah.
3: Gitu, 5 kali.
2: Oke, dan pastinya juga untuk kamu semua jangan lupa untuk saksikan yang mana
3: siaran tertunda.
2: Betul. Mm-hmm. Yang mana akan disiarkan di TV2 hari Sabtu ini jam 9 malam.
3: Iya, wow. Okay, manalah tahu yang duduk depan-depan tu ada muka kamu terkeluar.
2: Nah, kalau saya memang adalah sebab di belakang.
3: Kau memang tiadalah tu. Kami pun mana tahu ada ampit-ampit.
2: Macam ada macam paling depan pula masa tu kan.
3: Yalah, tapi apa ini kami kan behave-behave sikit.
2: Behave-behave sikit, betul.
3: Okeylah, macam biasa kami bangga itu temani kamu. Kak Lang sama Nodi dari waktu ini sampai jam 6 petang nanti.
2: Betul, dan macam biasa jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik. Ini macam kisah diri sendiri kan ya?
3: Atulah, tak boleh tidur aku Nodi, ingat
2: iya
3: utang
2: kan? Oi, itulah betul. Kita ni sentiasa mempunyai
3: hutang. Tiada kan? Hutang, tiada barang, orang. Betul ke ya? Bolehkah?
2: Ada juga yang rajin mengumpul duit lah kan.
3: Kalau ada orang yang jenis sabar mengumpul duit,
2: betul?
3: Lepas tu dia baru beli cash.
2: Kan. Tapi itulah belajar bahasa etnik hari ini susah aku mau tidur.
3: Ingat hutang.
2: Ingat hutang.
3: Okeylah. Jadi kamu tolong cikgu-cikgu semua bantu kami. Komen di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp kami
2: di 019-490-4848. Kami tunggu kamu punya respon untuk belajar bahasa etik hari ini. Saya susah mau tidur.
3: Ingat utang.
2: Ingat utang.
3: Okey. Okay, teruskan lagu kesetiaan kamu bersama dengan kami.
2: Bersama dengan Junika Majin, Puri Mono Da.
3: Baiklah, Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Okey, bahanglah tu janji dengar belajar bahasa etnik itu hari ini.
1: Itulah, susah mau tidur Nadi. Ingat hutang.
0: Janganlah diingatkan. Kalau nanti diingat, bertambah pula.
1: Boleh bertambah kah?
0: Mana tahu bertambah barang lagi.
1: Macam biasalah tu kan. Tapi kalau kita gaji kan Nadi, hutang kita selesai, hati pun senang. Tapi kalau tidak selesai,
0: payah lagi mau, ada lagi mau bayar di sini, lagi mau bayar di sini, sampai tidak dapat tidur. Nah,
1: itulah dia. Jadi kita belajar bahasa etnik, begitulah. Contohnya kita ada si Nur Zita, dia bilang bahasa Abis saya Beaufort. Nah, isak molong adopku. Nah, maka gondom utang.
0: Maka gondom teringat.
1: Maka utang. Gondom utang, gitulah. Oh, dia bilang kan dia nampak muka kami di depan Nodi, di RTM Klik. Sama si Emma menari-nari, dia bilang nampak di Japrina, saya nampak di Jerafik yang duduk
0: ini
1: di depan.
0: Ini seperti dengan konsert 80-70 tu kan.
1: Tengoklah hari Sabtu kalau anda kena edit kan. Kalau anda kena edit ya.
0: 3-2 betul.
1: Okey. Siapa lagi?
0: Kita ada si Hasan Nawa, dia bilang susah aku mau tidur, ingat hutang. Mas susah ia melo Matinro. Uing ngerangi ingreng. Uing ngeranging.
1: Uing ngerangi.
0: Uing ngerangi ingreng.
1: Kau ada ingreng kan sama aku?
0: Banyak.
1: Bayar.
0: Okey, lagi.
1: Itulah, jangan suka beringreng.
0: Jangan suka beringreng.
1: Okey.
0: Mainnya Emma.
1: Diantar voice note. Cik kita dengar.
2: Assalamualaikum DJ Kala. Etnik mi saya Beaufort DJ. Susah aku tidur ingat utang. Susah aku modop nak ingat utang.
1: Ini senang
2: DJ. Bang.
0: Maka ingat utang.
1: Senang, susah aku modop.
0: Maka ingat.
1: Maka ingat kan?
0: Maka ingat.
1: Maka kan naka.
0: Naka ingat, maka ingat. Lagi kita ada si Rosie Williamzi, dia bilang dalam bahasa dusun, susah aku modop momo sorow tutang.
1: Tutang. Momo sorow tu apa?
0: Ingat. Mau pikir-pikir, baik ingat.
1: Oi, nah, momo soro waku nodi.
0: Oh, no
1: apalagi kuro. Kalau gajian.
0: Oh, no kuro tu momo soro ko.
1: Momo soro tutang. Ngapkah aku cakap begitu?
0: Boleh. Oke, kita kasih baca lagi lepas ni. Kita dengar lagu gandingan Ronika, Rebli dan juga Mumbal. Macam saya kenal.
1: Kau tengok di RTM Klik. Memang kau macam kenal dia nanti dalam konsert 80-70.
0: Sama FM.
1: Bagus, Pak.

0: Ngam lah tuh.
1: Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea, saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok, kamu enggak percaya, kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini, dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Bah. Ngam lah tu.
6: Sekarang pukul 2.27 minit petang.
7: Cerita pasal utang pula kita ni hari ya. Macam betul. Tajuk kita nanti macam mau dibuat pula ada.
6: Ay, utang.
7: Okey, si kolong jauh. Dusun no rukut-rukut. Aku obolong modop kosrow di nolos
6: ni yang dipinjam. Pinjam ataupun utang lah.
7: Ya, yalah, betul juga lah kan. Dah semestinya hutang. Tapi merujuk kepada macam pinjam tu pinjam. Macam hutang juga lah kan.
6: Betul.
7: Okay, cicin lah. Bahasa Bajau sempurna.
6: Dia bilang asusa aku atuli. Tak entom utang. Atuli tidur. Kan atuli aku. Ibu campur sudah kan. Tiba-tiba ada kan.
7: Tiba-tiba jadi dusun campur Bajau pula. Kan atuli aku. Setiap sa bahasa bisa bofot lah. Dia bilang molin aku mokodop. Mengingat dah baki. Utang baki.
6: Banyak lagi bakinya ni.
7: Alamak, bulan ni aku baki lah. Salah. Bukan dengan tidak dengan mayat ya.
6: Baki aku bulan ni. Okay. Lagi.
7: Si Emma
6: dia bilang dalam bahasa Bisaya, Isa nolong adop ko ka intuang keingat da anak masado.
7: Apa nak utangnya nudi?
6: Isa nolong adop ko
7: anak masado tu utang
6: ka ingat ada anak masado.
7: Tolong Mbak Ima bagi tahu apa tu.
6: Okay.
7: Ingat utang sama anak ke apa macam?
6: Ingat dah anak masado. Mungkin pasal ingat anak lah kali juga.
7: Kan? Okey, si Hani Mahani pula ini Brunei. Payah banar kan tidur. Memikirkan utang ku ni.
6: Lalah ku.
7: Lalah ku.
6: Okey, lepas ini kita kasih baca lagi kawan-kawan yang ada komen di Facebook pun ada juga.
7: Yeah.
6: Kita dengar dulu lagu daripada Jimmy Santaim, Bah Kau Senyumlah.
7: Ya, baik. Sabah FM.
6: Bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berundung Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarif Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.
3: Bah ngam lah tu.
4: Bah ngam lah tu. Dan soal pukul 2.40 minit petang. Okey, terima kasih yang kawan-kawan yang sudah komen-komen di Facebook dan juga hantar di WhatsApp Sabah FM.
5: Aku rasa ini belum lah kan, saya macam lupa-lupa.
4: Belum.
5: Siapa namanya? Kita cek dulu. Oh, Ibrahim. Si Ibrahim Esa. Dah habis saya Kuala Penyu. Macam mana ya? Sekejap ya. Molin aku makadop. Naka gondom da utang.
4: Naka gondom da utang. Ya. Aku mau utang ko.
5: Si apa ni? Oh, ni tadi yang si ni. Oh, sebab kita tanya tadi apa maksudnya intuang keingat da anak masado. Jadi dia bilang malam tak ingatkan utang tapi nda jual banyak. Nda jual banyak. Gitu.
4: Nda jual banyak. Okey, enggak melabah. Jangan kasih banyak-banyak utang.
5: Betul? Tapi pandai terbanyak.
4: Kita ada Siri-Ri. Dia bilang, Isa aku mau kodop, maka ingat dah utang. Bisa ya buffer.
5: Ya, si Buluntung dia bilang, au aku kodop, kosorau tutang. Dusun Liwan Tambunan.
4: Si Abu Amir, Sungai Sugut dia bilang, apa
5: saya
4: ini?
5: Saya tidak mau minjam duit lagi, dia bilang. Saya tidak mahu meminjam duit daripada anda lagi.
4: Okey. Coba.
5: Apa?
4: Dari aku koturo mogondom no utang.
5: Bahasa apa tadi?
4: Sungai Sugut.
5: Okey. Kenapa dia kena transisi sudah awal-awal?
4: Lagi kita ada si Alice Raymond. Dia bilang ni etnik Iban Sarawak. Pedis aku katindok, ingat utang.
5: Mana kita punya logat Sarawak?
4: Pedis aku katindok, ingat utang.
5: Ah, gitu.
4: Mau jalan-jalan tapi tidak ada duit.
5: Jalan-jalan sejak di sini, Pak. Jalan-jalan di KK saja.
4: Jalan-jalan di KK.
5: Siti Nur.
4: Ini pun dia sudah
5: kenal. Bahasa Bajau sama Tuaran. Kenapa dia pergi translate tadi? Susah aku turi, dia bilang ngingot utang.
4: Susah aku turi. Ingat utang.
5: Ya.
4: Okey, lagi satu.
5: Satu si Kingkon.
4: Ada bilang mapaya aku mau modop, mau gondom da utang. Bisa bilang kuno.
5: Bisa bilanglah kuno dia bilang.
4: Okey. Right. Lepas ni kita kasih baca lagi.
5: Boleh.
4: Terima kasih kepada kamu semua yang komen-komen terus lagi komen-komen. Kita lagu daripada kumpulan Mas Mona, Bye Bye Baby.
5: Baiklah, Sabah FM.
6: Seperti biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, nona-nona manis yang imut bersama Mas

0: Kipah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Tenang-tenang di posisi bersama kami di Bah Ngam Latu 2 hingga 6 petang.

0: Terima kasih.
1: Ketemu madam.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Matsuko.
6: Paring kewenangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Okey, Bangang Belatu sudah pukul 2.52 minit petang. Yeah. Terima kasih untuk kamu semua. Boleh kamu kasih info-info di tempat kamu macam mana dengan keadaan cuaca ketika ini?
1: Kita di kawasan Kepayan ni tadi sebelum masuk ke konti ni cuaca baik sejalah di luar. Cuma tak terlalu panas. Jadi tak pasti lagi hujan turun petang nanti atau macam mana. Nanti kita kongsikanlah keadaan cuaca ya.
0: Okey, terima kasih
1: yang terakhir.
0: Sudah komen-komen si Sad Saujah. Dia bilang dalam bahasa etnik Kedayan Beaufort, hantap payah kukan tidur. Mikir akan hutang.
1: Si Udet dia bilang aku koadap mama sorau ditutang. Ini bahasa dusun.
0: Bahasa dusun.
1: Ya. Lagi si Ibrahim.
0: Bajau tetabuan beluran dia bilang susah bana aku turi ngintom hutang.
1: Susah bana aku turi
0: ngintom hutang.
1: Hutang. Si Marajun amu aku koadap kosorau tutangku man kosorau tutangku mantat kiulu tuaran Sabah.
0: Terima kasih si Marajon. Si Apizi dia bilang dalam bahasa Iranun KB meregen aku turugan keingatanku su utangku.
1: Meregen ya. Meregen apa tadi tuan dia?
0: Tidak dapat tidur. Meregen aku turugan.
1: Macam mana ni? Awal-awal ini sudah lupa. Meregen aku. Okey.
0: Lihat asli. Lihat asli. Si Safi. Susah aku tuli ngintom utang bah dia bilang.
1: Susah aku tuli. Kalau Melayunya payah aku lagi utang.
0: Okay, alright. Apapun, terima kasih yang sudah komen. Ada lagi yang ada komen?
1: Ya dah, itu saja. Alright. Terima kasih banyak kamu yang telah pun bersama dengan kami. Esok kita jumpa lagi dalam bahasa etnik.
0: Betul. Kita ada lagu daripada si Joy kedua kalinya.
1: Sampai FM.
0: Bagus banget.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Goosebumps. RTM terus setia menemani anda. Sebenar sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, ahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Okey, janji dengar bersama dengan kami di Bahngam lah tu bersama dengan Kalang dan juga Nodi untuk hari ini.
1: Jam yang kedua sudah kami terus temani anda di Bahngam lah itu. Harapkan semoganya sihat-sihat ya lah Nodi.
0: Betul. Hari ini 14 Mei 2026 juga bersama dengan 26 Zulkaedah 1447.
1: Ya, dua hari lagi kita sambut tadi guru.
0: Wow.
1: Ada kawan kau guru-guru?
0: Kawan ada, apa ni, keluarga pun ada juga, bekerja di apa ni, di sekolah pun ada juga.
1: Ada. Kalau kami Nodi, keluarga kami paling ramai guru.
0: Oh.
1: Paling ramai.
0: Jurang jadi cikgu apa?
1: Maksud?
0: Yalah, dia ajar bahasa pelajaran apa?
1: Begitu. Enggak, saya tahu. Yang saya tahu orang cikgu saja.
0: Cikgu saja kan.
1: Daripada kami ada beradik ada berapa orang, lepas tu makcik pakcik semualah. Anak-anak dua orang semua cikgu.
0: Betul. Okey, tapi kita bukan cerita pasal hari guru hari ini.
1: Besok boleh cerita hari guru.
0: Betul. Okey, topik kita untuk ni petang ni kita sambunglah pasal hutang-hutang tu kan. Jadi boleh cash lagi tenang ataupun
1: hutang lebih mudah. Hutang lebih mudah lah kan. Maksudnya mungkin ada orang buat pilihan hutang, dia tidak mau kacau dia punya duit simpanan. Tapi kalau ada duit, mungkin dia lebih tenang lagi bayar cash lah.
0: Tidak
1: ada lagi aku pikir-pikir hutang.
0: Betul. Ataupun bila kita mau beli ataupun beli cash ni kan, kita kena macam kumpul duit.
1: Betul.
0: Kalau yang
1: memerlukan dibilang, kesabaran dan disiplin kesabaran yang tinggi lah.
0: Betul. Tapi kalau dia bilang kau mau sekarang juga, benda ni perlu, betul dia bilang, terpaksa dikasih
1: beli. Cash belum ada lagi.
0: Cash belum ada, jadi terpaksa utang lah dulu.
1: Utang lah.
0: Bayar bulan-bulan.
1: Sekarang, sekarang kan banyak apa ini bayar kemudian.
0: Itulah.
1: Itu
0: masalah
1: itu.
0: Itu
1: masalah dia itu.
0: Kan.
1: Lagi mudah lagi bilang orang. Menyesakkan.
0: Okey, saya ni senang lulus ni. 1 jam 10 minit lulus sudah dia bilang. Nah kau. Kau pun yang okey, boleh.
1: Tapi kadang-kadang dengar pun wah syoknya.
0: Kita mesti tengok jugalah kita punya kekuatan kewangan tu juga sebenarnya kan. Jangan kamu sembarang saya boleh utang boleh.
1: Ya, okey, jadi kita mau bercerita petang ini dengan tajuk kita sembang petang ini, beli cash lagi tenang atau hutang lebih mudah. Mana kamu pilih? Okey.
0: Okey, kamu boleh komen-komen macam biasa di Facebook ataupun boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848.
1: Ya, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
0: Bagus bang.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

Atipah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: hamilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Bah, ngam lah tu.
2: Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM dan sekarang pukul 3.22 minit petang. Dan sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 14 Mei 2026 dalam pada pukul 3.35 minit petang nanti. Terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Palestine. InsyaAllah.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
3: Sabah FM. Bagus bah.
4: Sabah FM.
5: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
6: Mau dengar lagu tempatan Sabah yang terbaik?

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Bah Ngam Latu,
1: terima kasih yang bersama dengan kami di Sabah FM. Kembali bersama dengan Kalang dan juga Nodi. Mau kita pukul 4:04 petang.
2: Okey, terima kasih kamu dan kita punya cerita hari ini saja-sajalah. Santai-santai bilang orang kan.
1: Betul.
2: Beli cash lagi tenang atau hutang lebih mudah. Kalau kami, kalau aku memang dua-dua adalah. Ada yang cash, ada yang hut-hut.
1: Ada yang hut-hut kan. Nah, tapi itulah setakat inilah kan. Sebelum ini kalau saya punya
2: ada orang tiada hutang.
1: Kalau cemparangan saya akan coba untuk beli cash. Kalau ada,
2: ada
1: tuh
2: yang,
1: memang
2: ada yang kau berjaya.
1: Ada juga.
2: Ada buktilah pernah.
1: Jadi sebab pernah apa ini terjadi dengan saya dulu lah kan, berutang kan. Jadi kadang-kadang balas tiap terbayar.
2: Apa ini boleh buat jadi pikiran lah.
1: Cik Afi ada di mana? Ada di rumah.
2: Kena kejar kita. Jangan dikejar sampai di office sudahlah.
1: Nah, itulah tu.
2: Aduh, malu geng.
1: Okey, terima kasih kawan-kawan yang sudah komen-komen.
2: Ya. Kita ada apa ni, si Rosie Williams. Dia bilang kalau saya lebih senang bayar tunai sebab dia malas semua bawa hutang. Syukur setakat ini tiada hutang.
1: Oh, ngamlah kalau begitu kan. Sebab kalau ada benda yang kita dapat beli secara tunai, kita beli secara tunai lah.
2: Tapi itulah, kali kalau mau tiada hutang, hidup sederhana lah kali ya.
1: Betul.
2: Nak payahlah bain pun mahal-mahal Nudi.
1: Ay, betul. Tapi itu apa juga, itu kadang-kadang kau tengok TikTok, WhatsApp, itu juga kan.
2: Anu bah, kalau tengok kawanmu pakai kan, ay mau juga nih, macam cantik gambarnya.
1: Kadang-kadang itulah itu, terpengaruh.
2: Ini siapa ini? Dia hantar kita. Dia bukan komen lah. Ahli syurga.
1: Okay, right.
2: Dia bilang kasih ucap juga bah sama ibu bapa yang mengajar anak-anak di rumah. Walaupun kami bukan cikgu, tapi bilangnya ada juga semangat kami ibu bapa ni mengajar anak-anak di rumah.
1: Betul. Semua insan yang dewasa ni bergelar guru.
2: Guru.
1: Bergelar cikgu untuk mereka yang masih kecil.
2: Dalam bahasa etnik pun ramai juga cikgu kita.
1: Okey, si Emma dia bilang di sini ada yang cash, ada yang hutang digital, tidak hutang tidak barang lah dia bilang.
2: Itu ibuku yang cakap. Okay. Ah, kau lah ba Emma. Janganlah bilang mamak mul ba. Kau lah.
1: Okey, kamu boleh terus komen-komen. Lepas ni kita kasih baca, kita dengar lagu ni dengan Akim dan Stacy. Aku, kau dan music.
2: Baiklah, Sabah FM.
1: Bagus banget.

sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Bazzi Crosby.
1: Ahai nor lela, ahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Hasitipah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat. Ramlah Ram.

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Kota Belud 101.5 FM.
4: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam Latu. Janji dengar.
5: Anda sedang mendengar Sabah FM.
6: Bagus Bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Ba.
2: Ya, terus dengarkan kami di Sabah FM. Bagus, Ba. 4.49 minit petang. Dan kejap lagi, 5 petang. Kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan pasti jangan lupa untuk anda terus komen-komen topik santai kita untuk hari ini. Okey? Kita ada lagu daripada Ivy. Love Dive. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Ba.

RTM terus setia menemani anda. Sebenar sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Bazzi Crosby.
1: Ahai nor lela, ahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pahjahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Bah, bah, bah, bah. Ngam Latu.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berundong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus
3: bah. Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jana.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: ba. Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Bagus ba.
3: Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru perpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
3: Bang!

Pagi dan Gegar. RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM di jam yang terakhir. Sudah bersama dengan Kalang dan juga Nodi
1: betul,
0: untuk
1: betul,
0: ini
1: betul, betul, betul. Kamu yang sedang memandu berhati-hati di perjalanan, itu sejarah yang mampu kami cakap hari-hari ya. Sebab memang masa-masa puncak kan.
0: Betul. Okey, baiklah, kita mau kasih kongsi dulu lah kan. Ini amaran ribu petir, hujan tempat dan juga angin kencang dijangka berlaku di kawasan pedalaman, terutamanya di Beaufort, Nabawan, Tambunan, begitu juga di Pantai Barat, juga berlaku di Sandakan, Tongod, Tulupit, Kudat, Kota Merudu sehingga 7 malam ini.
1: Ya, itu peringatan dan berhati-hati terutama sekali tempat-tempat yang mudah dinaiki air. Okeylah. Hari ini kita bercerita, tajuk kita tentang beli cash lagi tenang ataupun hutang lebih mudah lagi.
0: Betul.
1: Tadi macam-macam lah komen kawan-kawan kita. Yang Leroni lebih suka beli cash. Tapi macam mana kawan kita yang lain? Kita ada si Apple White 6.
0: Okey, dia bilang, bagi saya tengok kawangan, jika mampu beli cash terbaik, sebab dia lebih murah. Tetapi jika duit sedikit, bagus mengutang lah. Dia bilang, boleh pray pelan-pelan, tapi harga dua kali lipat mahal.
1: Itulah pula kan, biasanya ni, kalau yang hutang ni memang gitulah lah. Namanya juga apa hutang kan, Odi? Manalah orang nak cari untung.
0: Kan. Si King Ken pula, bergantung pada situasi lah. Yang pertama, jenis barang. Kalau setakat beli periuk nasi, biasa, buat apa juga. Kalau hutang kan, dia bilang beli barang mahal, boleh difikirkan ataupun menghutang. Dia bilang, ariran tunai, cash, ada ataupun tidak duit. Kalau mampu, buat apa berhutang lagi-lagi pada barang yang mampu milik.
1: Betul? Iyalah kan, nah, periuk karan pun baru bilang orang apa, 100 lebih.
0: Begitu.
1: Si Rini bilang, beli cash lagi tenang.
0: Lagi tenang kan, itu dia punya pendapat lah. Kamu pula macam mana? Kamu boleh komen-komen macam biasa di nomor WhatsApp Sabah FM ataupun di Facebook kami.
1: Okey, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Bah. Ngamlatu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Punya sejuk ni ekon hari ni, kau tak rasa sejuk kah?
1: Sejuk juga lah.
4: Gigil juga saya.
1: Ya, sejuk juga. Sampai gigil juga ni. Sampai macam memakai stokin. Tapi, kau tahu kah? Benua Antartika paling sejuk di dunia.
4: Tidak tahu.
1: Baru kau tahu.
4: Tapi kau tahu kah? Benua yang paling panas di dunia.
1: Di mana?
4: Afrika.
1: Iya.
4: Baru kau tahu.
1: Baru saya tahu.
4: Oh, baru saya tahu.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarif Abdul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.
3: Okey, Biz On Air untuk petang ini kita mau bercerita mengenai dengan dessert.
4: Yes, untuk anda yang memang penggemar dessert dan juga manisan homemade.
3: Wow.
4: Ini yang sesuai Nodi. Danny Bakers.
3: Okey.
4: Memang wajib sudah dalam list. Masukkan ini dalam list kalau
3: okay,
4: sekarang.
3: Okey, baik. Danny Bakers. Okay,
4: untuk saya punya birthday.
3: Bila? Lama lagi kah?
4: Lama lagi.
3: Oh, lama lagi. Oh, sampai okay, kita kumpul duit. Bukan saja biskut yang rangup dan juga sedap, malah turut menyediakan akan pelbagai pilihan kek yang cantik dan juga menyelerakan.
4: Memang sesuai untuk orang sambutan hari jadi, kasih surprise untuk orang yang tersayang ataupun sekadar pencuci mulut lah untuk menceriakan hari kamu. Mohon tolong cari yang manis-manis kan.
3: Betul. Jadi setiap tempahan yang dibuat dengan penuh teliti, bukan saja sedap dimakan tapi juga cantik jadikan hadiah. Okey. Daripada biskut homemade hinggalah ke kek untuk pelbagai majlis, dibuat dengan rasa dan juga sentuhan yang istimewa.
4: Baik, kalau kamu mau mencari dessert ataupun buat tempahan ini, boleh terus cari Danny Bakers. Nombor telefon dia 019-826-2650 dan boleh membuat tempahan sekarang.
3: Wow.
4: Kamu pergi saja ke page Sabah FM. Di sana ada tertera nombor telefon dia. Manis ada, rasa ada, manis pada kenangan.
3: Ini cookies kan.
4: Tengok keknya.
3: Meleleh.
4: Biskut mahal lagi Nodi di atas
3: dia. Memang berbaloi-baloi lah untuk kamu ini mencoba kan.
4: Jadi itu yang kita kongsikan untuk Biz On Air hari ini bersama dengan Danny Bakers
3: Sabah FM.
4: Bagus banget.

0: Bapa ngam lah tu.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurik gamat.
2: Dapatkan Hurik gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurik.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bah.
3: Ini adalah radio Sabah FM,
4: bagus bah.
5: Ya, sampai memang bagus bah Bang Amlatu. Hari pukul 5.48 minit petang.
6: Sebelum kita sudahi tugas kita hari ini, beberapa komen lagi sempat kami baca. Contohnya si Kui apa ni? Kui Kuat Show. Bergantung juga dengan apa barang. Kalau mampu tahan hati, simpan dululah. Baru kita beli cash. Betul, saya setuju tu. Tapi kalau memang betul-betul kita perlu, sudah, tapi tak ada cash pula belanya ke di saat kita kesempitan. Ya, apalagi utang lah. Tapi mungkin bagi setengah orang, nilai itu terlalu besar untuknya. Walau di mata kita nilai itu tak seberapa pun.
5: Betul kan?
6: Si Predo,
5: si Predo pula dia bilang lebih baik tidak beli apa-apa kalau tidak keperluan.
6: Betul, setuju. Cicoki, hutang boleh menjejaskan bajet. Dia bilang, bajet lari. Cempaka.
5: Ada juga hutang. Macam, yalah, kalau barangan keperluan itu memang keperluan lah. Macam kereta, motosikal itu kan, CCM, betul.
6: Kereta, ada juga orang beli cash, Nodi, kalau yang betul-betul mampu lah kan. Betul. Yang betul-betul, oh simpan duit, bilang orang. Si Wan Rizwan, bagi saya dua-dua pun sama. Sebab mudah membezakan adalah masa waktu cepat atau tidak. Contohnya kalau cash mungkin ambil masa untuk kita dapatkan sesuatu. Tapi kalau hutang ya cepat.
5: Betul. Lagi ada si Norelin, dia bilang kalau ada duit cash lagi tenang. Dia bilang hutang setiap hari memikir pasal hutang. Kalau yang pandai pikirlah. Kalau yang tidak pura-pura apa ini, tidak mau bayar hutang, macam mana, dia bilang.
6: Kalau yang pandai pikir ya. Sina Rosana, dia bilang cash lagi bagus. Hutang, kalau cukup duit, belilah dengan cash, dia bilang. Kalau kurang duit, hutanglah. Kisah tulas, si Asna.
5: Okay.
6: Kalau dululah, aku di KK lebih pilih cash. Tapi apakah daya sekarang, kira baru aku mula balik. Selepas kebakaran tempat tinggal aku, semuanya hilang sekelip mata, dia bilang. Terpaksalah hutang pelan-pelan. InsyaAllah ada barang keperluan aku sekarang, dia bilang. Tapi tempat aku hutang sangat-sangat bagus. Tidak juga ambil banyak untung. Ya, terdesakkan Odi, kebakaran, betul, harta benda, terpaksalah berhutang.
5: Gitulah. Apapun ialah cerita pasal hutang ni kan, bagi yang mereka ada hutang tu, bayarlah hutang. Dan yang pastinya memerlukan ini barangan keperluan yang sangat-sangat perlu, kalau dapat hilang tahan hati, kumpul duit lah.
6: Ada satu bacaan Odi di Public Health Malaysia, dia bilang kan kalau kita memikirkan hutang, mata kita pejam tapi otak kita asyik mengira. Asyik mengira saja.
5: Kebimbangan. Berapa lagi lah baki dia nih, dia bilang. Alright. Okay, apapun, terima kasih yang sudah komen-komen topik kita untuk ini petang. Tugasan kami berdua berakhir di sini. Kami tinggalkan anda dengan lagu daripada Fana Ibrahim dan juga El Riz, Adat Bercinta. Tapi dengarkan dahulu lagu daripada Supply, Without You.
6: Baik, terima kasih dari kami berdua, Kak Alang sama Nodi. Bye-bye.
5: Bye-bye.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Dan terima kasih kepada anda yang terus dengar kami melalui frekuensi 89.9 ataupun 104.5, dan juga terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan terima kasih kepada Kak Lang dan Nodi sebentar tadi dalam segmen Bahngamlah Itu Janji Dengar. Alhamdulillah, hari ini hari Khamis 14 Mei 2026 bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk edisi hari ini, saya Zuzela Alais Ella akan menemani perjalanan waktu anda hingga pukul 9 malam nanti. Dan bagi anda yang sedang layan Sabah FM sekarang ni, moga hari ini segala urusan anda dipermudahkan insyaAllah. Dan dengan lafaz bismillah, Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM.
1: Sekilas Renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi dan dimuliakan Allah, dimanapun kita berada, jangan lupa Allah Ta'ala selalu melihat kita, Allah Ta'ala selalu memperhatikan kita. Makanya jangan lupa ya, setiap tindak tanduk kita, langkah kehidupan kita, mudah-mudahan semuanya kerana Allah dan untuk Allah. Sahabat yang sangat dikasihi, kita sambung lagi bilang orang sembang-sembang santai kita ini. Masih kita bicara tentang tajuk hikmah dakwah junjungan. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, apalagi boleh kita renung melalui peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Antara lain apa dia sahabat yang mulia? Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Dilihat dari awal seolah-olah perjanjian itu memberikan kelebihan kepada kaum Quraisy, tetapi sebetulnya tidak, sahabat yang mulia. Bahkan perjanjian itu akhirnya melemahkan kedudukan orang Quraisy dan memberi ruang untuk kekuatan Islam itu bertambah. Dan asbab itu sampai membawa kepada pembukaan Makkah ataupun Fathul Makkah. Tapi hebatnya Nabi SAW, ketika 10 tahun gencatan senjata itu, dakwah Nabi itu kemana-mana tersebar. Tetapi hebatnya Nabi SAW, Nabi tidak balas dendam. Ini siuknya Nabi, ya Allah. Tidak tahulah kita ini sahabat yang mulia, kita sudah dihina oleh orang kampung halaman kita, kemudian kita di luar jadi orang besar, kemudian mau balik pergi kampung kita, hai, saya rasa macam diintai juga itu, mana yang tak ngam kan. Tapi Nabi SAW, ya Allah, punyalah luhur suci bersih hati Nabi. Nabi tak dendam. Nabi teruskan berdakwah, tapi tanpa mengganggu, tanpa menyusahkan orang. Dan Nabi tidak memprovok orang-orang Quraisy Makkah untuk membenci pembesar-pembesar yang sudah menzalimi Nabi itu. Nabi tidak provok orang. Nabi tidak pergi sebarkan apa tu bibit-bibit benci. Mana dah? Kita ampun maaf sahabat yang mulia. Kadang Islam sama Islam pun saling menanam bibit-bibit benci, itu yang dilarang. Nabi tidak. Nabi ajar kita, ketika sudah memasuki itu, Nabi berdakwah dengan bebas tanpa gangguan, tapi Nabi tidak pernah mengungkit-ngungkit kezaliman orang-orang Quraisy kepada Nabi sebelumnya. Nabi terima dengan hati yang lapang, Nabi terima dengan hati yang tenang dan hati yang senang. Bahkan Nabi mengajak seramai mungkin orang untuk kembali kepada Allah. Itulah kehebatan dakwah Nabi. Nabi tidak mengajak manusia kepada dirinya, tetapi Nabi SAW mengajak manusia itu kembali kepada Allah. Masalah yang berlaku, ampun maaf, sedikit barangkali yang perlu kita halusi dan kita hayati. Dakwah kita itu juga harus begitu. Jangan kita terlampau mengajak orang kepada ideologi dan fahaman kita. Tidak boleh, sahabat yang mulia. Kita diseru dan disuruh oleh Allah, ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang itu ke jalan Tuhan, bukan jalan kita. Jalan kita ini hanyalah metodologi ataupun manhaj ataupun uslub. Tapi kita tidak boleh mengekang ya orang lain dengan uslubnya. Yang penting akidahnya benar, Asy'ariyah Maturidiyah, bermadzhabkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala alai, kemudian tasawufnya itu Imam Ghazali, Junayd al-Baghdadi, dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri kita. Tapi soal uslubnya bagaimana, ya terpulang. Kan ada orang senang dengan santai-santai, ada orang dengan seminar, ada tidak apa-apalah apa saja. Yang penting apa dia? jangan sampai kita menanam bibit-bibit benci, ya, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bawa orang apa ini berkongsi-kongsi pahala, berkongsi-kongsi dosa lah. Ya, orang dah tahu jadi tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan peristiwa perjanjian Hudaibiyah itu, Nabi tidak sedikit pun tidak menyentuh soal-soal apa yang telah berlaku sebelumnya. Nabi semarakan dengan dakwah, Nabi betul-betul zahirkan sifatnya sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, kita pun berdakwah dengan cara begitu. Kita tonjolkan sifat rahmat bagi seluruh manusia. Tak kira agama bangsa, sentuhi mereka, santuni mereka dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah berkati kita. InsyaAllah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Macam biasa, salawat jangan kurang. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
1: Sekilas renungan
3: Sabah FM Simfoni.
4: Sabah FM bagus sembah. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.24 minit petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Ya Allah.
3: Simfoni
4: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: memberikan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
4: Sabah FM. Bagus bah.
5: Simfoni.
6: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
7: Tetap di hati.
8: Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, jadilah pendengar yang baik kerana perhatian kecil mampu menyembuhkan luka yang besar. Maksudnya, sebagai pendengar kita tak perlu melakukan perkara yang besar ataupun memberi nasihat panjang lebar untuk membantu seseorang. Kadangkala cukup sekadar mendengar dengan ikhlas, memberi perhatian dan tidak menghakimi. Sudah cukup untuk membuat seseorang berasa dihargai, difahami dan lega daripada beban emosi yang dipendam. Tapi kita ni yang mendengar pun jangan lagi ditokok tambah dengan kata-kata yang tidak baik, kan. Bila orang kata aku gini-gini, ditambahnya jangan. InsyaAllah, moga kita dihindari daripada perkara-perkara yang tidak baik. Sabah FM, bagus bah.

Ya, Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ini dah berlalu satu jam. Di mana keberadaan anda? Sudah sampai di rumah atau masih dalam perjalanan? Semoga hari ini baik-baik saja, kan? Baik. Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.38 minit malam. Baik, Ella juga ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir untuk hari ini bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pendalaman Sepitang, Tenom, Napawan, Keningau dan Tambunan, dan juga pantai barat di sebelah Ranau dan Sandakan, iaitu di Tongod dan Telupit, sehingga pukul 9 malam ini. Itu berkenaan dengan amaran ribut petir. Jadi bagi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, boleh layari laman web Met Malaysia ataupun dengan muat turun aplikasi My Cuaca. Baik, Musafir Rindu, Ramli Sarip, Dayang Nur Faizah, Sabah FM, Bagus Bah.

Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Ya, ayat-ayat cinta. Mana tahu malam ni ada yang sedang menulis ayat-ayat cinta ataupun orang kata mengarang ayat-ayat cinta untuk diberikan kepada siapa tu. Okey, baik. Malam ni, malam Jumaat, hadir lagi dengan membawa ketenangan dan ruang untuk kita bermuhasabah. Dan kepada rakan-rakan kita, kita nak hai-hai dulu kepada rakan pendengar kita yang mana yang ada komen-komen di ruangan komen Facebook kita. Kita ada siapa? Kita ada Nurzita, kita ada Hasna, kita ada Iman, kita ada Marsa, Saleh Beluntung, kita ada Apple White, kita ada James Pangeran, kita ada Pak Yul dari dari Johor ke itu. Okey, kita ada Abdullah Hali. Ini dan kita ada Omar juga. Terima kasih banyak-banyak yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Bagus ba. Terima kasih banyak yang belum lagi ikuti kami di platform media sosial rasmi Sabah FM. Bagus ba. Bolehlah ikuti kami. Manalah tahu kan, boleh kita berkenal-kenalan. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Memori Berkasih, Sabah FM. Bagus bah.

0: Yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarif Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ba, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Al-Ghazwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alis Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Menerusi program inisiatif penghijauan lestari aspirasi negeri Taman Terindah iPlane, 300 pokok ketapang ditanam di kawasan pantai di Kota Belud. Ia usaha memperkukuh pemuliharaan alam sekitar, mengurangkan kesan perubahan iklim serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan lanskap hijau dan kelestarian biodiversiti. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Fairuz Rendan berkata, program itu selaras dengan teras 5 dasar lanskap negeri Sabah yang menekankan budaya cintakan lanskap serta penglibatan awam dalam pemeliharaan alam sekitar. Sekaligus menyokong inisiatif Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP ke arah masyarakat rendah karbon, strategi pengekalan kawasan hijau serta matlamat pembangunan mampan khususnya tindakan menangani perubahan iklim. Beliau yang juga adun pintasan berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program iPlane 2026 di Kampung Kawa-Kawa Pantai Emas, Kota Belud. Pusat Pembelajaran Komuniti Keselamatan Kebakaran CFLC pertama di Sabah dilancarkan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM. Ketua pengarahnya Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, pusat itu merupakan sebahagian daripada plan strategik Kementerian dan JBPM dalam memperluaskan kesedaran keselamatan kebakaran kepada masyarakat melalui kerjasama kerajaan, komuniti dan pihak swasta. Daripada 16 CFLC yang dirancang di seluruh negara, 5 dibangunkan menggunakan peruntukan kerajaan, manakala 11 lagi berjaya direalisasikan hasil kerjasama strategik bersama sektor swasta. Tambahnya, ia juga akan dibuat di Sandakan dan Tawau. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis perasmian CFLC Balai Bomba dan Penyelamat di Putatan. CFLC Putatan turut dilengkapi pelbagai fasiliti komuniti yang boleh digunakan untuk program setempat dengan syarat elemen pendidikan keselamatan kebakaran diterapkan sebelum program berlangsung. Tiada kesalahan dicatat berkait ketidakpatuhan peraturan menerusi pemeriksaan yang dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN di daerah Kunak dan Semporna. KPDN Cawangan Semporna menerusi hantaran di laman Facebook berkata, sepasukan anggota penguat kuasa telah melaksana aktiviti penguat kuasaan di premis pasaraya, kedai runcit dan stesen minyak sekitar daerah berkenaan pada Rabu. Ini bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang yang dikuatkuasakan. Hasil pemantauan mendapati tiada pengisian minyak petrol atau diesel ke dalam galen tanpa permit. Di samping itu, bekalan minyak diesel mencukupi dan tiada penjualan tanpa lesen dikesan. Pemeriksaan ke atas premis juga mendapati kesemua peniaga mematuhi peraturan termasuk memaparkan tanda harga, penggunaan alat timbang yang sah serta pematuhan harga minyak masak yang ditetapkan. Bekalan minyak masak paket juga didapati mencukupi dan mudah diperolehi. Niat untuk mencari ikan berakhir tragedi apabila seorang kanak-kanak lelaki 11 tahun ditemukan lemas di Sungai Rampayan berhampiran Kampung Dombung Menggatal pada petang Rabu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Kasim Muda dalam kenyataannya berkata, pada 13 Mei, kira-kira pukul 3.05 minit petang, mangsa Akil Hamizan Ahmad bersama 9 rakannya pergi ke sungai tersebut untuk mencari ikan. Menurut maklumat awal, mangsa dan seorang rakannya telah tersasar di bawah arus sungai. Manakala rakannya yang lain segera meminta bantuan orang ramai yang berdekatan. Mangsa berjaya ditemukan 4.17 minit petang dan diberi bantuan CPR oleh pasukan bomber sebelum dihantar ke hospital Likas. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia pada 5.46 minit petang. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bagus Bos. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus Bah.
3: Simfoni. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
4: Ketahanlah suci ya Allah.
5: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
6: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Assalamualaikum dan selamat malam buat anda semua. Pada malam ini anda bertemankan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan, orang kata komen-komen dalam media rasmi Sabah FM, bagus ba, terima kasih banyak. Sebab anda lah yang boleh temankan Ella pada malam ni. Kalau tidak ada anda, sunyi kita rasa kan. Jadi baik, kepada anda Ella nak bacakan kepada malam ni rakan pendengar kita Rosie William. Katanya selamat bertugas dan dia ingin ucapkan selamat, orang kata Sabah FM bagus bah. Ni memang selalu Rosie ni. Dan kepada Emma juga terima kasih banyak, kepada Fatimah Haris terima kasih banyak yang dengan ucapannya dari Sepitang, Fatimah Haris, salam ingatan yang berkekalan, katanya buat Nurlisa Rin, Rahimah, Ima, Zila, Kak Beda, Mami Chun, Jumaida, Alice Raymond. Ini rakan-rakannya ni yang memang rakan, orang kata kawan geng karas lah ini kan. Kak Ani Mahani, Tantari, Mas Mira, dan katanya teruskan mendengar Sabah FM bagus ba. Terima kasih banyak. Dan kita sebenarnya ada lagi beberapa orang rakan kita yang orang kata telah pun memberikan komen-komen yang memotivasikan diri kita kan. Jadi terima kasih banyaklah. Tapi jangan lupa malam ni, malam ni kita ada siaran langsung Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, yang mana penerbitnya iaitu Wan Hizwah Ahmad. Kita akan bersama sebentar saja lagi pada pukul 8 malam nanti. Dan kepada anda untuk hantarkan lagu-lagu pilihan anda, jangan lupa malam ni kita ada segmen varia. Kalau tak dapat pada dalam simfoni ni, kita ada segmen varia. Anda boleh hantarkan pilihan lagu anda untuk dimainkan. Jadi rakan kita siapa nanti DJ-nya, kita akan ketahui pada pukul 9 malam nanti. Baik, untuk anda jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami juga seperti biasa, macam biasa hujung minggu kita ada relax dan rehat, segmen relax dan rehat. Kita ada daripada pagi lagi pukul 6 hinggalah 12 malam. Itu jangan lupa untuk bersama-sama dengan rakan-rakan setugas yang lain. Dan untuk anda, kita layan Sabah FM bagus bah.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Baik, terima kasih kepada anda rakan-rakan pendengar Sabah FM yang telah pun temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk hari ini. Dan jangan lupa pada pukul 8 malam nanti, seperti biasa yang Ella katakan tadi, kita akan dapat ikuti siaran langsung forum Anjung At-Taqwa dari Surau Darul Ulum Kampung Berundung Papar bersama dengan rakan penerbit Wan Hizwah Ahmad. Dan manakala pada pukul 9 malam pula nanti, berita utama 9 malam akan dibawakan langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Jadilah pendengar yang baik, kerana perhatian, orang kata perhatian yang kecil mampu menyembuhkan luka yang besar. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Sekarang kita ikuti siaran langsung forum Anjung At-Taqwa. Terus saja bersama dengan moderator Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kaplin. Silakan Ustaz. Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan selaku moderator forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana, sebentar saja lagi.

0: Anjung At Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala ruh Sayyidina Muhammad fil arwah, wa ala jasadih fil ajasad, wa ala qadrihi fil kubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kembali bersama kami Forum Anjung At-Taqwa, wadah ilmu nomor satu negeri Sabah. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, baik yang sedang menonton live Facebook Sabah FM, baik yang sedang mendengar radio, dimanapun anda berada, apalagi jemaah masjid yang ada pada malam ini, ketahuilah bahwa pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM bersiaran langsung di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar. Sebelum tu saya ingin sapa dulu jemaah Surau Darul Ulum. Apa khabar semuanya? Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengalu-alukan juga kehadiran kita punya pengerusi Surau Darul Ulum. Terima kasih kerana sudi menerima kehadiran Sabah FM pada malam ini. Tak lupa juga kepada adik-adik 12 orang sedi maklumkan pada Madrasah Imam Nawawi. Subhanallah. Kita doakan ini ilmuwan yang hebat di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan tak lama lagi kita akan menyambut Hari Guru. Tajuk yang kita bicarakan, kita akan bahaskan pada malam ini bertajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman. Subhanallah. Tapi bukan saya akan membahas tajuk tersebut. Sebelum itu saya perkenalkan dulu dua orang panel yang akan membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Yang pertama, panel yang pertama, Ustaz Dr. Sarip Abdul. Sarip Abdul, Timbalan Dekan Akademik dan Antara Bangsa Fakulti Pengajian Islam UMS. Apa khabar, Doktor?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat?
3: Alhamdulillah, masih lagi dikurniakan kesehatan.
2: Masya Allah, sehat walafiat ya, insya Allah. Wabil khusus juga, kita perkenalkan panel yang kedua. Rasanya pertama kali digandingkan dengan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kota Kinabalu. Apa khabar Ustaz?
4: Alhamdulillah.
2: Masya Allah, mungkin yang pertama kali. Dan insya Allah akan berterusan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Baiklah hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra Adun 29 Pantai Manis. Selamat datang YB. Alhamdulillah. Baiklah, teruskan dengan soalan yang pertama untuk sebagai mukaddimah kita buat Dr. Sarip Adul. Ya Dokter, kita tahu bila kita bicarakan pada hari ini guru dan murabbi, bukan satu dua perkataan yang sering disebut-sebut dalam arena dunia pendidikan. Pada pandangan doktorlah, apa perbezaan sebenarnya antara guru dan murabbi sebagai mukaddimah soalan kita pada malam ini? Tafadhal Doktor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Adinda moderator, rakan panel Ustaz Nasir yang juga guru anak saya kan di Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu, kepada YB Datuk, pengurusi surau, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita diperhimpunkan malam Jumaat dalam majlis ilmu yang juga akan membicarakan paling dekat dengan keilmuan ini, guru. Tidak ada seorang daripada kita menjadi apa yang kita ada pada hari ini kecuali mesti ada tangan-tangan guru yang telah mengasuh kita. Kalau saya sendiri secara pribadi, saya cuma sempat duduk dengan keluarga ni sampai umur 12 tahun. Lepas tu 12 tahun saya sekolah awal, sudah tingkatan 1 di Kuching, di Semenanjung, di Kedah, di luar negara 8 tahun. Semuanya banyak bersama guru berbanding dengan ibu bapa. Dan jadilah saya seadanya lah, kan. Tapi kalau tak ada tangan-tangan guru ini, mungkin tak tahu jadi apa. Bila kita bincang tentang guru dan perbezaan dengan murabbi, pertama sekali kita kena faham apa itu pendidikan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayuhal Walad, dia kata guru ini, dia kata, ataupun pendidikan ini, tarbiyah ini, dia kata kafi'anil falah, umpama kerja petani. Kerja guru ni kan umpama kerja petani, kan. Yang kerja dia, dia kata dia akan menarik ataupun mencabut segala-gala duri yang ada, tumbuhan-tumbuhan asing yang ada di sekeliling benih tanaman ataupun tanaman yang baru tumbuh, hingga akhirnya tanaman ini akan membesar subur. Ini kerja pendidik, ataupun inilah pendidikan. Sebab manusia ini apabila dilahirkan asalnya bersih, tapi pengaruh persekitaran menyebabkan kadang kiri kanan dia ditikam dengan unsur-unsur negatif yang akhirnya melekat. Bermula daripada rumah, ibu bapa berperanan cuba pastikan ada protection anak-anak daripada benda-benda negatif. Dan kalau melekat, dia akan bersihkan, akan cabut. Bila di sekolah, inilah peranan guru ataupun pendidik. Peranan sebenar. Kerana itu, tidak ada beza guru dengan murabbi. Kecuali guru ini kata-kata kita orang Melayu lah, kan, yang mungkin diambil daripada bahasa Sanskrit. Murabbi bahasa Arab. Yang membezakan bagaimana mereka berperanan. Guru atau murabbi peranannya seperti mana disebut Imam Ghazali tadi. Yang memastikan anak-anak yang dididik ini membesar, menjadi berjaya, dan segala unsur-unsur negatif dihilangkan daripada diri mereka. Tapi kalau kita lihat dunia hari ini, tuan-tuan, ya, bukan kita nak persalahkan guru sahaja. Bahkan hatta kadang-kadang guru pertama anak di rumah pun yang ibu namanya ibu bapa. Kadang-kadang dalam pendidikan kita cuma faham pendidikan ini transform. Transformasi, pindah ilmu, knowledge daripada otak guru kepada otak murid. Yang dinilai peperiksaan akhir nanti A ke B ke C. Dan kita cukup bangga kalau anak kita full A, kan, SPM dia. Tak salah. Tapi orang dulu faham, pendidikan ini bukan sekadar pindah yang namanya pengetahuan dari otak ke otak. Tapi pindah akhlak, pindah sikap. Kan? Itulah bezanya. Sebab itu, kalau kita lihat Hasan al-Basri, apa dia kata? I'tabirun nas bi'amalihim wada'u aqwalahum. Kalau kamu nak tengok orang, dia kata, tengok perbuatan dia. Bukan kamu tengok cakap dia. Sebab dia kata, فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ قَوْلًا إِلَّا جَعَلَ لَهُ دَلِيلًا مِنْ عَمَلِهِ يُصَدِّقُ وَيُكَذِّبُ. Sebab Allah ni, dia tak akan biarkan orang bercakap saja, kecuali dia akan wujudkan di sana apa bukti kebenaran cakap dia itu daripada perbuatan dia, sama ada dia membenarkan cakap dia ataupun mendustakan cakap dia. Inilah juga dalam dunia pendidikan. Kita perlu pendidik, sama ada guru ke ataupun murabbi, yang bukan hanya pindah knowledge, pindah pengetahuan, tapi boleh menjadi qudwah, contoh, kan, pelita yang boleh diambil cahayanya oleh anak-anak kita yang ada pada hari ini. Tak kira peringkat tahap apa pun, selagi mana kita terlibat dengan dunia pendidikan, mungkin kita sebagai ibu bapa, saya pun ada anak 10 orang, kan, ataupun guru di sekolah rendah, ataupun guru di sekolah menengah, saya di universiti, peranannya tetap sama. Mungkin bezanya kuantiti knowledge saja, kan, ilmu dia, kepekatan ilmu tu, berat keringan itu saja. Tapi lain daripada itu, tuan-tuan, peranan yang paling besar dalam pendidikan ini bagi saya bukan yang memindahkan pengetahuan itu, yang A, B, C. Tapi yang paling susah, nak pindahkan akhlak budi pekerti. Kan? Sebab itulah, seorang apa nama ni, salafus salih, bila dia hantar anak dia kepada guru, seorang guru, apa dia kata? Pastikan engkau perbetulkan, dia kata, dirimu dulu, kerana anak aku akan melihat apa yang kau buat, bukan apa yang kau cakap. Wallahu a'lam.
2: Masya Allah, guru murabbi bukan hanya memindahkan ilmu tapi memberi cahaya bagaimana dia mendidik akhlak anak tersebut seperti ajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih dokter. Baiklah, teruskan dengan soalan yang kedua untuk Ustaz Muhammad Nasir bin Muhammad Mursal. Okay, Ustaz, sebut tadi tentang Rasulullah. Kita pun mau tahu juga Rasulullah itu mendidik para sahabat dengan kasih sayang, hikmah. Kita tahu bahwa innama bu'istu liutami makarimal akhlak, dengan kudwah yang terbaik hingga lahir generasi yang terhebat di kalangan para sahabat. Jadi apa kaedah tarbiyah yang Rasulullah didik yang kita perlukan pada hari ini untuk para guru dan ibu bapa? Tafadhal Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ridwan, saudara moderator kita pada malam ini, Al-Fadil Dr. Sarip, pensyarah UMS, yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin, seterusnya muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita berbicara soal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membentuk dan mentarbiah para sahabat, maka tuan-puan yang dirahmati Allah taala, tidak lain dan tidak bukan kita kena lihat dahulu sirah nabawiyah. Kita kena lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. ثُمَّ الَّذِي يَلُونَهُمْ, kemudian generasi sesudahnya. ثُمَّ الَّذِي يَلُونَهُمْ, kemudian generasi sesudahnya. Maka tuan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bila mana kita dengar keluhan demi keluhan mak bapak, orang akan keluh apa dia? Ustaz, degil betul anak aku ni. Ustaz, anak aku ni sepatah aku tanya, beratus-ratus patah dijawabnya. Macam-macam keluhan yang dilontarkan oleh ibu bapa pada hari ini. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahu tidak mahu kita kena kembali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu membina dan membentuk kepribadian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana pada asalnya mereka duduk pada zaman jahiliyah sehinggalah mereka mampu membina daulah Islamiyah. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perkara yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sematkan apa dia? Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Kerana dalam Islam ini tuan-puan, dalam mendidik anak-anak bangsa kita, dalam kita mendidik remaja-remaja kita pada hari ini, satu nilai yang perlu kita titik beratkan adalah ar-rifq. Apa itu ar-rifq? Ar-rifq ini adalah sikap dan juga sifat lembut. Mak bapak bila mana mendidik anak-anak, jangan semata-mata mengherdik. Mak bapak hari ini, guru-guru hari ini tidak boleh hanya semata-mata menengking dan menghukum anak-anak. Tapi perlulah memastikan ada kelembutan di dalam tutur bicara agar anak-anak ini boleh disentuh hatinya. Berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-puan dirahmati Allah taala, Nabi katakan innallaha rafiqun, Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifqa fi kulli amri, dan Allah taala itu pula suka kepada kelembutan pada setiap urusan. Maka tuan-puan, bila mana kita sebut pasal anak-anak pada hari ini, mereka adalah aset buat kita. Mereka adalah aset buat negara kita. Mereka adalah pemimpin kelak di negara kita. Maka bagaimana mungkin pemimpin yang akan lahir kelak kita rosakkan dengan kekasaran dan sebagainya, yang tidak pantas bagi mereka, yang sepatutnya perlu dididik daripada kecil dengan nilai-nilai kebaikan, lalu mereka contohi kelak bila mana telah pun besar. Seterusnya tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita dapat mengatakan ataupun kita dapat bersikap dengan sifat yang lembut, sudah pastilah akan mudah didekati dan mudah untuk diterima sebarang nasihat daripada seorang guru tersebut. Kerana sifat murabbi ini tuan-puan, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Fadil Doktor tadi, sifat guru ini adalah mendidik. perlu mendidik jiwa, tidak hanya semata-mata sampaikan knowledge, pindah knowledge. Kalau pindahkan knowledge, tuan-puan, hari ini dalam perkembangan teknologi yang ada pada hari ini, ChatGPT lebih pandai. ChatGPT lebih pandai, Gemini lebih pandai, banyak kecerdasan buatan yang ada di luar sana lebih pandai daripada guru-guru. Cumanya, masalah tidak ada sentuhan rohani dan juga emosi daripada kecerdasan buatan tersebut. Yang keduanya, tuan-puan, apa yang perlu diperlukan bila mana kita untuk kembali kepada melihat bagaimana tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu lihat bagaimana proses Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat secara berperingkat-peringkat. Tuan-puan yang dirahmati Allah taala, sidang pendengar sekalian, bila mana sebut pendidikan secara bertahap ini, kita lihat bagaimana pengharaman arak di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala gambarkan pengharaman arak di dalam agama Islam ini bertahap. Daripada pertama sekali Allah Ta'ala katakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang arak dan juga judi. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala jelaskan arak dan judi ada baik dan ada buruknya, bahkan banyak buruknya dari baiknya. Sehinggalah kepada satu tahap, Allah Ta'ala menjelaskan bahawasanya arak perlulah diharamkan secara total kepada umat Islam keseluruhannya. Dengan kata lain, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sebut berkenaan dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita terapkan ke dalam diri kita adalah pendidikan secara bertahap. Pendidikan bertahap tidak sama, tuan-puan. Penilaian guru sekolah menengah, saya duduk sekolah menengah dengan penilaian mahasiswa di universiti. Tidak sama. Tidak sama penilaian pelajar sekolah rendah dengan sekolah menengah. Maka kita lihat jugalah anak-anak. Bila mana kita ingin mendidik anak-anak, kita kena melihat tahap kesediaan mereka. Tahap kesediaan mereka, kerana apa tuan-tuan? Kerana anak-anak inilah yang Nabi SAW bentuk pada zaman Islam dahulu. Nabi tidak ketepikan mereka, sehinggakan dalam sebuah hadis Nabi, dalam hadis 40 al-Imam Nawawi rahimahullah taala anhu, Nabi menyebut bahwasanya Nabi menyentuh kedua bahu Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lantas memberikan nasihat, memberikan gambaran bahwasanya perlu ada satu sifat dan juga sikap yang terbaik menjadi kuduah dan pedoman buat anak muda. Wallahu alam.
5: Subhanallah, terima kasih atas penjelasan yang begitu mantap. Menjelaskan pada kita bahwa pendidikan itu mestilah secara lemah lembut. Bilang Ustaz tadi, kalau saya sendiri 5 pun sudah payahkan bertuan, apalagi kalau 10 orang. Subhanallah, 10 orang, 2 kilang. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, kita teruskan. Baiklah Ustaz, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ustaz, dalam tradisi ulama terdahulu, mereka sangat menjaga adab dengan guru. Percaya bahwa keberkatan ilmu lahir daripada hormatnya kepada murabbi. Mengapa adab terhadap guru begitu penting? Dan apakah kesannya apabila nilai-nilai adab ini semakin hilang dalam generasi sekarang? Tafadhal Ustaz.
3: Terima kasih moderator kita yang handsome, paling handsome malam ni. Bila kita cerita tentang adab, bertuah kita kalau dapat guru anak-anak yang bukan hanya membentuk anak kita menjadi orang yang berilmu tapi beradab. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Baqarah, apa doa dia kata? Kan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, kan aku berdoa kan untuk anak cucu cicit aku ini, dia kata keturunan aku, hantarkan kepada mereka, utuskan kepada mereka rasul, kan, yang apa, yang mengajar mereka kitab, yaitu wahyu Allah, hikmah, kebijaksanaan ataupun ilmu pengetahuan, wa yuzakkihim, dan membersihkan diri mereka. Ramai yang menyebut mufassirin membersihkan ini akhlak mereka, adab mereka, kan, dalaman diri mereka. Kerana itu kalau kita lihat dalam tradisi ilmu, para ulama kan, mereka sangat-sangat menghargai guru ni. Kan? Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, kan? Dia kata, "Laisa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqah." Bukan dalam kalangan kami, umat kami, orang yang tak memuliakan orang tua dan tidak mengasihi kanak-kanak dan tidak tahu bagaimana hak ataupun adab sepatutnya kepada orang alim. Mana lebih alim lain daripada guru kita? Kan? Sebab itu kalau kita lihat dari dulu lagi dalam sejarah Islam, kan, para ulama yang hebat-hebat ini, hebat macam mana pun, dinyatakan Imam Syafi'i ketika dia berguru dengan Imam Malik, kan, kalau dia selak buku Muwatta Imam Malik yang dia belajar, talaki daripada Malik, dia akan pelan-pelan sampai tak berbunyi, takut mengganggu Imam Malik, kan. Tapi kalau kita sekarang anak-anak, Masya Allah, dalam kelas, kan, buat bising rasa tak ada apa-apa, kan. Tapi kalau guru tu tak kisah, okey sajalah. Yalah, kalau dah guru kita buat lawak, walaupun tak berapa lucu, buat-buat ketawa lah bahkan. Kasihan dia buat lawak dan juga ketawa. Tapi ini kadang-kadang dia serius, kita ketawa. Kan? Saya ada pengalaman juga mengajar di sekolah ni, mana? Sekolah rendah pernah jadi guru sandaran berbulan-bulan juga. Di sekolah menengah pernah jadi guru juga. Kadang-kadang benda ini yang menyebabkan ramai di kalangan guru-guru yang kadang-kadang jadi fras. Kan? Penat dia mengajar tapi kurang dihargai. Paling-paling pun mungkin penghargaannya hari guru sahaja. Itu pun kadang-kadang setengah guru-guru kesian. Kan? Orang lain dapat hadiah, dia tak dapat hadiah. Kan? Tengok orang lain guru tinggi, hadiah dia seorang tak ada. Kurang glamour, kurang famous. Ada pula setengah sekolah yang buat undian pula guru paling glamour, guru paling terbaik. Saya nak kata tak bagus lah, tapi kadang-kadang satu sudut kesian dengan guru-guru lain yang mungkin dia menyumbang juga, mungkin karakter menyebabkan dia kurang glamour. Kan? Bukan influencer. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita ni yang ada, kena lihat juga, perhati bila balik. Kan? Bukan hanya kita tengok macam sebut tadi, banyak A akademiknya. Tapi A tak? Akhlak, adab dia. Bukan hanya kepada kita, bahkan juga kepada ibu bapa, kepada guru-guru. Sebab itu Hasan al-Basri apa dia kata? Abdullah bin Mubarak. Disebut dalam tabaqat Al-Qura. Dia kata, talabtul adab 30 sanatan wa talabtul ilm 20 sanah. Fakanu yatlibun al-adab qabla al-ilm. Aku, dia kata, belajar pasal adab ini, akhlak ni, budi pekerti ni 30 tahun. Sedangkan aku cuma belajar ilmu 20 tahun saja. Kami, dia kata, orang-orang hebat ni belajar mendahulukan adab berbanding dengan ilmu pengetahuan. Kerana itu anak-anak, kan, kalau boleh kita contohilah macam disebut murid kepada Imam Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Apa dia kata? Aku, dia kata, kalau nampak Imam Syafi'i, dia kata, "Ma ishtaratu an ashribal ma' wa Syafi'i yanzuru ilayya hibatanlah." Aku, dia kata, nak minum air pun aku tak berani. Nak minum, nak teguk air pun aku tak berani kalau Imam Syafi'i tengok aku ketika dalam belajar. Sebab sebagai menghormati kepada dia. Kan, ini tidak kita kan? Kadang-kadang kita melawan lagi cakap dia, bukan kata minum air. Kan? Kadang air cikgu pun kita minum. Kan? Kalau cikgu belanja minumlah bahkan. Sebab itulah, mudah-mudahan anak-anak yang membesar, anak-anak kita ni tuan-tuan, bukan hanya menghormati kita sebagai bapa, tapi kita juga pastikan untuk berkat ilmu mereka, biar mereka menjadi anak-anak yang menghormati guru-guru mereka di sekolah mereka. Wallahu a'lam.
5: Masya Allah. Memanusiakan manusia itu sulit, Ustaz. Sebab apa? Keluarlah kalam al-adab fauqal ilm. Maksudnya adab itu lebih tinggi derajatnya berbanding orang yang berilmu. Maka jaga adab dengan guru. Mudah-mudahan barakah. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan yang keempat, Ustaz. Bila kita zaman media sosial ni, Ustaz, dan teknologi lah hari ini, pengaruh anak-anak ni banyak dibentuk oleh dunia luar. Seperti cakap tadi, chat GPT apa, nak lagi mau berguru. Asal ada persoalan terus Google. Syekh Google lah sekarang dengan. Jadi bagaimana guru murabbi boleh terus menjadi cahaya, nur dan benteng rohani kepada generasi muda agar mereka ni Ustaz nak hilang arah dan identiti. Tafadhal.
4: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut peranan guru sebagai cahaya dan juga benteng buat remaja serta anak murid pada hari ini, kita kena fahami dahulu perkataan guru itu sendiri, sidang pendengar sekalian, daripada sudut bahasa Sanskritnya membawa maksud gu itu membawa maksud kegelapan, dan juga ru itu bermaksud menghalau. Dengan kata

kegelapan. Bahasa mudah hari ini dalam dunia pendidikan disebut sebagai pencerahan. Guru berperanan memberi pencerahan kepada anak murid. Daripada aspek bahasa Jawa, tuan-tuan, kalau kita tengok bahasa Jawa, guru ini membawa maksud digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru ni maksud dia apa, tuan-puan? Maksudnya guru ini dipercayai keilmuan dia. Dipercayai keilmuan dia dan ditiru akhlak dia oleh murid-murid. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bincang bagaimanakah guru perlu berperanan sebagai cahaya dan benteng kepada anak murid, perlu kita fahami bahawasanya pertama sekali, pada round pertama saya dah sebut tadi, guru perlulah ada high touch dengan murid. Tidak hanya semata-mata high tech, guru-guru tidak hanya semata-mata perlu menguasai teknologi, guru-guru juga perlulah mempunyai high tech. Apa maksud high tech? Seperti mana hadis 40 yang saya sebutkan tadi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku. Eh tuan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahu Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lalu baru memberi nasihat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada nasihat yang ingin disampaikan kepada Ibnu Umar ketika itu, yang mana Ibnu Umar ketika itu, tuan-puan, masa itu masih lagi remaja belia. Masih muda. Bukan Ibnu Umar ni sudah tua, tidak. Yang tua tu adalah bapa dia, Sayyiduna Umar Al-Khattab. Yang muda tu Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan high touch, memberikan sentuhan kepada anak muda ketika itu, lalu memberikan nasihat yang sangat bermakna, iaitu jadilah di atas muka bumi ini, jadilah manusia di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun orang yang duduk, kita panggil musafir. Bahasa mudah dia lah kan, bahasa mudah dia begitu. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, guru-guru perlulah, dan juga ibu bapa perlulah sering-sering membuat sentuhan fizikal kepada anak-anak muda supaya mereka rasa dihargai. Berapa ramai agak-agaknya ibu bapa, khususnya bapa-bapalah, bapa-bapa yang sibuk bekerja, keluar daripada sebelum subuh balik selepas isyak, kan, bila mana nampak anak tidur, berapa ramai di kalangan kita ni bila mana nampak anak sudah tidur, kita usap kepala anak-anak lalu kita doakan dia. Berapa ramai tuan-puan? Kalau belum ada dan tidak pernah ada, maka malam ini kita kena usahakan, kita buat balik daripada forum ini pada malam ini, kita nampak anak kita sudah tidur, kita usap kepala mereka lalu doakan mereka agar menjadi anak yang soleh, agar faqih terhadap agama dan taat perintah agama serta mentaati kedua ibu bapa. Yang keduanya tuan-puan, untuk melahirkan, bagaimana guru ini sebagai murabbi berperanan untuk menjadi cahaya dan juga benteng kepada anak muda pada hari ini, maka guru-guru perlulah didik anak murid untuk pertingkatkan dan perkemaskan soal agama. Guru kalau semata-mata pindah knowledge, pindah pengetahuan, seperti mana saya katakan tadi, ChatGPT pun boleh, kan? Hari ini tuan-puan, kalaulah kita kata ChatGPT, kecerdasan buatan yang lain mampu untuk menggantikan guru, bayangkan tuan-puan, kalau tidak ada internet, menggelupur budak-budak hari ini. Budak-budak hari ini tidak boleh tengok scroll TikTok. Sudah, masalah sudah. TikTok tak boleh tengok apa-apa. Apa-apa kalau dia merujuk dulu, zaman-zaman dulu, zaman saya belajar dulu, Sheikh Google. Sekarang ni bukan, macam-macam Sheikh ada. Al-Alamah, Al-Sheikh, Al-Doktor, ChatGPT. Contohnya. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham peranan guru ini sangat besar. Bila mana mendidik murid-murid, Tidak boleh tidak perlu didik mereka merasakan diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru-guru kena ingat, kita tidak hanya mahukan angka markah, tapi kita mahukan nilai daripada murid-murid pada hari ini agar mampu memberi makna kepada negara. Dan kita kena melihat tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,

0: falsafah pendidikan kebangsaan menginginkan agar pendidikan ini secara berterusan dan juga holistik melingkupi jasmaninya, emosinya, rohani dan juga intelektualnya. Tidak boleh hanya semata-mata hebat intelek tapi lemah daripada sudut emosi dia. Sebab apa? Sebab kita menginginkan masyarakat Malaysia ini lengkap segala-galanya, ada rasa empatinya bila ada masalah di peringkat kejiranan, masalah di peringkat kampung, maka dia boleh datang dan membantu kepada kaum keluarga dan juga jiran tetangganya. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Tertarik tadi. Jadi kalau balik malam, jadi gosok kepala anak tu, saya doakan. Ini malar kepala mamanya, saya digosoknya. Doakan ya. Ini gosok juga. Tapi doanya lain. Ya Allah, lembutkanlah hati bini ku, ku kawin lagi. Boleh kan? Tidak boleh. Jangan. Jadi insya Allah, teruskan dengan soalan yang kelima. Dan insya Allah soalan kelima ini kita beri peluang kepada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada Dr. Sarip Adul. Tafadhal, kenalkan nama dan berikan soalan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahiran bin Mujim daripada Kampung Berundung. Menunjukkan soalan ini kepada panel pertama. Soalan saya, Ustaz, dalam institusi keluarga, ibu dan ayah masing-masing memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak. Namun dalam realiti hari ini, kadangkala tanggungjawab pendidikan dan pembinaan akhlak lebih banyak diserahkan kepada sebelah pihak sahaja. Pada pandangan panel, menurut perspektif Islam, siapakah yang sebenarnya lebih peranan dan perlu lebih fokus dalam mendidik jiwa, akhlak serta masa depan anak-anak? Ibu atau ayah atau kedua-duanya saling melengkapi. Mohon penjelasan, Ustaz.
3: Terima kasih hadirin yang bertanya. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu saya risau dengan moderator kita malam ini, macam-macam doa dia. Kan saya tidak mengaminkan. Takut balik nanti nak kena bukakan pintu. Kan. Tuan-tuan, ini masalah utama pendidikan kita pada hari ini. Bukan hanya di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Kan? Siapa yang sepatutnya bertanggungjawab pertama dalam mendidik anak-anak? Ibu bapa ke atau guru? Ramai yang berpandangan pendidikan ini cuma bermula di sekolah. Tadika, sekolah rendah, sekolah menengah. Dan mengharapkan guru akan membuat perubahan kepada anak-anak. Seolah-olah macam guru itu malaikat. Kan? Yang ada apa nama ni, bacaan khusus, jampi khusus, yang penuh dengan mukjizat ataupun kesaktian, sekali baca berubah anak dia. Tanpa dia melihat apa yang telah diisi pada diri anak daripada awal. Sedangkan kalau kita telusuri Al-Quran, kan, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan khususnya bapa sebelum ibu. Ini juga satu hal, kan, persatuan ibu bapa guru. Meeting pun ibu, hantar anak pun ibu, bayar yuran pun ibu, semua ibu. Bapaknya di mana? Kan, bapaknya buat anak, sebab itu dibinkan kepada bapa. Sedangkan dalam Al-Quran Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, majoriti ulama kata khitab ini kepada ketua keluarga lah. Ketua keluarga ini first time, yang di depan sekali adalah suami. Pelihara, dia kata, qu anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada nar, neraka. Walaupun ayat ini tuju kepada neraka akhirat, tapi sebelum akhirat dia bermula di dunia dahulu. Wahai bapak, kan, ataupun selepas itu di belakang bapak, ibu, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu. Karena itu Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, apa dia kata? Sebagian ulama menyebut, dia kata, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya bapak dulu tentang apa yang dibuat pada anaknya, sebelum anak-anak ditanya tentang apa yang anak buat pada ibu bapanya. Sebab Allah dahulukan ayat ini ketika turun, qu anfusakum wa ahlikum nara, Ha? Dituju kepada ibu bapa sebelum Allah perintahkan anak-anak, wawasainal insana biwalidayhi husna. Ha? Allah berwasiat, kan? Kami berwasiat kata Allah kepada anak-anak supaya berbuat baik dengan ibu bapa. Tapi ayat itu kemudian. Arahan dulu ibu bapa. Sebab itu, kata Ibn Qayyim, nanti di akhirat, kalau bapa gagal menjawab tentang anaknya, anak tak akan ditanya tentang bapaknya. Sebab bapa yang derhaka dulu kepada anak sebelum anak derhaka kepada ibu bapaknya. Sebab itulah peranan pertama kita, kan, apabila ada anak, bukan sekadar nafkah, tapi yang lebih utama pendidikan. Dan pendidikan yang paling utama yang disebut oleh para ulama, pendidikan adab tadi, kan, sebelum ilmu pengetahuan. Baik itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kenapa pendidikan kita gagal? Sebab benih yang mula ditanam itu pun tidak subur. Awal-awal lagi disiram dengan baja-baja yang tidak bagus. Kan? Anak-anak sebenarnya kita tak didik. Ramai kita ibu bapa ni tak mendidik anak, menternak anak. Kasar saya cakap malam ni kan sebenarnya hari guru. Menternak anak. Cukup, Masya Allah, makan ada, basikal ada, handphone kan. Darjah satu dah, iPhone dah yang mahal tu. Lengkap semua. Segala fasiliti ada. Kalau anak buat hal je, apa yang tidak cukup? Kan? Apa yang tidak cukup? Semuanya cukup. Betul. Tapi anak kita manusia. Kan? Dia bukan binatang ternak. Dia perlu kasih sayang, perlu kepada pendidikan, perlu kepada sentuhan. Kan? Perlu kepada nasihat. Kita sebagai ibu bapa, kan, apa yang kita sumbang pada anak-anak sebenarnya? Alangkah malangnya kalau abata pun tunggu 6 tahun, 7 tahun di sekolah baru dia kenal abata. ABC pun tunggu habis kita. Kan? Lainlah kalau memang kita buta huruf. Kalau saya memang itu di sekolah saya kenal sebab arwah mamak saya tak pandai baca. Tapi kalau jawi, kalau apa nama ni, mengaji Al-Quran, arwah bapak saya pandai. Dia yang mengajar saya walaupun dia tak sekolah. Sebab itu kecil-kecil pun, saya sekolah menengah. Jauh di Kuching sana, tulis surat dengan bapak saya, tulis Jawi. Kan? Bahasa Jawi. Ayah anda, kan? Sebab kalau tulis Rumi, dia tak faham. Kan? Kalau tulis Rumi, dia terpaksa tunggu sepupu saya yang kerja jadi keran itu balik kampung. Baru baca. Sudah pun hantar ke sekolah, ke rumah. Sebulan baru sampai. Nak tunggu sepupu tu balik sebulan pula, dua bulan. Sedangkan kita minta duit RM30. Jadi 4 bulan baru sampai. Kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau ditanya siapa yang berperanan dulu di akhirat kelak, kita ditanya dulu. Sebab itu kata Ibn Qayyim dalam kitab yang sama, dia kata innama aktsarul auda jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, dia kata, rosak bukan orang lain rosakkan, bermula daripada ibu bapa yang merosakkan, yang mana mereka mengabaikan, mencuaikan. Jadi apa peranan sekolah pula? Kalau saya lah sebagai ibu bapa, sebagai bapa pada anak-anak saya, sekolah penting. Tapi dia bukan utama, dia pelengkap. Kan? Saya tak mampu nak mengajar anak-anak saya matematik, English dan sebagainya. Sebab itu saya bersyukur dengan guru-guru sekolah saya. Kan? Kalau buat hal anak saya di sekolah, saya tak akan salahkan guru. Saya akan salahkan anak. Pernah anak saya buat hal di sekolah, kan? Guru besar sangat sayang anak saya. Tak berani hukum. Saya hukum depan guru besar. Sebab saya kata, saya guru besar pertama dia. Kan? Ustaz tak akan ditanya di akhirat, saya akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Kerana itu tuan-tuan, kena faham. Jangan kita segala benda, walaupun kita banyak duit, swastakan segala-galanya. Sebab di akhirat besok, duit kita tak mampu menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita ditanya tentang anak-anak kita. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jelas menunjukkan kepada kita bahawa ibu bapa adalah madrasah yang pertama bagi anak. Sedangkan sekolah, guru itu hanyalah pelengkap tradisi dalam pendidikan seorang manusia. InsyaAllah. Teruskan lagi dengan soalan yang kita beri peluang kali ini dengan jemaah wanita. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sogria Haris dari Kampung Berundung juga. Menunjukkan soalan ini kepada panel kedua. Soalan saya, Ustaz, mukhtahir ini media sering melaporkan kes guru dipersalahkan, dikencam, malah ada yang diugut hanya kerana tindakan disiplin terhadap pelajar. Dalam keadaan guru berusaha mendidik akhlak dan membentuk sasia anak-anak, bagaimana pandangan panel terhadap isu ini dan bagaimana masyarakat khususnya ibu bapa boleh menilai semula peranan guru sebagai murabi bukan sekadar pengajar di dalam kelas? Mohon penjelasan Ustaz.
0: Terima kasih kepada puan yang bertanya berkenaan dengan isu pendidikan hari ini. Bukan hari ini ya, hari-hari sebelum ni pun begitu juga kan. Isu bila mana kita tengok di dada-dada akhbar, di media sosial, guru di saman, guru di penjara dan macam-macam. Kita melihat masalah guru ini. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang pendengar sekalian, bila mana kita lihat isu ini perlu kita fahami dan kita insaf bersama bahawasanya peranan guru tersebut. Kita perlu lihat masalah yang timbul sekiranya anak kita lah ataupun terkait dengan kita punya anak buah ke, orang-orang yang rapat dengan kita. Isu ni kita perlu lihat antara amanah dan juga kebencian. Kita tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita dengar anak kita dihukum oleh guru, kita perlu tanya dahulu kepada guru tersebut, adakah anak kita dihukum disebabkan guru itu benci ataupun disebabkan masalah disiplin pelajar yang untuk membentuk dan membaikkan akhlak dia. Kita kena tanya dahulu tuan-puan. Kerana apa? Kalau kita melulu, kalau kita melulu maka rosaklah institusi pendidikan ini. Kerana kita kena ingat tuan-puan, untuk melahirkan sesuatu yang berharga perlu melalui proses yang payah. Kita tengok hari ini, kalau kita contohnya tuan-puan, untuk dapatkan emas ya, misalnya mendapatkan emas, proses untuk mendapatkan emas ni tuan-puan, proses sehingga terbentuknya gelang, proses sehingga kita kata ada public gold masuk dalam kad itu, prosesnya panjang tuan-puan. Dan kalau emas ni perlu dileburkan, perlu dibentuk, perlu dipukul, di macam-macam dibuat tuan-puan. Begitulah juga anak-anak, tidaklah kita kata perlu masuk api neraka, tidak tuan-puan. Tapi begitulah prosesnya, sekiranya anak itu bersalah, kalau melakukan kesalahan disiplin, perlulah diberikan hukuman yang selayaknya. Dan kita kena faham tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam undang-undang. Ini dalam undang-undang, saya ada satu buku tuan-puan berkenaan literasi undang-undang buat guru. Yang saya baca ni berkenaan dengan guru adalah locoparentis, ibu bapa kedua di sekolah, ibu bapa kedua buat para pelajar di sekolah. Maka guru-guru bila mana ingin marah para pelajar, kenalah munasabah kemarahan tersebut. Kalau mentang-mentang muka anak dia, dia rotan sampai lebam, itu salah. Dan kita kena faham undang-undang di negara kita ini bukan menghalang sepenuhnya guru-guru untuk bertindak kepada pelajar, tidak. Tapi undang-undang, tujuan undang-undang ada ni adalah untuk mengawal daripada melampaui batas guru-guru melaksanakan hukuman yang tidak berpatutan kepada para pelajar. Wallahu a'lam.
1: Insya-Allah, maksudnya berpada-pada dalam memberikan hukuman kepada anak. Gitu Ustaz. Masya Allah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Tapi soalan ini khas daripada peminat Sabah FM. Teruskan dengan tayangan visual.
5: Assalamualaikum Ustaz. Saya Ernawan Habibullah dari Sandakan. Ustaz, bagaimana kita sebagai anak murid dapat terus mengalirkan pahala dan menyambung amal jariah buat guru-guru yang pernah mendidik kita? Meskipun mereka telah bersara ataupun telah kembali ke rahmatullah. Terima kasih Ustaz.
3: Terima kasih kepada puan yang bertanya tadi. Memang seperti mana yang telah kita bincangkan daripada awal, betapa besarnya jasa guru kepada kita. Kan? Sebahagian ulama menyebut, dia kata laulal ulama lausaran nas kal bahaim. Kalau bukan kerana ulama, ulama ini bukan hanya ilmu agama ya, apa-apa ilmu yang bermanfaat, kalau bukan kerana sumbangan mereka mendidik kita, dia kata jadilah soral manusia ini macam binatang kan, yang kita akhirnya sekarang ni maju berjaya menjadi orang yang hebat bertamadun. Banyak sebenarnya disumbangkan oleh jasa guru-guru kita di samping ibu bapa kita kan. Kerana itu wajar jasa mereka ini kita hargai ketika hidup, begitu juga selepas mereka meninggal dunia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, dia kata, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau orang, kamu jumpa orang buat baik dengan kamu, hendaklah kamu balas kebaikan mereka itu. Fa illam tajid kan syai'an tukafi'unahu fad'uh. Tapi kalau kamu tak jumpa juga, tak ada benda kita nak balas. Guru kita dah meninggal. Kan, orang yang membuat kebaikan kepada kita telah meninggal, fad'uh. Cukup dengan kita berdoa kepada mereka, kan, hatta tarawnahu, sehingga engkau lihat doa engkau itu bersungguh-sungguh dan mencukupi untuk membalas jasa dia. Sampai tahap macam itu. Kan? Kerana itu kalau kita lihat, kan, sebagian ulama ketika mana membincangkan hadis Nabi, kan, kita semua tahu, amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala sambung pahalanya walaupun kita meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam, inqata anhu amaluhu illa min thalas. Bila anak Adam meninggal ni terputus segala kebaikan dia kecuali tiga. Kan? Antaranya apa yang disebut di sana, dia kata, kan, waladun salih, sedekah jariah, sedekah jariah, kan, ilmu yuntafa'u bih, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, waladun salih yad'ulah, anak salih yang berdoa kepada dia. Kata sebagian ulama, tiga-tiga ini cuma akan terhimpun pada seorang yang dinamakan guru. Sebab apa? Ilmunya selagi dimanfaatkan, sedekah jariah. Selagi dimanfaatkan. Yang kedua, kan, ilmu yuntafa'u bih. Ini lagilah ilmu yang dimanfaatkan. Sedekah jariah itu bukan hanya sedekah dalam bentuk fizikal, wakaf, tidak. Apa-apa yang dimanfaatkan. Waladun salih yada'ulah, anak salih. Selalu kita bayangkan anak soleh ini hanya anak kita yang ada bin, binti dengan kita. Para ulama menyebut anak murid pun samalah macam anak. Sebab itu Imam Nawawi, Madrasah Nawawi, kan, apa nama ni, dalam kitabnya apa dia sebut, dia kata, ulama'una wa aslafuna kalwalidaini lana. Guru-guru kami, orang-orang terdahulu di kalangan kami, bagi kami mereka ini sama macam ibu bapa kami. Baik itu kalau kita lihat Imam Abu Hanifah, antara adab dia, dia kata, mundhu mata, kan, ma salaitu salatan mundhu wafati Hamad bin Sulaiman illa ada illa la astaghfirullah, kan, sepanjang, dia kata, guruku Hamad bin Sulaiman meninggal dunia, aku tak pernah satu solat pun yang aku sembahyang mesti aku berdoa keampunan untuknya sama dengan ibu bapaku, mesti aku akan doakan. Rabbana ighfir lana rabbi ighfir li dhunubi wa li walidayya, kan, wali muallimi wali muallimati, kan, ataupun wali asatizati, kan, wali masyayikhi. Kena doa tu. Tidak pernah satu solat pun selepas kematian guru ku, dia kata, aku tidak akan berdoa. Dan apabila muridnya Abu Yusuf Al-Qadhi, apabila Abu Hanifah meninggal dunia, guru apa namanya, Abu Yusuf Al-Qadhi ini murid kepada Imam Abu Hanifah. Bila Abu Hanifah meninggal dunia, aku pun, dia kata, mendahulukan doaku kepada Abu Hanifah, mendahului doaku kepada ibu bapaku. Sebagai apa? Sebagai mencontohi perbuatan guruku yang berdoa untuk gurunya. Ini paling kurang untuk kita berterima kasih kepada guru-guru kita. Bukan tunggu meninggal ya. Time hidup pun berdoalah. Kan? Nak tunggu meninggal, susahlah kita. Takut murid meninggal dulu daripada guru. Kalau saya, itu yang antara yang saya amalkan dalam doa saya, mesti di samping ibu bapa kita untuk guru-guru kita. Sebab jasa mereka, tuan-tuan, puan-puan, kalau bagi saya lah sangat besar, kan, dalam hidup saya untuk membentuk diri saya. Mustahil kita mampu balas jasa mereka kepada kita. Bahkan hari guru pun biasanya saya akan telefon guru-guru saya daripada semenjak sekolah rendah sampailah sekolah menengah yang masih hidup. Kan, alhamdulillah kebanyakan mereka hidup walaupun apa nama ni semuanya telah pencen. Bahkan guru-guru saya yang non-muslim pun dulu yang saya sempat ziarah, kita akan ziarah dia. Nak berdoa mungkin keampunan tu tak bolehlah, tapi paling kurang berbuat baik ziarah dengan mereka. Ini paling kurang untuk menghargai jasa mereka, wallahu alam.
1: Masya-Allah, begitulah salah satu terbiah ibrah yang dapat disampaikan Al-Fadhil Ustaz Doktor. Mungkin dengan kita ambil sedikit pengalaman beliau, insya-Allah kita pun insya-Allah akan jadi seperti beliau, guru doktor yang hebat berkat amalan yang diamalkan sepanjang ini. Amin ya rabbal alamin. Oke. Okay. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan Facebook. Oke. Okay. Teruskan daripada Facebook namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya, assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Soalan saya, apakah sifat atau kriteria yang perlu ada pada seorang guru yang baik? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Tafadhal Ustaz.
0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila berbicara soal kriteria guru yang baik ini, ada beberapa yang perlu kita highlightkan. Yang pertama sekali, di dalam Islam ini perkara pertama yang perlu untuk kita highlightkan adalah keikhlasan. Guru ini bukan hanya semata-mata tunggu hujung bulan, ni kan minggu depan masuk gaji. Dia bukan tunggu gaji. Tapi tidak kiralah gaji lambat ke gaji awal ke, dia kena ikhlas mengajar anak-anak murid. Kerana apa tuan-puan? Tidak kiralah dalam konteks guru mahupun apa-apa pekerjaan sekalipun, di dalam Islam disebutkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita ini dituntut melainkan melaksanakan ibadah hanya semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagilah sebagai seorang guru dalam mendidik jiwa anak-anak. Maka perlulah mengikhlaskan hati dan juga niat mereka. Yang keduanya, guru-guru dalam kriteria yang baik ini, guru-guru perlulah penguasaan ilmu yang baik. Bila mana guru-guru dicampak option mata pelajaran yang bukan bidang dia, ini jadi masalah. Guru subjek pendidikan Islam tapi disuruh ajar bahasa Inggeris, memang tidak boleh lah tuan-tuan. Kan begitu juga guru bahasa Cina. Sekarang ada guru bahasa Cina tuan-tuan, disuruh ajar bahasa Arab. Pelik kan, tiba-tiba ajar bahasa Arab. Maka perlu ada kepakaran yang sesuai buat mereka. Dan yang paling penting tuan-puan, kriteria yang paling penting selepas kita bincangkan pasal niat dan juga ilmu ini, guru-guru perlu ada sifat sabar dan juga penyayang kepada murid-murid. Maklumlah tuan-puan, kita ni berhadapan dengan manusia bermacam-macam ragam. Kalau saya tengok dekat media sosial ni, ada guru-guru yang buat upload ataupun buat live di media sosial sama ada Facebook, TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang kita dengar soalan yang agak-agak lucu juga dengan murid bila mana diajukan soalan kepada guru mereka. Inilah kita katakan guru kena ada sifat sabar dan juga penyayang kepada anak muridnya. Maka kita kena anggap anak murid kita seperti mana anak kita sendiri, yang perlu kita kasih dan juga sayang kepada mereka. Wallahu a'lam.
1: Allah, begitulah tadi penjelasan, mungkin dapat menjawab soalan Facebook itu tadi. Jadi insyaAllah sebelum forum Anjung At-Taqwa kita menutup tirai pada malam ini, saya bagi peluang kepada dua orang panel untuk memberikan sedikit ulasan berkenaan tajuk yang kita bawakan malam ini. Silakan doktor.
3: Ya, terima kasih moderator kita, tuan-tuan, puan-puan. Dalam kita berinteraksi dengan ilmu ini, kata Nabi SAW, sebagian ada mengatakan kata-kata sahabat, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al khamis fatuhlak. Kan, jadilah kamu ini sama ada orang alim, kan, yang mengajar orang, ataupun orang yang muta'allim, penuntut ilmu, ataupun mustami'an, pendengar ilmu, ataupun muhibban, pencinta kepada ilmu. Jangan jadi yang kelima. Tak mendengar, tak menuntut, tak mengajar, maka kamu akan binasa. Kerana itu insyaAllah, mudah-mudahan sepanjang hari guru ini, kan, kita juga boleh berperanan sebagai guru untuk anak-anak kita, dan dalam masa yang sama juga kepada anak-anak, kan, supaya kita insyaAllah hormatilah guru-guru. Sebab nantinya bagaimana interaksi kita dengan guru, kita menghormati tak menghormati dia, begitulah juga nasib kita akan datang kalau kita menjadi guru, kan. Wallahu a'lam.
1: Silakan Ustaz.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara kesimpulannya, bila mana kita berbicara berkenaan guru murabbi pelita sepanjang zaman ini, sidang pendengar sekalian, kita kena faham bahawasanya murabbi bukan jawatan, tapi ia adalah warisan kenabian yang perlu kita pegang erat dalam dalam hidup kita. Adik-adik yang ada pada malam ini memang hari ini pelajar, tapi beberapa tahun kelak akan menjadi tenaga pengajar. Sama ada tenaga pengajar di sekolah ataupun tenaga pengajar di rumah itu sendiri. Maka dengan itu pastikan kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang guru yang mampu membentuk kepribadian anak-anak muda, dan pastikan kita menghormati kedua ibu bapa kita dan juga semua guru-guru kita. Wallahualam.
1: Masya Allah, begitulah tadi dua ulasan yang cukup hebat disampaikan oleh panel kita. Mudah-mudahan ada ibrah pengajaran dapat kita ambil pada malam ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak murid, bukan hanya sekadar mendapat ilmu, tapi diberkati setiap ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru adalah ibarat pelita yang sanggup membakar dirinya agar dirimu diterangi cahaya ketika kau berada dalam kegelapan. Dan ketahuilah juga bahwa ilmu itu mempercepatkan dirimu untuk sampai kepada suatu tujuan. Tapi ingat, iman adalah menentukan arah mana yang ingin kau tuju. Mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu kita pada malam ini, kita doakan guru-guru kita, murabbi kita, diberikan kekuatan zahir dan batinnya untuk terus mendidik anak bangsa kita, bukan hanya cemerlang pada akalnya, tapi cemerlang bercahaya jiwanya dengan ingat kepada Allah, beriman kepada Allah. Karena ada kalam mengatakan, tidak aku kenal Tuhan, tidak laula murabbi ma araftu rabbi, tidak kalau bukan karena guruku maka aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Maka mudah-mudahan teruskan kita berdoa untuk guru kita, jadilah seorang ilmuwan yang diberkati ilmunya. Kenapa? Kehidupan kita, ilmu yang kita dapat pada hari ini, duduknya kayak bertiga pada hari ini juga adalah bergantung keberkatan doa dari guru kami semua. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Anak-anak kita bukan hanya cemerlang di dunia, tapi cemerlang di akhirat. Karena guru itu bukan hanya mengajar kau untuk berjalan, membimbing kau bagaimana berjalan dalam kehidupan dunia. Tapi guru juga membimbing dirimu bagaimana kau kembali seandainya kau tersesat di persimpangan dunia. Wallahu alam, insyaallah bertemu lagi kita di waktu yang sama, di tempat yang berbeza. Terima kasih kepada pengurusi Adun YB kita yang hadir pada malam ini. Insyaallah yang hadir pada malam ini, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk syurga tanpa hisab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM,
7: Khutbah. Demikian tadi siaran langsung Forum Anjung At-Taqwa dari Surau Darul Ulum Kampung Berundung Papar. Rancangan itu tadi diterbitkan oleh Wan Hizwah Ahmad. Baguslah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, selamat malam semua Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Tentunya bertemankan Ozel malam ini untuk edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu menerusi simfoni tetap di hati. Okey, apapun terima kasih untuk kamu yang mengikuti siaran langsung Forum Anjung At-Taqwa dari pukul 8 malam tadi sampailah pukul 9 malam. Jadi macam biasa dalam segmen ini, kamu boleh minta 3 buah lagu. Boleh terus hantar di WhatsApp Sabah FM permintaan lagu kamu di talian 019-490-4848. Okey, yang tengah bekerja waktu ini, semoga tugasan kamu lancar, dipermudahkan. Dan kalau ada ucapan ataupun perkongsian apa-apa saja aktiviti kamu, ataupun ada lagu yang kamu teringin betul dengar, WhatsApp cepat-cepat, nanti Ozel akan susun lagu-lagu permintaan kamu. Jom kita terus layan, mau payung kamu lagu Sabahan. Ini dia Marsha dan Velvet, Oi Gaman.

Terima kasih kamu yang terus santai bersama kami di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, ini info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia berkuat kuasa sehingga 1 pagi nanti. Antara daerah yang terlibat, Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, Sandakan, Tongod, Telupid dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi buat anda yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca. Jom kita terus layan. Ini dia lagu Datu Seri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Itulah Aimi Kristina, Tak Mungkin Kembali. Okey, membawa kita ke pukul 9.53 minit malam sudah. Okey, dan tepat sebelum malam nanti macam biasa kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang kedua nanti. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah.

Itu dia lagu daripada Judy Kia, Jikalau Kau Cinta. Membawa kita ke jam yang kedua sudah malam ini. Okay. Kalau kamu ada lagu-lagu yang kamu teringin betul dengar malam ini, jangan malu, jangan segan. Mana tahu kan sekarang ini mau mood-mood keamatan sudah. Kalau kamu teringin dengar lagu orang Sabah, orang tempatan kita, kamu WhatsApp sekarang, jangan kasih lama. Kamu WhatsApp di talian 019-490-4848. Okay. Tinggal lebih kurang beberapa minggu aja lagi mula sudah Piala Dunia 2026. Okay. Di mana kamu mau saksikan? Senang saja, penyiar rasmi RTM. Jadi kamu boleh menonton 104 perlawanan di mana-mana saja secara percuma. Macam mana? Di telepon pintar kamu pun kamu boleh saksikan perlawanan-perlawanan Piala Dunia kali ini. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okay, di mana-mana saja pun kamu boleh menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia negara yang kamu sokong, negara yang kamu minat. Memang syok, walaupun Malaysia belum lagi layak kan, tapi manalah tahu kan akan datang ada manis-manis untuk pasukan bola sepak negara. Yang penting sekarang ini, saya yakin ramai pemain-pemain bintang dunia yang kamu minat. Di mana negara dia, di situ kamu sokong kan. Nah, macam Ozil sendiri, confirm lah Portugal kan. Ada CR7 mbak di sana. Jadi kamu, apa kamu punya negara yang kamu minat? Coba kamu share-share sama Ozil, kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Kekal terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat tu.

The Lentis, itu dia bunga maaf anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Untuk orang-orang terlipuk, ini ada info gembira untuk kamu, okay? Pada 16 Mei hari Sabtu ini, bermula 12:30 hari sampai 4 petang, ada jualan Rahma sempena program satelit khas Kenduri Rakyat Madani Santuni Kampung Talungan, okay? Jadi waktu inilah masanya untuk kamu borong barang dapur dengan harga yang betul-betul rahma dan menjimatkan poket. Sambil-sambil membeli, kita beramah mesra di Kenduri Rakyat nanti pada 16 Mei. Jangan lupa save the date hari Sabtu ini. Jadi jangan pula kamu terlepas peluang untuk menambah stok-stok barang dapur kamu dengan

harga yang memang sangat-sangat rahma kali ini. Jadi orang-orang Telipok, kamu kasih tahu kawan-kawan kamu, keluarga kamu, supaya dorang pun datang ramai-ramai di Padang SK Talungan Telipok. Okay, dari 12 tengah hari sampai 4 petang. Jadi jangan lepaskan peluang untuk jualan madani ataupun jualan rahma di Telipok pada hari Sabtu ini. Jom kita terus mau bergalau malam ini dengan lagu permintaan seterusnya. Ini dia Ivan Seventeen dengan tajuk lagunya Jangan Paksa Rindu. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Hasitipah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, ahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah indah, apalagi senyumanmu ini.
0: Hasitipah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Ya, kalau kamu terlepas untuk menyaksikan ataupun menonton konsert 8070 yang baru-baru ini berlangsung di Grand Ballroom ITCC Pinampang, jangan risau sebab ada siaran tertunda yang akan berlangsung pada 16 Mei ini pukul 9 malam di TV 2. Ha, jadi kamu boleh merasakan sendiri kemeriahan untuk konsert 8070 baru-baru ini. Jadi jangan kasih lama. Kamu bawa kawan-kawan kamu, bagi tahu dorang, okay? Pada hari Sabtu ni boleh sama-sama menyaksikan kita punya penyanyi-penyanyi popular yang akan menghiburkan kamu dalam konsert 8070. Alright, jadi kita mau teruskan lagi lagu seterusnya, lagu permintaan pendengar kita dari Keningau. Okay, ada si Azri. Jom layan terus Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sabah FM, bagus banget.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

Sumpah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konser 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Misi Sumut Flotilla ke Gaza masuk fasa akhir. Pembiayaan mikro RM5 bilion, lebih 400,000 usahawan terima manfaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Misi Bantuan Kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 kini memasuki fasa akhir apabila 54 kapal memulakan pelayaran menuju ke Gaza dari Pelabuhan Marmaris, Turki petang tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, misi itu melibatkan hampir 500 peserta dari 45 negara yang digerakkan oleh pelbagai kumpulan aktivis antarabangsa. Pelayaran tersebut turut mendapat sokongan dengan beberapa negara termasuk Malaysia, Turki, Sepanyol dan Brazil. Akses kepada pembiayaan mikro bagi peniaga kecil dan usahawan mikro akan diperluas agar lebih ramai golongan sasaran tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan pembiayaan mikro lebih 5 bilion ringgit disediakan memberi manfaat kepada lebih 400 ribu usahawan dengan pinjaman sehingga 100 ribu ringgit dengan kadar faedah serendah 3% bagi skim tertentu. Beliau turut mengadakan perbincangan dengan beberapa institusi pembiayaan utama bagi memperkukuh akses serta mempermudah proses permohonan kepada golongan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar telah membangkitkan bantahan keras kepada rakan sejawatannya Jonas Gahr Støre di Norway dalam satu panggilan telefon. Keputusan Norway membatalkan kelulusan ekspor sistem peluru berpandu untuk tentera laut di Raja Malaysia disifatkan tidak boleh diterima. Keputusan itu hanya sepihak dan tidak wajar terhadap kontrak yang telah ditandatangani. Beliau menegaskan tindakan tersebut memberi kesan terhadap kesiapsiagaan operasi pertahanan program pemodenan kapal tempur pesisir. Sesulan pelanggaran syarat kontrak tersebut, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Kementerian Pertahanan MINDEF akan menuntut ganti rugi dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat pertahanan Norway, Kongsberg.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lahir. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan MINDEF telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti kemungkinan tindakan undang-undang terhadap pihak berkaitan. Beberapa sistem persenjataan alternatif turut didilai bagi memastikan tahap kesiapsiagaan pertahanan negara kekal terjamin. Pendekatan pragmatik terus diutamakan bagi memastikan bekalan keperluan asas kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha itu dilaksanakan melalui bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategi antara kerajaan, industri dan rakyat. Komitmen semua pihak termasuk warga Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air penting bagi memastikan negara terus berdaya tahan menghadapi krisis tenaga global. Usaha memperkemas pengurusan subsidi diberi tumpuan khususnya dalam mendepani tekanan harga global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara pendekatan semasa termasuk pelaksanaan program Budi 95 dan memperbaiki pengurusan subsidi diesel.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel, kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya. Satu permukiman khas akan diadakan bagi memperkukuh tindakan bersepadu rentas kementerian dalam membanteras jenayah dalam talian pada Sabtu dan Ahad depan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu penting bagi memperkemas kerjasama antara agensi dan jabatan. Selain aspek perundangan sedia ada, beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau keselamatan anak-anak ketika menggunakan internet dan media sosial.
3: Ini memberi satu peringatan kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga, pastikan anak-anak tidak bermain media sosial, dan kita perlu tingkatkan usaha untuk jamin keselamatan mereka, terutama bila kita berdepan dengan elemen-elemen jenayah seperti pedofil.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pengumuman berkaitan langkah penguatkuasaan isu rokok elektronik atau vape termasuk penyalahgunaan dadah jenis fentanyl dijangka dibuat dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, isu vape terutama yang melibatkan sistem terbuka seperti penggunaan botol, pod dan cartridge telah lama diberikan perhatian oleh Kementerian Kesihatan bersama agensi penguatkuasa berkaitan. Stesen Radio Negeri RTM terus memainkan peranan penting sebagai saluran penyampaian dasar kerajaan persekutuan dan negeri kepada rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, setiap maklumat yang disiarkan perlu disampaikan secara jelas agar mudah difahami di peringkat akar umbi.
4: Dalam merapatkan pemahaman pembinaan negara secara keseluruhannya, kadang-kadang ialah kita tahu pembangunan negeri, negara, dia harus dirapatkan untuk memastikan naratif, untuk memastikan maklumat dan kefahaman tentang dasar-dasar yang dijalankan dan dilaksanakan itu, akhirnya yang mendapat keuntungan, yang mendapat kebaikannya adalah masyarakat.
0: Aswad Ismail. Konflik Asia Barat, pasukan tentera laut Iran telah membenarkan beberapa kapal China melalui Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik sejak semalam. Menurut Tasnim News Agency, kebenaran itu diberikan di bawah protokol transit yang diuruskan Iran susulan permintaan pihak Beijing. Selat Hormuz sebelum ini menyumbang kira-kira 1/5 daripada aliran minyak dan gas asli cecair dunia, selain menjadi laluan penting bagi perdagangan komoditi global. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menuduh UAE sebagai rakan kongsi aktif dalam perang melibatkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap negaranya. Dalam catatan di Telegram semasa menghadiri sidang kemuncak BRICS di India, Araghchi mendakwa UAE terlibat secara langsung dalam tindakan pencerobohan terhadap Iran, selain turut merujuk dakwaan mengenai pertemuan rahsia antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, namun Abu Dhabi menafikannya. Pasaran saham Eropah dan Asia ditutup bercampur-campur ketika pelabur memantau perkembangan rundingan berprofil tinggi antara Amerika Syarikat dan China. Selain sentimen positif berterusan terhadap sektor kecerdasan buatan, Presiden Amerika Donald Trump dan rakan sejawatnya Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan di Beijing melibatkan isu strategi termasuk Taiwan. Namun fasa awal rundingan itu dilihat belum menghasilkan sebarang keputusan konkret. Akhir sekali sukan kejohanan Grand Prix Seiko Golden 2026, pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyasarkan untuk memperbaiki catatan terbaik musim ini. 10.46 saat dalam acara 100 meter di Tokyo, Jepun pada Ahad ini. Atlet berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak mahu meletakkan harapan terlalu tinggi di Tokyo. Sebaliknya, mahu memberi fokus kepada peningkatan prestasi secara berperingkat selain mengekalkan momentum semasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi sumut flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembayaran mikro RM5 bilion, lebih 400,000 usahawan terima manfaat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Bandar Negara.

0: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu gak walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah. Inilah hari baru, ini
1: hari pertama. Anda sedang mendengar Sabah FM.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Selamat malam geng burung hantu. Untuk edisi hari ini 15 Mei 2026, Khamis, Hanim akan temani anda sehingga jam 6 pagi ini. Yang baru nak mulakan perjalanan pagi, terus segar dengan Nasional FM Malam Masih Muda. Jam pertama khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan kopi saja tapi tenaga dari petikan gitar dan lagu-lagu rock keras yang boleh buat mata anda terus segar. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah siapkan kerja awal pagi, jom ikut rentak lagu Geng Burung Hantu. Dengarkan Ibu Kota Cinta.

Ha, dalam masa kita layan lagu-lagu awal pagi ni kan, geng burung hantu, Hanim nak kongsikanlah sedikit perkongsian berita kan. Jabatan Kesihatan Negeri Negeri Sembilan telah mengesan 4 kes di Taman Rekreasi Kuala Pilas selepas aktiviti air sampel klinikal diambil untuk pengesanan leptospirosis. Seorang pesakit telah dibenarkan pulang sementara 3 lagi dirawat sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Semua pesakit ini stabil. Susulan itu, pusat rekreasi air di daerah berkenaan ditutup sementara sehingga 17 Mei bagi kerja pembersihan dan penyelenggaraan. Jadi mari kita sama-sama mengambil berat tentang kebersihan persekitaran. Risau bukan apa, penyakit bawaan najis binatang sekarang ni kan boleh meragut nyawa, itu yang kita risaukan kan. Tak salah kalau kita saling mengingati kebersihan, jaminan hidup sihat. Layan terus geng burung hantu.

0: Senang FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih bersama geng Burung Hantu. Hanim di sini pukul 12.41 tengah malam. Okey, malam memang ada keindahannya sendiri. Jalan raya sekarang ni mulai lengang dengan cahaya-cahaya lampu yang menemani perjalanan. Tambah pula kita ni dengar lagu kan. Kadang-kadang kita rasa suasana yang macam ni buat kita leka. Rasa macam sangat selesa. Sebab tu malam juga antara waktu yang perlukan fokus yang lebih tinggi ketika memandu. Buat yang sedang bergerak pulang ke rumah setelah penat bekerja, anda adalah orang yang hebat. Tahniah kerana telah melakukan tanggungjawab yang baik setiap hari. Dan buat yang sedang mula kerja shift malam, penghantar makanan ke, pemandu e-hailing, lori, bas dan semua yang mencari rezeki di atas jalan malam ini, semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi dan dipermudahkan. Jangan lupa, keselamatan itu bukan tentang siapa paling laju, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Kalau rasa mengantuk, jangan lawan mata, cari tempat berehat, basuh muka, tarik nafas, tenangkan diri. Okey, kurangkan gangguan ketika memandu tu, telefon bimbit tu kalau boleh kita simpan kan. Dan untuk anda yang mungkin sedang memandu sendirian malam ni, jangan rasa sunyi, kami menemani perjalanan anda dengan muzik-muzik yang kami putarkan. Okey, hati kita pun tenang. Kemana pun arah tujuan anda malam ini, semoga semuanya berjalan lancar, pandu baik-baik, jaga diri dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami, geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Liga Super. Dengan semangat yang membara, setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4.15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Pukul 1.11 pagi ini. Hai, selamat pagi geng burung hantu. Malam, kalau ikutkan ini pagilah kan, tadi kita malam. Tapi waktu-waktu begini ni, dari pukul 1 ni, masih muda lagi, masih panjang lagi kan. Kita nak ajak juga anda semua untuk lebih dekat dengan Nasional FM. Jom masuk ke TikTok Live Nasional FM. Boleh sembang-sembang. Ramai yang antara kita, bolehlah kita berkongsi kenalan kan. Lepas tu kalau mungkin dekat dalam TikTok tu lah kita boleh berhubung secara santai, nak kongsi cerita malam anda ke kan, nak bagi tahu dari mana ke anda mendengar kan, atau mungkin ada pesanan untuk seseorang yang setia mendengar bersama anda. Okey, untuk yang sedang memandu, jangan lupa fokus kepada jalan raya, dengarkan kami sebagai peneman perjalanan. Dan kalau dah sampai destinasi tu, Alhamdulillah kan, sebab ada yang sayang menunggu kita di sana kan. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang baru memulakan hari ataupun yang baru nak siapkan diri kan untuk tidurlah, melelapkan mata tu kan, saya doakan semua apa yang kita usahakan hari ini berjalan lancar, dan tahniah jugalah kepada yang dah melunaskan tanggungjawab. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Assalamualaikum geng burung hantu. Okey, selamat pagi kepada baru yang masih mendengarkan kami. Hai, saya kenalkan diri saya. Saya Hanim, DJ anda pagi ini, bertugas menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Insya Allah, agar segala lagu-lagu yang saya mainkan memenuhi hiburan anda, kan? Dalam hiburan, nak tanya jugalah kat tempat anda tu, cuaca hujan ke tak, kan? Kalau ikut dekat dalam pendengar kita dalam TikTok ni, katanya dekat Terengganu hujan lebat sekarang. Waktu-waktu hujan ni, kan, jadi kita kena pastikan yang sedang memandu tu jaga jarak, fokus pada pemanduan. Kalau tempat tu hujan, kita kena perlahan, kan? Tapi dalam pemanduan ni, kita tak salah kalau kita memandu perlahan, tapi jangan terlampau perlahan. Kalau hujan lebat tu, pasanglah hazard lamp, kan, supaya orang belakang dapat tahu signal daripada kita, kan? Okey, ada satu soalan Hanim nak tanya, kan? Macam mana kita nak tahu hujan akan turun waktu malam? Siapa tahu? Sebabnya hujan waktu malam ni, kita tengok malam tu gelap, kan? Langit pun memang gelap. Macam mana kita nak tahu malam tu akan hujan? Macam mana tu? Hanim akan kongsikan selepas ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, terus bersama kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Selamat pagi. Jam hampir di pukul 5.52 juga kan. Sekarang ada yang masih bersama kami waktu pagi ni. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih menemani pagi ini dengan iringan lagu dan cerita di udara. Okey. Buat yang masih memandu di lebuh raya, yang sedang bekerja shift ulang kaji pelajaran ataupun yang belum melelapkan mata, semoga malam anda dipermudahkan dan ditemani rasa tenang. Okey. Apapun, teruskan layan Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng burung hantu. Ha, di mana lah tu kan? Anda-anda yang sedang memandu tu dah sampai mana agaknya kan? Pastikan jaga jarak keselamatan. Ha, jadi jangan pandu laju-laju kan? Kena kadang-kadang waktu macam ni suasana jadi lebih sunyi kan? Tapi di situlah hadir ruang untuk kita berehat seketika. Kadang-kadang yang kita dekat rumah ni kan, kita dah bekerja penat dah, waktu-waktu macam ni kita pulang ke rumah, sampai dekat rumah ada waktu kita dah nak tidur, tapi sebab mata tu tak boleh nak pejam kan, waktu tu lah kita akan datang memori-memori lama tu kan. Ada yang rasa rindu, ada yang fikir pula masalah yang siang tadi, hiruk pikuk dunia kan. Jadi jangan gundah-gulana, dengarkan muzik, tenangkan fikiran dan jangan terlalu penat memikirkan hal yang belum selesai. Satu persatu semuanya akan baik pada waktunya, percaya kan. Untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu, ingatan mesra, jangan paksa diri kalau mata tu dah mula berat, rehat sebentar. Tapi yang penting jaga keselamatan diri sendiri, perjalanan kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama kami hingga ke pagi ini. Terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hiasan Olan.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Assalamualaikum, saya Hanim, DJ anda untuk pagi ini. DJ dalam segmen Geng Borong Hantu. Okay, malam-malam ni kita nak santai je, kongsi cerita, borak-borak. Boleh juga masuk dalam TikTok live kita dengan kata carian Nasional FM. Okay, Geng Borong Hantu dalam TikTok live kita ni meriah kan. Boleh berkenalan dengan ramai pendengar dari rata-rata negeri. Ada yang dari Perak, dari Johor ada, dari Sabah ada, dari Sarawak ada, ha kan. Terima kasih kerana beri sokongan dan setia menemani Geng Borong Hantu. Ha, kalau tak ada TikTok ni dah

bagi like dengan gift kat kita. Terima kasih saya ucapkan. Okay, ada beberapa tempat yang hujan waktu malam ni. Sejuk lah kan malam kita ni. Waktu-waktu hujan ni mustajab doanya. Kalau macam Uncle Zam tadi dah bangun untuk solat kan, solat-solat malam ni kan, waktu hujan pula kan, doa-doa antara doa-doa yang makbul kan. Saya doakan juga kepada semua pendengar Nasional FM ketika ini dipermudahkan segala urusan, tambah dengan apa jua dugaan, dimurahkan rezeki dan sihat di bawah rahmat Allah Yang Esa. Jom sambung ulik kesunyian pagi ini, dengar ceria sikit dengan lagu Polisi Surat, Nasional FM, sentiasa di hati.

mengakhiri jam 2.44 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk anda yang pagi ini anda mula bekerja seawal pagi ini, mulakan hari dan semangat yang positif. Okey, segarkan pagi anda dengan lagu-lagu terbaik. Dengarlah Celoteh Hanim ni kan, Temuan Hanim dekat Konti Nasional FM ni kan. Tak kira anda berada di jalan raya, di tempat kerja, di kilang, di hospital, di pejabat, ataupun sedang memulakan perjalanan mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan kerja anda hari ini. Terus kekal ceria, kekal fokus, dan semoga hari ini mendatangkan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Aku cinta.

aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, selamat pagi. Ha, jam dah masuk ke jam 3 pagi dah kan. Adik saya, abis sore. Saya ni tak pandai nak kecek Kelantan, nanti lain bunyi dia. Tapi itulah lagu-lagu yang selalu orang minta kan. Ha, rasa macam muda dengar lagu adik saya bersore tu kan. Jadi kepada yang masih mendengarkan saya di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati ni, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai penemanan dini hari anda. Okey, saya akan terus menemani anda pagi ini dengan pelbagai info menarik, hiburan terbaik dan lagu-lagu yang menenangkan jiwa di awal-awal pagi ni kan. Buat geng Burung Hantu yang masih setia berjaga, sama ada yang sedang bekerja, memandu, berehat ataupun baru memulakan tugas pagi, anda memang hebat sangat. Yang ada dekat dalam TikTok kita ni lagi hebat. Dari tadi ada menemani saya kan. Kita bolehlah, siapa yang belum masuk dalam TikTok live Nasional FM, bolehlah jenguk-jenguk dekat situ. Hai-hai sikit. Bukan dekat saya je, dekat pendengar-pendengar lain juga boleh berkenalan. Ada yang sedang buat nasi lemak, ada yang sedang buat kuih. Macam-macam aktiviti kita pada pagi ni kan. Yang masih buat, yang mencari ketenangan selepas hari yang panjang, biarkan muzik malam ini menjadi peneman. Semoga setiap lagu yang berkemenang dapat menceriakan hati anda. Terus bersama Hanim pagi ini dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan, dalam-dalam kita berhibur, Hanim nak sampaikan sedikit perkembangan berita semasa kan. Langkah tangani isu vape zombie diumum dalam masa terdekat. Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan beberapa perkara penguatkuasaan berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie menerusi penggunaan vape dalam masa terdekat. Isu vape sistem terbuka seperti botol, pot atau cartridge mendapat perhatian berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi penguatkuasaan. Kebimbangan tentang pengubahsuaian dan pencampuran vape dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik sangat bahaya kan? Situasi memerlukan tindakan tegas dan bersepadu kerana membimbangkan timbul risiko kesihatan awam. KKM menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti aspek perundangan dan kesan kesihatan pengguna vape. Kemudian kita teruskan dengan perkembangan dari luar negara. Taiwan menjalankan latihan menembak usaha sekat kehadiran musuh. Tentera Taiwan menjalankan latihan menembak di daerah Kinmen sebagai latihan pertahanan terhadap kehadiran musuh di pulau berkenaan. Latihan tersebut menggabungkan beberapa unit termasuk batalion artileri dan kereta kebal bagi menguji keupayaan koordinasi antara pelbagai aset tempur. Usaha itu bertujuan memperkukuh keupayaan tindak balas segera di medan perang menerusi latihan yang dijalankan dalam usaha menyerupai situasi sebenar. Latihan berkenaan diadakan sebelum Presiden Donald Trump tiba di Beijing untuk mengadakan rundingan yang dipantau rapat oleh Taiwan ketika ketegangan ketenteraan dan retorik antara China dan Taiwan terus meningkat. Okey, untuk berita lanjut boleh terus ke berita .rtm.gov.my, portal berita RTM yang betul-betul sahih. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, sejuta wajah. Sejuta wajah Sweet Charity ya, telah menghiburkan anda untuk pagi ini ya. Sudah pukul 3.33 minit pagi. Okey, mungkin ada yang sedang menuju ke tempat kerja, ada yang baru memulakan tugasan harian, dan ada juga yang mungkin sedang perjalanan dalam menghantar insan tersayang yang bakal menjadi tetamu Allah menunaikan ibadah haji. Buat semua jemaah haji dan ahli keluarga yang mengiringi perjalanan mereka, semoga ibadah yang bakal dilaksanakan diterima dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Untuk anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Walau sesibuk mana perjalanan, jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Semoga setiap perjalanan hari ini dipelihara dan dipermudahkan hingga ke destinasi sampai dengan selamat. Teruskan bersama saya, Hanim. Pagi ini, kita temani anda, perjalanan anda dengan info hiburan dan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Selamat pagi, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Buat semua yang masih setia menemani Hanim pada pagi ini, terima kasih Hanim ucapkan. Ada yang baru pulang kerja, ada yang masih memandu, ada juga yang sedang memulakan rutin dan perjuangan untuk hari esok. Ha, kan? Buat yang sedang bekerja shift malam tu, ada yang bangun belajar, ulang kaji, berniaga, siapkan persediaan untuk perniagaan hari pagi nanti kan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Malam mungkin gelap, pagi mungkin gelap, tapi harapan tetap menyala. Temani pagi anda dengan muzik terbaik, biar perlahan tapi sampai ke hati kan. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
3: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terpulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: tak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Rentak 46.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah F.

kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: Buli bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.
1: Rentak 46 Sabah FM.

0: Bos, air 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
4: Memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan. Pilihan raya Sabah baru saja selesai. Kerajaan yang baru dibentuk akan melaksanakan amanah rakyat untuk tempoh 5 tahun lagi dengan penuh iltizam dan hasrat mendalam untuk membawa perubahan dan pembangunan kepada kemajuan serta taraf hidup rakyat. Justru itu, saya ingin mencadangkan satu anggaran perbelanjaan perbekalan berjumlah 6.402 bilion dengan anggaran hasil berjumlah 6.43 bilion. Meskipun belanjawan ini mencatatkan sedikit penurunan berbanding tahun 2025 setelah mengambil kira anggaran hasil yang dapat dikutip. Belanjawan Sabah 2026 masih mencatat belanjawan lebihan atau surplus bajet sebanyak 28 juta ringgit.
3: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Quran dan terjemahan kali ini bersama yang berbahagia Ustazah Hajah Siti Aminah Awang, berasal dari Pulau Pinang. Beliau akan membaca surah Mukminun bermula ayat 51.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.

Berikan apa yang mereka berikan, yakni sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.

orang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, yakni dirugikan.

0: Tetapi hati mereka, yakni orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai perbuatan lain, yakni buruk, yang terus mereka kerjakan. Benarlah firman Allah yang Maha Agung.
1: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Apa kabar sahabat Sabah FM walau dimanapun berada? Salam sayang semuanya, salam ukhuwah semuanya. Semoga kita semua mendapat inayah, mendapat pertolongan Allah dalam kehidupan ini. Kenapa sahabat yang mulia? Kita sangat perlu pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang kita ulang-ulang setiap kali kita mendirikan solat, kita baca surah Al-Fatihah sebagai rukun, dan dalam surah Al-Fatihah itu kita selalu menyebut ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada-Mu mohon pertolongan. Kenapa? Sebab kita nak mampu menyembah Allah kalau bukan atas pertolongan Allah. Bagaimana Allah Ta'ala nyatakan pertolongannya sama kita hambanya ini? Nah, inilah rahmat yang paling besar yang Allah hadiahkan kepada kita. Apa dia? Allah mengutuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam satu riwayat hadis disebutkan an Abi Salih qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yunadihim ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhdatun atau kama qal. Daripada Abu Salih radhiyallahu taala an, beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni pada suatu hari menyeru para sahabat, wahai sekalian manusia, ni dengar betul-betul ni bahasa yang Nabi sebut. Nabi tak bilang ya ayuhan, ya ayuhal muslim ya, atau ya ayuhal mukmin. Tak, Nabi bilang ya ayuhan nas, wahai semua manusia, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahawa sesungguhnya aku diutus adalah rahmat. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 15, Al-Hakim dalam Mustadrak nomor 98, dan hadis ini adalah hadis yang sahih mengikut syarat yang telah digariskan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbab Nabi zahir ke dunia, manusia tahu macam mana mau beribadah kepada Allah. Asbab Nabi SAW itu jadi hadiah sama kita, rahmat, hadiah rahmat sama kita, kita boleh tahu macam mana ya kita mau wudu, ini bahasa mudah, macam mana kita mau mendirikan ibadah, macam mana kita mau bermuamalah, semua diajarkan oleh Nabi. Maka Nabi itulah yang diutus jadi rahmat kepada kita. Bahkan kata Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, apa dia? Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh, bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun yang kafir. Rahmat bagi orang mukmin yaitu Allah memberinya petunjuk dengan sebab diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjadi asbab memasukkan orang-orang beriman ke dalam syurga karena amal, karena iman atas redha Allah yang diajarkan Nabi kepada kita. Sedangkan rahmat bagi orang yang tidak beriman, apa dia? Asbab Nabi diutus ke dunia, orang-orang yang tidak beriman itu, Allah Ta'ala tangguh bencana. Allah tidak segerakan bencana yang menimpa umat-umat terdahulu yang ingkar kepada ajaran Allah. Kenapa Allah tangguh? Kenapa Allah bila orang kasih delay-delay dulu azab tu? Sebab Nabi Muhammad bersama-sama ada di situ. Asbab Nabi di situ, Allah Ta'ala tidak turunkan bala. Allah sebut dalam Al-Quran, ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, dan kerana engkau berada bersama mereka wahai Nabi Muhammad, maka mereka tidak diazab. Allah tidak turunkan azab. Sebab apa? Sebab Nabi ada bersama ketika itu. Dan Allah juga menangguhkan azab. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan umat ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah. maka asbab itu Allah tangguhkan azab. Jadi beruntung kita sahabat yang mulia, asbab Nabi ada, ya, ditangguhkan azab, ya. Nabi ajar kita macam mana mau beribadah kepada Allah, mau bermuamalah kepada sesama manusia, semua diajarkan Nabi. Maka beruntunglah, ya, orang yang dalam hatinya sentiasa hidup semangat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan asbab dalam hati kita hidup, ya, semangat mencintai Nabi, mengenang perjuangan Nabi. Ya, bahasa mudahnya apa? Nabi hidup dalam hati kita istilahnya, ya. Jangan salah paham nih. Ini istilah nih. Nabi hidup, ya. Cintanya hidup dalam hati kita menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala hendak mengazab kita. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan rentak 46

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya. Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Ups, elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: What's up, kami?
2: Fourside Music.
1: Kami dengar Sabah FM.
2: Bagus, Sabah.

0: terdapat pelbagai bahasa dituturkan di dunia. Namun, senyuman dapat difahami tanpa menuturkan sepatah kata.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah FM.
1: Bye.

0: Bing, hari itu bah, aku kena telepon bank lah. Ada masalah konon transaksi ni, tahu? Hei, terkejut aku.
1: Jadi?
0: Tapi okay, sudah. Dorang janji mau tolong saya.
1: Adi, jangan kau kulut. Kau kena tipu nih. Kau tidak tengok ke berita? Banyak bentuk penipuan sekarang nih, tahu? Ramai sudah kena tipu.
0: Hei, aku sudah selidik, Ba Ming. Betul bah semua nih.
1: Jadi apalah konon tu bank cakap?
0: Diorang bilang mau minta maklumat saya punya account sama nomor kad kredit.
1: Kulut. Kau tahu kah? Ini bank bukan sembarangan meminta maklumat. Bukan suka-suka meminta. Tipu tuh.
0: Ayah, jadi macam mana lah ini?
2: Run.
1: Jadi kau udah bagi lah maklumat yang dorong minta tuh?
0: Belum lagi. Saya cakap, nanti saya bagi. Itu nomor akun, manalah saya ingat.
1: Nah, ngamlah tuh kulut. Lain kali, kalau kau dapat lagi tuh panggilan macam tuh, kau pergi telepon Nina-Nina nomor. Kau dengar betul-betul lah, kau telepon BNM Teliling 1-300-88-5465. Saya ulang lagi ya. Kulut, kau dengar betul-betul.
0: Oke, coba ulang.
1: Kau telepon BNM Teliling 1-300-88-5465. Untuk kepastian, kau cek laman sesawang Bank Negara Malaysia www.bnm.gov.my. Yang penting jangan panik. Kau mengerti tu, jangan panik. Lepas tu yang penting kau dapat ya telefon, kau terus tamatkan panggilan. Banyak yang menyamar sekarang ni. Konon lah kau menang hadiah wang tunai lah, utang kad bank kredit macam segala lah. Konon ada satu, ada kes konon di mahkamah lah. Macam-macam.
3: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Razi Crosby.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Bar. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngam Latu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan saya Iqlay dan juga Edwin menemani anda.
2: Betul, untuk edisi hari ini, hari Jumaat 15 Mei 2026. Apa khabar semuanya? Harapnya kamu dalam keadaan yang baik, sihat-sihat sejelangan.
1: Iya, terima kasih yang layan kami menerusi frekuensi di Kota Kinabalu 89.9 atau 104.5. Dan macam mana mau dengar kami menerusi dalam talian, nanti kami kongsikan. Yang penting kamu terus layan Sabah FM.
2: Ya, sekejap lagi kita mau kongsikan info paling penting setiap pagi kalau kamu mau pergi kerja kan, yaitu ada info cuaca dan juga keadaan trafik.
1: Ya, okey, jadi kita teruskan dulu dengan lagu pembukaan segar pijak Zizi Kirana.
2: Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Agar lebih menyegarkan.
1: Yeah, Neil Sondo.

0: info cuaca hari ini. Baik, kita kongsikan info cuaca untuk hari ini 15 Mei 2026, iaitu hari Jumaat.
1: Okey, kita bermula. Keadaan cuaca pagi ini diramalkan di kawasan pedalaman dan pantai barat Sabah, hujan di beberapa tempat, manakala di wilayah Persekutuan Labuan hujan di kebanyakan tempat pagi ini. Tawau, Sanakan dan Kudat pagi ini cantik, nice. Cuacanya tiada hujan.
0: Okey, sebelah petang pula untuk pedalaman pantai barat Tawau dan juga Sandakan diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala untuk di Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan.
1: Okey, dan malamnya pula diramalkan di wilayah Persekutuan Labuan hujan di kebanyakan tempat, pedalaman pantai barat Tawau dan Sandakan hujan di beberapa tempat, hanya di Kudat tiada hujan diramalkan malam ini.
0: Okey, itu untuk ramalan cuaca setakat ini yang dihantar oleh Met Malaysia. Jadi jika anda ingin tahu perkembangan cuaca di tempat anda masing-masing, boleh layari Met Malaysia ataupun dapatkan aplikasi My Cuaca.
1: Okey, selalunya petang-petang tu lah kan. Kalau boleh urusannya itu dibuatlah sebelah pagi. Petang tu elakkanlah.
0: Betul.
1: Buat sebelah petang kalau
0: sebab
1: dapat.
0: Sekarang ni hujan je sebelah petang kan.
1: Lepas tu jamnya tu kalau Jumat lu lain macam.
0: Lain macam. Betul loh. Hari ini betul-betul lain macam. Kami bersyukurlah sebab kami balik awal. Sempat lagi. Okeylah, lepas ni kita akan kongsikan info trafik. Yang penting terus layan Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.
0: Info cuaca hari ini.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Okey, kita bermula di Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Sekarang ini dilaporkan mulai perlahan dan mengambil masa lebih kurang 15 minit. Berikutnya kita mau kongsikan, ini di laluan di hadapan Intan Kampus Sabah ataupun Jalan Sulaman menuju ke Bulatan ke Politeknik juga dilaporkan mulai perlahan, 10 minit kelewatan sedang berlaku. Lokasi berikutnya di kawasan Tobobon juga dilaporkan mulai perlahan dan sekarang ini mengambil masa lebih kurang 3 ke 5 minit kelewatan. Dan seterusnya di Jalan Toran Bypass juga dilaporkan mengalami kesesakan menuju ke pusat bandaraya, 10 minit masa pemanduan diperlukan. Anda yang menggunakan laluan di Jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan pada waktu ini mengambil masa lebih kurang 8 minit. Ini terus menerus ke bulatan Masjid Bandaraya. Begitu juga di kawasan sekolah di Likas, kalau anda menggunakan laluan dari Jalan Tuaran, dari Jalan Damai, dari Jalan Teluk Likas juga dilaporkan perlahan 8 ke 10 minit kelewatan berlaku di lokasi tersebut. Lokasi berikutnya kita kongsikan di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan sesak dan sekarang ini mengambil masa lebih kurang 12 minit. Baik, seterusnya kita kongsikan, ini di Jalan Pintas Pinampang menuju ke Bulatan dan seterusnya ke Sembulan melalui terowong di Kepungit juga dilaporkan perlahan 4 ke 6 minit masa pemanduan sekarang ini. Laluan berikutnya dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Dongongon juga sedikit perlahan 3 ke 5 minit dan seterusnya dari arah Pen Borneo menuju ke Bulatan Dongongon juga dilaporkan perlahan 4 ke 6 minit. Lokasi berikutnya, anda yang menggunakan laluan dari arah Meruntum menuju ke KKIA sekarang ini mulai perlahan dan mengambil masa 7 ke 10 minit masa pemanduan sekarang ini. Dan akhir sekali dari arah Pengelat Lokawi menuju ke SM Kinarut dan terusnya ke Sabindo belum ada apa-apa kesesakan. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan ke Meruntum juga dilaporkan masih lagi lancar pada waktu ini. Okay? Jadi anda yang bakal memulakan perjalanan ke mana saja destinasi, hati-hati memandu dan rancang perjalanan anda. Kalau anda terperangkap ataupun anda menyaksikan sebarang kejadian semasa anda menggunakan jalan raya ataupun sebagai pemandu, boleh WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Pengunjung yang hadir program Inspirasi Beli Barangan Malaysia yang berlangsung pada Sabtu dan Ahad ini di SICC Kota Kinabalu boleh mendapatkan maklumat berkaitan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Pengerah KPDN Sabah, Syaril Nizam Shahidin berkata, program berkenaan bukan sahaja mempromosi produk tempatan dan peluang e-dagangan, malah menjadi platform untuk masyarakat mendapatkan maklumat tepat berkaitan SKDS serta membuat pendaftaran secara terus di kaunter khas yang disediakan.

0: Edwin dan juga Ikhlas kasih kawan kamu sehingga ke pukul 10 pagi dalam Segar Sabah FM.
1: Ya, harapnya kamu dalam keadaan yang baik-baik sejak pagi ini kan. Dalam kesesakan tu harap bersabarlah. Yang penting betul, kamu selamat sampai.
0: Tidak payah laju-laju kan. Hari ini tiada bekerja dari rumah.
1: Hari Jumaat kan?
0: Hari Jumaat. Jadi mungkin lalu lintas tu agak perlahan.
1: Semua pun pergi tempat kerja.
0: Semua pun pergi kerja. Jadi kena tingkatkan kesabaran ya.
1: Betul. Okay, kita mau kongsikan kata motivasi untuk edisi hari ini, hari Jumaat. Tukarkan rasa takut itu menjadi tenaga. Kerana di sebalik gentar ada kekuatan tersembunyi.
0: Wow.
1: Oh, ini susah orang mau bikin. Yalah, macam mana? Sudahlah takut macam mana dia mau kasih tukar pergi jadi kekuatan tenaga dia tu kan?
0: Ya, macam mana tu?
1: Ketakutan tu kan salah satu yang orang bilang kelemahan.
0: Betul.
1: Tapi ada sebenarnya ada caranya. Takut anda tu tukar, kalau pandai anda tukar jadi tenaga, itu akan menjadi kekuatan yang tersembunyi.
0: Ya, wow. Kalau macam takut kan, nervous kan, jadikan itu satu cabaran bagi kita. Mungkin kan, lepas tu akan jadi satu kekuatan untuk kita lah.
1: Betul. Yang penting anda berani untuk mengatasinya dan anda berani untuk mengubah ketakutan itu.
0: Betul.
1: Okay. Oh, gitu ah. Itu. Ini mau ikut kelas nih, macam mana mau ubah rasa takut jadi tenaga tu?
0: Mana tahu kan ada tips-tips selepas ini kami kongsikan. Berarti kamu layanlah terus Segar Sabah FM.
1: Okay, lepas ini juga kita mau kongsikan. Nah, ini pun bikin semangat juga nih kalau tengok harganya nih. Oi, nah ini berkenaan dengan harga berlian sebesar kuku. Besar juga nih ya.
0: Berapa juta lah ni ya?
1: Siapalah yang dapat ni ya?
0: Berlian tu. Okey, mau tahu cerita yang penuh, kamu kena terus bersama dengan kami Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Ya, aku Stacy bertenaga pagi ini bersama Edwin dan juga Iklay. Segar Sabah FM lebih menyegarkan.
1: Betul. Okey, jadi Edwin, ada satu cerita kita mau kongsikan ni kan?
0: Ya. Ini kalau wanita dengar ni lagi bertenaga pagi ni. Bukan celah wanita, lelaki ataupun siapa-siapa lah kan?
1: Ya, memang meminati berlian lah kan?
0: Oi, berlian ni memang antara barang kemas yang sungguh-sungguh berharga.
1: Betul.
0: Okey, kita mau kongsikan. Ini ada di Geneva. Sebutir berlian yang berwarna biru hijau sebesar kuku. Okey. ataupun terbesar pernah direkodkan. Dijual pada harga 66.7 juta ringgit.
1: Oh.
0: Itu ringgit kalau ditukar ke duit kita sudah lah kan.
1: Itu baru berat 5.5 karat kan.
0: Ataupun 1.1 gram
1: ya. 66.7 juta guys.
0: Terus jadi jutawan lah. Okay. Belian ini ditemukan di sebuah lombong di Afrika Tengah pada tahun 90-an ya, dan dinamakan oleh Institute Smithsonian sebagai salah satu daripada 8 berlian paling jarang dijumpai di dunia.
1: Patutlah begitu mahal ya. Berlian ini sangat jarang untuk ditemukan kerana dia berwarna hijau. Dan walaupun melebihi berat 1 karat, ini sangat jarang ditemui. Dan berlian biru hijau, kehijau-hijauan ini terang dan berbentuk segitiga dan memiliki saiz kuku pada jari terkecil kita.
0: Oh,
1: maksudnya yang kelingking kan ya.
0: Unik lah bani kan dia punya anu ni. Rekap bentuk ni lah.
1: Ya, betul.
0: Memang unik dan ada warna hijau lagi tu sebab dia rare lah, dia jarang dijumpa. Ya. Sebab belian ni warna macam kristal tu kan. Tapi ni ada kehijau-hijauan, biru hijau-hijauan.
1: Memang rare lah kan.
0: Okay. Mereka pernah jual permata ini pada tahun 2014 dengan pada waktu itu harganya 33.3 juta ringgit. Dan dibeli oleh seorang pengumpul pribadi dari Asia. Dan sekali lagi dilelong dan akhirnya dijual dengan harga yang lebih tinggi, 66.7 juta ringgit. Patutlah tinggi kerana lelong.
1: Tapi dia tidak dedahkan siapa pemenang bidaan tersebut.
0: Rahsia lah, takut nanti orang pergi kejar-kejar dia.
1: Ya, 3 perang bidaan. Berperang orang ni, 3 pelanggan membida berlian ini dan pemenang tersebut memilih untuk tidak mendedahkan identitinya.
0: Betul-betul dia antara jadikan sebagai koleksi ataupun dia yang pakai sendiri.
1: Selalu kan kalau orang mau buat yang bidaan ni kan, dorang mau kasih tayang dorang punya harta sebenarnya kan. Dorang mau kasih tahu berapa harta dorang ada sebenarnya kalau bidaan ni lah. Tapi ini dia kasih rahsia tau.
0: Dia kasih rahsia sebab dia tahu nanti kalau orang tahu dia menang, nanti dia kena M.
1: Betul.
0: Orang pergi rompak dia gitu. Oh, dia kaya ni, okey.
1: Betul, aja. Betul kan. Jadi itu satu cerita yang wow.
0: 67 juta ringgit ah.
1: 67 juta ringgit ya. Okey. Semoga semua kita kaya yang mendengar sekarang ini. Rugi kalau anda dengar sebab kami sudah doakan supaya kita semua kaya ya. Okey, sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri. Terus jalan layan segar Sabah FM.
0: Lebih menyegarkan.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan 50 juta ringgit itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersama lah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu saja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan, ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, I mean, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion ringgit tahun ini. Ia dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga 100 ribu ringgit. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumi Putera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau telah memaklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumi Putera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan, sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang berlakunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi. Ketua pengarah boleh datang dan pergi. Ahli majlis boleh datang dan pergi. Tetapi institusi mesti tegak dengan takdir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang Undang-Undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan JOLO tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. JOLO perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa JOLO tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan JOLO sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Men Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subuh Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sania Rabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baiklah, kita kongsikan info trafik untuk 7.20 minit pagi untuk anda yang ketika ini menggunakan laluan di Pengalat Lokawi menuju ke Putatan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala untuk Jalan Pen Borneo menuju ke Putatan ketika ini lancar, tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Untuk Meruntum Legun, jalan di Meruntum Legun ketika ini lancar, ada satu saja yang agak sedikit perlahan, iaitu berhampiran dengan SMK Tan Sau menuju ke Putatan ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Dan di Putatan menuju ke KKIA sedikit perlahan, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Dan seterusnya, kita kongsikan pula dari KKIA ke Tanjung Aru ketika ini masih lancar lagi. Di seterusnya, kita kongsikan laluan untuk di Jalan Penampang Papar menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Dan untuk di Jalan Penampang Tambunan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya juga kita kongsikan untuk Jalan Pintas Penampang menuju ke Pusat Bandaraya sekarang ini hanya mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Dan seterusnya, untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Kolam Mininted menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 9 hingga ke 10 minit sehinggalah di Jalan Kolam. Jalan Kolam menuju ke Pusat Bandaraya. Di Pusat Bandaraya ketika ini masih lagi lancar, belum ada kesesakan yang dilaporkan. Tetapi untuk di Jalan Lintas menuju ke Pusat Bandaraya juga sedikit perlahan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Berikutnya pula kita kongsikan ini untuk Jalan Kionsom menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Dan seterusnya, kita kongsikan pula untuk Taman Awam Teluk Likas, iaitu Jalan UMS sehinggalah di Taman Awam Teluk Likas dari Wan Borneo hinggalah di Taman Awam Teluk Likas akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Dan seterusnya pula ini di Jalan Jalan Tuaran Bypass akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 13 hingga ke 15 minit, iaitu selepas Tebobon hinggalah di SMKA Tun Ahmad Shah. Dan seterusnya pula untuk Jalan Tuaran ketika ini lancar kecuali untuk Jalan Pulutan. Jalan Pulutan di Jalan Tuaran ini agak sedikit perlahan mengambil masa pemanduan lebih kurang 8 hingga ke 9 minit. Untuk Jalan Tebobon, untuk Jalan Tebobon ketika ini lancar, tiada apa-apa kesesakan dilaporkan. Dan berikutnya juga kita kongsikan untuk Jalan Politeknik. Jalan Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan akan mengambil masa lebih kurang hanya 3 minit sahaja. Di Intan Kampus Sabah, iaitu dari Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah mengambil masa lebih kurang 26 hingga 28 minit masa pemanduan anda. Dan juga di Jalan Telipuk ketika ini semuanya lancar, tiada apa-apa kesesakan. Dan terakhir sekali kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Hospital Tuaran, iaitu di Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Jika anda ada sebarang info trafik yang ingin dikongsikan, anda boleh hantar kepada kami di 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Segar Sampai FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Ikle.
1: Betul. Kalau kita sebut sambutan pada bulan Mei ni kan Ikle, pada di Sabah ni memang meriah lah dengan sambutan Pesta Kaamatan.
0: Betul.
1: Kalau baru-baru ni juga di Tuaran berlangsungnya Karnival Kebudayaan dan Sukan Tradisi. Jadi itu yang kita mau kongsikan untuk akhbar edisi hari ini.
0: Untuk hari ini, betul.
1: Antara yang menarik juga berkenaan dengan Karnival Kebudayaan dan Sukan Tradisi, lebih 500 pengunjung yang hadir memeriahkan karnival yang berlangsung di Padang Pekan Tamparuli baru-baru ini. Jadi pengurusi Majlis Belia

0: nya sepanjang tempoh 5 tahun dari 2021 hinggalah 2025, dan ini dikongsikan Ketua Pegawai Penyelaras Sekretariat SMJ iaitu Datu Rosmadi Datu Sulai, iaitu katanya pencapaian ini membuktikan usaha kerajaan negeri dalam memberikan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat dan juga negeri Sabah. Satu laporan penuh SMJ 1.0 ini telah kita bentangkan katanya kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah iaitu Tun Musa Aman, dalam masa sama membentangkan juga pelan SMJ 2.0 untuk melakar sejarah baru dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Okey, seterusnya kita berikan tumpuan juga apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini berkenaan dengan projek Lebuh Raya Pan Borneo. 9 pakej kerja di bawah fasa 1A projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah akan disiapkan sepenuhnya dan dibuka kepada pengguna pada tahun ini. Ini dinyatakan oleh Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan. Projek pakej kerja berkenaan melibatkan pakej kerja 1 Sindumin ke Kampung Melalia, pakej kerja 3 Beaufort ke Bungawan, dan juga melibatkan Bungawan ke Papar, Inanam ke Sepanggar, Sepanggar ke Berungis, Pituru ke Rampayan Laut, Kampung Maya ke Baugon, Moinot ke Sapinangoh, dan juga Sapinangoh ke Telupit. Sebelum ini sebanyak 4 daripada 15 pakej kerja fasa 1A menerusi pembinaan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah telah pun disiapkan sepenuhnya secara berperingkat sejak 2023 hinggalah 2025. Dan 9 lagi pakej kerja yang bakal disiapkan pada tahun ini sudah pastinya menjadi berita baik kepada rakyat Sabah.
0: Betul. Juga itu antara yang menarik. Satu lagi kita kongsikan, ini pula mengenai Unduk Ngadau. Wow, Devena JC Isabel Daniel dinobatkan sebagai Unduk Ngadau KDCA Rancangan Sungai Manila 2026 sempena sambutan Pesta Keamatan yang diadakan di Dewan PPR Taman Muhibah Batu 12 pada Ahad lalu. Devena yang merupakan seorang pramugari menerima tunai RM2,000 berserta selempang, mutiara, jambangan bunga, trofi dan hamper. Naib juara dan tempat ketiga masing-masing dimenangi oleh Fanny Joseph dan Florence Satiau. Dan Fanny menerima tunai RM1,000 bersama trofi, hamper dan juga jambangan bunga, manakala Florence membawa pulang wang tunai RM800, trofi dan juga jambangan bunga. Tempat keempat, kita sebutkan jugalah kan. Hingga ketujuh dimenangi oleh Riveni Roger Angid, Genevieve Hazel Gilbert, Evie Olvera Jaren dan Arvelin Jelin.
1: Wow, okay, tahniah kepada senarai pemenang ataupun Unduk Ngadau KDC Sungai Manila 2026.
0: Sekarang ini memang hangat-hangat sudah.
1: Sini sudah kan. Pertandingan Unduk Ngadau, Sugandoi semua.
0: Ya. Yeah.
1: Terwakil sudah pergi peringkat negeri.
0: Dalam hal kegamatan kan. Okey, itu untuk apa yang menarik dalam akhbar. Dan pukul sebentar saja lagi kita kongsikan satu yang menarik. Jadi jangan ke mana-mana. Terus layan Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.
2: Segar Sabah FM. Lebih menyegarkan.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Sumpah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Segala sebaik family lebih menyegarkan hati-hati memandu yang sedang memandu. Terima kasih kerana terus layan Sabah FM.
1: Ya, okey. Kita mau kongsikan. Selalu kita buat pemeriksaan kesihatan kan, Iqle.
0: Mm-hmm.
1: Paling-paling pun bilang, paling-paling pun cek tekanan darah aja. Okey. Ini memang betul, cek tekanan darah. Tapi ada lagi pemeriksaan yang lain yang patut anda ataupun wajib buatlah semasa buat pemeriksaan kesihatan.
0: Selalu yang basic-basic je kan.
1: Betul. Apalagi kalau sudah masuk usia 30-an, 40-an. Okey. Jadi yang membuat pemeriksaan kesihatan tu bukan sekadar tekanan darah saja, tetapi juga buatlah juga kan paras gula dalam darah. Lepas tu pemeriksaan kolesterol pun kena buat.
0: Betul.
1: Berat badan, BMI dan ukur lilit pinggang pun perlu dibuat.
0: Oh ya.
1: Dan juga penilaian untuk risiko jantung. Itu pun perlu dibuat juga.
0: BMI dan ukur lilit pinggang ya. Oh, rupanya kena buat.
1: Kena buat juga. Jadi tahulah adakah dia punya usia ni
0: ngamkah tidak untuk BMI dia lah kan,
1: pada waktu usia tersebut.
0: Itulah selalu kalau kita pergi minta cek tekanan darah, pernafasan macam mana, tarik nafas.
1: Paling-paling itu saja kan.
0: Hembus gitu. Okey, jadi ini 5 yang perlu kita ingat itulah kan. Untuk kita cek terutama sekali mereka yang sudah berumur 30 dan 40-an.
1: Ini kena buat paling-paling pun setahun sekali. Buat pemeriksaan kesihatan, okey?
0: Medical check-up lah ni.
1: Kalau mau buat medical check-up di klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan, senang saja. Kamu boleh guna aplikasi MySejahtera. Buat janji temu di aplikasi tersebut untuk health screening ataupun ke pemeriksaan kesihatan. Lepas tu dia akan keluarlah fasiliti kesihatan, jam berapa slot ada, ataupun kalau ada klinik yang boleh walk-in, dia akan senarai situ juga lah. Mana yang boleh walk-in, mana yang boleh buat appointment awal.
0: Jadi hadir sajalah di klinik dengan MyCard dan juga rekod kesihatan lama jika ada lah kan.
1: Ya, senang ya kan. Okey, jadi kalau sudah masuk usia 30-an, 40-an tu, buat-buat juga lah. Okay?
0: Kena kasih tekan lagi kan. Tekan lagi kan. Okey, sebentar saya akan Edwin, kita akan dapat ikuti berita utama untuk pagi hari ini, berita Sabah FM. Dan antara tajuk-tajuk berita utama untuk pagi hari ini adalah CIDB komited melahirkan lebih ramai tenaga mahir tempatan dan inspirasi beli barangan Malaysia perkukuh sokongan produk tempatan.
1: Ya, berita disunting oleh Doni Ijom dan akan disampaikan oleh Rita Aloysius Malik 8 pagi ini.
0: Terus saja layan Sabah FM.
1: Bagus bah.